0: musim hujan. Pasti ada apa? Angin kencang. Kemudian tidak menutup kemungkinan dari di daerah atas ada longsor. Terus kemudian lagi gempa, Pak. Kalau bencana non alam, maksudnya bencana sosial, Pak. Konflik itu bencana, salah satu juga bencana sosial. Jadi bencana itu bukan hanya di bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial. Bagi kader terdepan, jenengan sudah mengetahui SOP-nya. Apa yang harus ditangani dulu, termasuk kelompok prioritas untuk penanganan bencana untuk diutamakan untuk selamatkan. Yang pertama apa, Pak? Lanjut usia, balita, ibu hamil, difabel.
1: Sementara itu, Kasih Trantibum dan Linmas Kecamatan Sragen, Baharudin menegaskan bahwa Linmas memiliki peran penting dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat. Karena itu, anggota Linmas perlu dibekali peralatan yang memadai dan rutin mengikuti pelatihan kebencanaan agar memahami dasar-dasar penanganan bencana. Pihaknya mengingatkan seluruh anggota Linmas untuk selalu mengutamakan keselamatan diri saat menjalankan tugas di lapangan. Jangan sampai kita bertugas membantu masyarakat, tetapi justru menjadi korban karena kurang memahami prosedur keselamatan.
2: Yang kami tekankan di sini bahwa tugas Linmas ini sekarang kan saya katakan sangat penting. Dulu ada tugas Linmas biasa, sekarang ada Trantibun Linmas, yaitu posandu 6 SPM. Dan yang berikutnya, selain ada peralatan, kalau bisa pelatihan-pelatihan ini diikutkan, Pak. Jadi dasar-dasar ini Bapak juga harus perlu, karena kami juga bagian satuan Satlimas dari kecamatan. Nah, koordinasinya benar dari sini, nanti di kecamatan. Nanti kalau udah kecamatan biasanya mentok, bisa langsung dari sini ke BPBD, ke Damkar. Kalau peralatan tadi, nah akhirnya keputusannya Pak, jangan sampai yang terakhir, jangan sampai kita tugas tapi kita jadi korban. Saya tidak mau seperti itu. Kita harus punya persiapan.
1: Kegiatan ditutup dengan simulasi peraturan baris berbaris serta simulasi penanganan bencana banjir yang dipandu oleh Babinsa setempat.
3: Sebagai upaya meningkatkan kesadaran hukum di kalangan pelajar, Kejaksaan Negeri Sragen gencarkan program Jaksa Masuk Sekolah. Program tersebut merupakan salah satu langkah preventif untuk membentuk generasi muda yang sadar hukum dan berkarakter dengan bentuk kegiatan berupa penyuluhan hukum yang dilaksanakan secara langsung di lingkungan sekolah di mana para siswa diberikan pemahaman mengenai berbagai peraturan hukum serta dampak dari pelanggaran hukum yang kerap terjadi di kalangan remaja. Kasubsi 1 Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sragen, Reza Yuka Pratama SH menjelaskan, di Kabupaten Sragen, program Jaksa Masuk Sekolah sudah dilaksanakan dan menjadi agenda rutin setiap triwulan. Dalam kegiatan tersebut, para jaksa menyampaikan materi yang dekat dengan kehidupan pelajar seperti kenakalan remaja, bahaya narkoba, perundungan atau bullying, judi online, cyberbullying, hingga perlindungan anak. Selain itu, siswa juga diperkenalkan mengenai tugas dan fungsi kejaksaan serta pentingnya mematuhi aturan hukum dalam kehidupan sehari-hari.
4: Kejaksaan sendiri kami juga ada kegiatan namanya Jaksa Masuk Sekolah.
5: Oh, ada.
4: Ada. Jadi kami di kejaksaan terlebih di bidang intelijen punya program kerja namanya Jaksa Masuk Sekolah, yaitu kami datang ke sekolah-sekolah melakukan penyuluhan terkait ya inilah kenakalan remaja di era sekarang itu mulai dari bullying, kekerasan terhadap teman, kekerasan siapa anak lah ya, misalnya anak dalamnya kan teman-teman mereka, maupun kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap muridnya, seperti itu. Bahkan sampai ke pelecehan-pelecehan seksual, ya untuk anak di bawah umur itu pun kami juga selalu melakukan penyuluhan, karena balik, anak-anak ini kan tidak tahu Bu ya, kadang merasanya ya itu bercanda, tidak tahu apa akibat hukumnya, makanya kami dari kejaksaan ada program Jaksa Masuk Sekolah, harapannya sih sangat membantu lah nantinya untuk mereka agar melek hukum.
5: Nah ini menarik nih, Jaksa Masuk Sekolah. Itu rutin dilaksanakan?
4: Rutin.
5: Setiap apa itu?
4: Setiap triwulan kami.
5: Oh, triwulan.
4: Setiap triwulan.
5: Hmm. Ya.
1: Sebanyak 450 prajurit Batalion Infanteri 408 Subrasta yang bertugas di perbatasan Republik Indonesia Papua New Guinea sejak 9 Mei 2025 resmi kembali ke markas satuan di Yonif 408 Subrasta. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA menyampaikan rasa syukur atas kepulangan 450 prajurit Yonif 408 Subrasta yang telah menuntaskan tugas negara di wilayah Papua. Menurutnya, keberhasilan keberhasilan seluruh personel kembali dalam keadaan lengkap dan selamat menjadi kebanggaan bagi pemerintah Kabupaten Sragen dan masyarakat. Bupati menilai penugasan di Papua bukan tugas ringan karena para prajurit harus menghadapi medan berat, cuaca ekstrim, serta situasi yang menuntut kesiapsiagaan tinggi. Meski demikian, para personel dinilai mampu menjalankan tugas dengan baik sekaligus menjaga nama baik Sragen selama bertugas di wilayah ujung timur Indonesia. Setelah menjalani tugas negara, kini saatnya menikmati waktu bersama keluarga dan orang-orang tercinta. Meski kembali ke rumah, semangat pengabdian dan jiwa korsa sebagai prajurit harus tetap terjaga.
6: Atas nama pemerintah Kabupaten Sragen dan seluruh masyarakat Sragen, saya mengucapkan selamat datang kembali di rumah perjuangan ini. Kalian semua prajurit-prajurit di bawah kepemimpinan Letnan Kolonel Infanteri 408 Afdol telah pulang dengan kepala tegak, membawa kehormatan, dan yang paling penting adalah dalam keadaan selamat. Para prajurit yang saya banggakan, tugas di Papua bukan tugas yang ringan. Jauh dari keluarga, menghadapi medan yang berat, cuaca yang ekstrim, dan situasi yang menuntut kesiapsiagaan yang penuh. Tapi kalian semua membuktikan bahwa prajurit-prajurit 408 Subrasta itu tangguh, profesional, dan berhati rakyat serta penuh bersahaja. Kalian tidak hanya menjaga kedaulatan, tetapi juga jadi pelindung dan sahabat bagi saudara-saudara kita yang ada di Papua.
1: Sementara itu, Komandan Batalion Infanteri 408 Subrasta, Letkol Infanteri Afdal SIP menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan selama masa penugasan, baik berupa bantuan logistik, sarana-prasarana, obat-obatan, maupun doa. Pihaknya bersyukur seluruh prajurit dapat kembali ke Satuan dalam keadaan lengkap dan selamat setelah menjalankan tugas di wilayah Irian Jaya dan Papua Pegunungan. Selama penugasan, tidak ada pelanggaran menonjol. Terima kasih kepada seluruh prajurit yang telah melaksanakan tugas dengan baik selama lebih dari 10 bulan dan kembali lengkap 450 personil.
7: Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih khusus untuk Bapak Bupati Sragen Prokopimda yang telah mendukung kami dalam penugasan, obat-obatan yang diberikan kepada kami, dukungan sarga yang diberikan kepada kami dari Pemda, dari Polres, dan dari instansi-instansi lain yang kami terima untuk bekal kami pada saat penugasan. Terima kasih banyak atas bantuan-bantuannya, doa-doanya selama ini. Tanpa doa-doa dari bapak-bapak, ibu-ibu, kami tidak bisa berhasil dan kembali lengkap. Alhamdulillah sekali, 450 orang alhamdulillah lengkap. Selama pelaksanaan tugas untuk korum, tidak ada hal-hal menonjol ataupun pelanggaran-pelanggaran yang berarti.
3: Pemerintah Kabupaten Pemkab Sragen berkomitmen secara bertahap dengan skala prioritas untuk melakukan perbaikan infrastruktur jalan di Kabupaten Sragen. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA menjelaskan, tahun 2026 ini telah dialokasikan anggaran tidak kurang dari Rp80 miliar untuk memperbaiki 29 ruas jalan kabupaten yang menjadi prioritas penanganan. Pemkab Sragen terus berupaya meningkatkan kualitas infrastruktur jalan guna mendukung mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Saat ini tercatat sebanyak 136 ruas jalan kabupaten yang tersebar di 20 kecamatan masih memerlukan penanganan karena mengalami berbagai tingkat kerusakan. Selain itu, sejumlah jalan desa juga masih membutuhkan perbaikan agar akses transportasi warga semakin lancar dan aman. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah. Untuk itu, Pemkab Sragen berencana akan meningkatkan anggaran perbaikan jalan agar terjadi percepatan pembangunan.
8: Pembangunan infrastruktur jalan. Saat ini terdapat 136 ruas jalan kabupaten di 20 kecamatan yang harus ditangani karena mengalami kerusakan. Jalan-jalan desa juga masih banyak yang perlu kita perbaiki. Pemerintah Kabupaten Sragen berkomitmen secara bertahap dengan skala prioritas untuk melakukan perbaikan. Tahun 2026 ini ada 29 ruas jalan diperbaiki jalan kabupaten dengan anggaran tidak kurang dari 80 miliar. Kita ingin tingkatkan anggaran perbaikan jalan agar terjadi percepatan pembangunan.
1: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
9: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar. Salam jumpa di Info Pagi dari 94,7 Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Hari ini Kamis 11 Juni 2026. Bersama saya Diana Harjono akan menemani Mitra Buana sampai nanti pukul 8 pagi dengan informasi dan kabar yang menarik tentunya yang sudah dipersiapkan oleh tim redaksi kami. Siaran ini bisa Anda dengarkan melalui 94,7 MHz dan juga di layanan streaming kami di www.lppl.buanasri.com dan juga di aplikasi Radio Buana Asri yang bisa Anda download secara gratis di HP Android Anda. Dan tentunya siaran ini dipancarluaskan langsung dari studio utama kami di Jalan Veteran nomor 21, Sragen. Mitra Buana, gimana kabar Anda pagi hari ini? Di udara yang pagi yang sejuk, tidak begitu panas gitu ya. Tentunya saat yang tepat untuk memulai aktivitas pagi Anda. Anda perlu cermati juga untuk perakiraan cuaca hari ini di wilayah Sragen dari BMKG wilayah Jawa Tengah, bahwasannya nanti pada hari ini kondisi cerah berawan, kemudian diselingi udara kabur dengan kisaran suhu antara 21 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius. Dan dengan kelembapan udara mencapai 48% hingga 98%. Mitra Buana, dengan selisih cuaca antara 21 hingga 32 derajat di siang hari, tentunya tidak begitu, intervalnya tidak begitu tinggi seharusnya ya. Tapi memang cukup dingin kalau 21 derajat untuk ukuran kita orang di iklim yang tropis. Dan di siang hari dengan suhu 32 derajat Celcius termasuk tidak begitu panas. Sementara di hari-hari yang kemarin sampai mencapai 34 derajat Celcius. Baik Mitra Buana, sebelum kita ke kabar berikutnya, saya ada Arfian Dwi yang mengcover lagu lama dari Cici Paramida. Jangan tunggu lama mam untuk Anda. Segera Anda pergi ke tempat aktivitas. Jangan tunggu lama-lama. Baik, Arfian Dwi untuk Anda. Jangan tunggu lama-lama.

Mitra Buana, seperti kita tahu, mulai Rabu 10 Juni 2026, pemerintah melalui PT Pertamina Patraniaga telah melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi, yaitu Pertamax yang sebelumnya Rp12.300 pada Rabu 10 Juni 2026 menjadi Rp16.250.

Sementara untuk Pertamax Green 95 naik menjadi Rp17.000 dari Rp12.900. Tentunya kenaikan BBM ini cukup memberi kejutan juga setelah sebelumnya di April untuk BBM industri sudah naik, dan ini sudah memicu kenaikan harga di beberapa komoditas. Nah, mulai kemarin sudah dinaikkan lagi untuk BBM non-subsidi lainnya. Hal ini tentunya memicu efek domino yang secara nyata menekan keuangan masyarakat kecil, kelas menengah, dan kelangsungan operasional UMKM. Dilansir dari BBC, efek domino bagi masyarakat kecil tentang kenaikan BBM ini salah satunya itu meningkatkan biaya hidup dan transportasi. Kenaikan BBM mendongkrak biaya mobilitas sehari-harian. Dampaknya sangat terasa bagi pekerja formal dan pengendara ojek daring harus mengeluarkan modal lebih besar untuk membeli bahan bakar tentunya. Selain itu juga menurunkan daya beli saat pengeluaran untuk transportasi membengkak, otomatis pendapatan yang dialokasikan untuk kebutuhan pokok seperti pangan akan lebih menyusut. Dan efek distribusi biaya angkut barang kebutuhan pokok rentan ikut naik karena biaya logistik dan distribusi membengkak. Tentu berujung pada kenaikan lonjakan harga di pasar tradisional. Sementara untuk pelaku UMKM yang kami lansir dari BBC, pembengkakan biaya produksi di tingkat UMKM yang mengandalkan kendaraan operasional untuk distribusi barang atau bahan baku mengalami lonjakan biaya langsung yang cukup signifikan. Sementara untuk tekanan margin keuntungan, pelaku usaha sangat dilema jika mereka tidak menaikkan harga jual pokok karena khawatir pelanggan akan lari karena ada lonjakan harga yang cukup signifikan. Namun jika tidak dinaikkan, keuntungan atau margin akan tergerus habis. Dan tentunya penurunan daya saing, kenaikan harga produk menekan kapasitas modal usaha kecil, membatasi ruang untuk promosi dan membuat produk UMKM menjadi lebih sulit bersaing dengan produk impor atau barang dari industri besar yang mampu menekan ongkos produksi.

Sementara kenaikan harga BBM non-subsidi seperti Pertamax yang dipicu oleh beberapa hal termasuk gejolak geopolitik global yang ini enggak reda-reda dari awal 2026, di mana konflik internasional terutama ketegangan di kawasan Timur Tengah yang memuncak sejak awal tahun mengganggu jalur pasokan minyak mentah dunia. Kemudian juga penurunan suplai global otomatis menaikkan harga minyak mentah di level yang jauh lebih tinggi. Kemudian juga dipicu oleh pelemahan nilai tukar rupiah, Indonesia merupakan negara net importer yang mengimpor sebagian besar kebutuhan minyak mentahnya dengan mata uang dolar Amerika Serikat.

Ketika nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat, biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli dan mengimpor minyak otomatis membengkak dengan sendirinya. Mitra Buana, itu tadi kenaikan BBM pada hari Rabu 10 Juni 2026 yang tentu efeknya tidak main-main untuk masyarakat kelas menengah dan kecil. Baik, kalau kata ibu saya, yang penting bisa beli gitu aja, sudah, gak usah repot-repot, nanti yang lainnya menyesuaikan. Kurang lebihnya begitu, karena memang sangat berdampak luar biasa ketika BBM ini naik. Dan naiknya ini tidak naik ya, kali-kali ini ganti harga gitu loh. Dari 12.000 jadi 16.000. Itu kan enggak naik ya, ganti harga kayaknya. Baik, daripada pusing-pusing, sebelum hujan, nah ini Anda perlu menyiapkan sesuatu sebelum hujan. Tentunya mumpung masih pancaroba, Anda harus bersiap-siap kalau nanti musim hujan tiba. Seperti apa? Menyiapkan pelindung diri, kemudian juga menyiapkan hunian Anda. Jangan sampai ketika musim hujan terocoh, itu bahasa Indonesianya apa ya? Kurang lebihnya begitu. Tapi saya akan menghadirkan Adlani Rambe untuk Anda. Sedih aku sebelum hujan akan saya hadirkan. Berharap bisa bikin Anda lebih nyaman kita ketika mengetahui harga BBM yang ganti harga, bukan naik lagi, ganti harga. Untuk Anda, sedia aku sebelum hujan, yang di cover dari It Gitaf.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160, skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Mitra Buana, setelah kita ke kabar pertama tentang kenaikan BBM yang cukup membuat kita terkejut tentunya. Nah, sekarang kita ke kabar kedua, yaitu warga sambut rencana perbaikan jalan Gunung Banyak Sidoarjo, harapankan akses lebih aman dan lancar. Mitra Buana dan sudah mendengar, dilansir dari sragenkab.co.id. Sebelumnya saya sapa dulu untuk teman-teman di pemberitaan Diskominfo Kabupaten Sragen. Selamat pagi, selamat bertugas. Harapan warga akan perbaikan ruas jalan Gunung Banyak Sidoarjo di perbatasan Kecamatan Kesi dan Tangen mulai menemui titik terang. Bupati Sragen Sigit Pamungkas didampingi jajaran Dinas Pekerjaan Umum DPU Kabupaten Sragen, pemerintah kecamatan dan pemerintah desa setempat meninjau langsung kondisi jalan tersebut. Ini merupakan tindak lanjut atas aspirasi masyarakat yang menginginkan akses jalan lebih aman dan lancar. Salah satu pengguna jalan harian sekaligus warga Singgih Kecamatan Tangen, Mahmudi, menyambut baik rencana perbaikan yang akan dilakukan pemerintah daerah. Menurutnya, kondisi jalan yang sepenuhnya lubang selama ini cukup membahayakan pengguna kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang setiap hari melintas di ruas tersebut. Harapan serupa disampaikan Jarwanti, warga Melokorejo. Ia mengatakan kondisi jalan yang belum mendapatkan perbaikan dalam waktu lama membuat perjalanan warga kurang nyaman, terutama saat musim hujan ketika genangan air menutupi sejumlah lubang di jalan badan. Menanggapi aspirasi tersebut, Bupati Sigit memastikan ruas jalan Gunung Banyak Sidoarjo menjadi salah satu prioritas perbaikan jalan pada tahun 2026 dengan menggelontorkan anggaran sekitar 3,5 miliar rupiah. Ruas tersebut termasuk salah satu proyek perbaikan jalan dengan nilai terbesar di tahun ini. Sementara itu, Kepala DPU Kabupaten Sragen, Mursid Joko Wiranto, mengatakan ruas jalan sepanjang 2,2 km tersebut akan diperbaiki dan diperlebar dari 3 meter menjadi 4,5 meter. Jalan akan dibangun menggunakan konstruksi beton bertulang setebal 20 cm yang diperkuat wermes sehingga lebih kuat dan tahan lama.
1: Tris, ada saran gak sih cari modal nih untuk realisasi ideku ini?
2: Apa sih idenya?
1: Ini loh, aku ada ide bikin usaha dari kain perca.
2: Oh, iya ya, lingkungan kamu kan banyak usaha konveksi.
1: Nah, itu Fris, daripada bikin polusi, mending dibikin kreasi. Lagian, banyak pemuda yang nganggur di tempatku, Fris.
2: Kenapa nggak ke Bank Jateng saja? Di sana ada KUR, Kredit Usaha Rakyat. Prosesnya juga mudah dan cepat. Bunga cuma 0,26%, bebas provisi dan administrasi, dan KUR ini ada 3 macam. Sesuaikan saja sama kebutuhan keuangan usahamu. Ada KUR Super Mikro dengan maksimal pinjaman 10 juta, KUR Mikro maksimal 100 juta, KUR Kredit Kecil maksimal 500 juta. Dengan waktu pinjaman antara 3 tahun sampai 4 tahun. Fleksibel kan? Makanya segera ke Bank Jateng saja.
1: Oh gitu, Fris. Wah, KUR Bank Jateng. Memang mitra UMKM betulan nih.
3: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

Mitra Buana, tidak terasa kita akan ke kabar terakhir, yaitu tentang akhir 2026 masa jabatan BPD Sragen berakhir. Tahapan pemilu akan segera dimulai. Mitra Buana, masa jabatan ratusan anggota Badan Permusyawaratan Desa BPD di 196 desa se-Kabupaten Sragen akan berakhir pada tanggal 11 Desember 2026. Tahapan pembentukan panitia pemilihan anggota BPD mulai dilakukan 6 bulan sebelum masa jabatan berakhir. Sementara itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Sragen telah mengeluarkan pedoman teknis pengisian BPD sebagai acuan pelaksanaan tahapan pemilihan. Berdasarkan informasi dari solopos.espos.id dijelaskan, proses pergantian anggota BPD dilakukan melalui mekanisme pemilihan yang tahapannya dimulai 6 bulan sebelum masa jabatan berakhir. Sementara BPD sendiri memiliki fungsi serupa lembaga legislatif di tingkat desa, sehingga proses pemilihan anggota baru harus dilakukan sebelum masa jabatan berakhir. Dengan demikian, setelah masa jabatan anggota lama selesai, anggota BPD terpilih dapat langsung dilantik. Di sejumlah daerah, jumlah kekosongan anggota BPD akibat meninggal dunia atau mengundurkan diri saat ini relatif kecil, hanya sekitar 5% dari total anggota yang ada.

Masa jabatan anggota BPD seharusnya berakhir pada 2024 karena sebelumnya hanya 6 tahun. Namun setelah adanya perubahan Undang-Undang Desa, masa jabatan BPD disesuaikan dengan masa jabatan kepala desa sehingga bertambah 2 tahun dan berakhir pada 2026. Pemilihan anggota BPD tidak harus dilaksanakan secara serentak karena menyesuaikan kegiatan masing-masing desa. Namun pelantikan anggota BPD hasil pemilihan diumumkan dimungkinkan dilakukan secara kebersamaan, sementara mekanisme pemilihan anggota BPD tidak selalu melibatkan seluruh warga desa. Tentunya hal tersebut dengan pertimbangkan kemampuan anggaran desa. Pemilih dapat berasal dari unsur perwakilan masyarakat di tingkat RT. Nah, Mitra Buana, bagi Anda yang mungkin minat untuk jabatan BPD ini atau DPRD-nya desa, kurang lebihnya begitu, Anda bisa siap-siap untuk mengikuti tahapan pemilu nanti di akhir 2026. Masih cukup waktulah sekiranya Anda berminat untuk menyiapkan persyaratannya tentunya. Demikian tadi kabar dari solopos.espos.id.

Mitra Buana, demikian tadi rangkaian info pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda bersama kami di 94,7 Buana Asri FM. Semoga informasi yang kami sajikan dapat menambah wawasan dan bermanfaat dalam mendukung aktivitas Anda sepanjang hari ini.

0: Setiap pagi adalah kesempatan baru untuk melangkah lebih baik dari hari kemarin. Mulailah dengan semangat, jalani dengan ketekunan, dan akhiri dengan rasa syukur. Saya Diana Harjono pamit undur diri, tetap jaga kesehatan, keselamatan dalam berkendara, dan terus ikuti informasi hanya di Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Saya Diana Harjono undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, gereng.
1: Fris, ada saran gak sih cari modal nih untuk realisasi ideku ini?
2: Apa sih idenya?
1: Ini loh, aku ada ide bikin usaha dari kain perca.
2: Oh, iya ya, lingkungan kamu kan banyak usaha konveksi.
1: Nah, itu Fris, daripada bikin polusi, mending dibikin kreasi. Lagian, banyak pemuda yang nganggur di tempatku, Fris.
2: Kenapa nggak ke Bank Jateng saja? Di sana ada KUR, Kredit Usaha Rakyat. Prosesnya juga mudah dan cepat. Bunga cuma 0,26%, bebas provisi dan administrasi, dan KUR ini ada 3 macam. Sesuaikan saja sama kebutuhan keuangan usahamu. Ada KUR Super Mikro dengan maksimal pinjaman 10 juta, KUR Mikro maksimal 100 juta, KUR Kredit Kecil maksimal 500 juta. Dengan waktu pinjaman antara 3 tahun sampai 4 tahun. Fleksibel kan? Makanya segera ke Bank Jateng saja.
1: Oh gitu Fris, wah KUR Bank Jateng memang mitra UMKM betulan nih.
3: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
4: Pak, penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji? Kuwi ngopo, Pak?
5: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi malaine dudu gabah.
4: Lah malaine dikapake, Pak?
5: Didelok cabange, rapete lan metu bareng apa ora? Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabah iki mesti apik.
4: Yalah, ben malaine-malaine iki rapet lan seragam ngono.
5: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan. Nanti tuwo KCC Astro Spesial Padi dan Jagung Sakit Kapundur dateng Toko Abritani Ngajeng Pasar Paldaplang Rampal Sragen Toko Wijaya Tani 450 meter Sakilenipun Kantor Desa Japoh Jenar Sragen Toko Karyaman Nunggal 500 meter Sakitulipun Pasar Blimbing Sambirjo Sragen Toko Podomoro 650 meter Sakwetanipun Kantor Desa Majenang Sukodono Sragen Toko Tani Jaya 3 120 meter Sakleripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen
6: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian Saktelah Panjenengan.
7: Halo masyarakat Kabupaten Sragen, siapkan putra-putri Anda untuk mengikuti sistem penerimaan murid baru SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027.
8: Untuk jenjang TK, SD Negeri, Swasta, pendaftaran dilakukan secara offline. Pendaftaran dengan cara calon murid didampingi orang tua atau wali datang ke sekolah. Tanggal 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026, daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026, hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
7: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Afirmasi, pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 17 sampai dengan 19 Juni 2026. Analisis 20 Juni 2026, pengumuman 22 Juni 2026. Daftar ulang 22 sampai 23 Juni 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
8: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Domisili, Prestasi dan Mutasi, pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 24 sampai 27 Juni 2026, analisis 29 sampai 30 Juni 2026, pengumuman 1 Juli 2026, daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026, hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
7: Penghitungan jalur prestasi ada dua, prestasi akademik dari nilai rata-rata raport 5 semester, nilai rata-rata TKA, dan peringkat nilai rata-rata raport 5 semester tiap rombel. Sementara prestasi non-akademik dari kejuaraan dan penghargaan, baik dari penyelenggara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan atau induk organisasi non-pemerintah. Umur piagam maksimal 3 tahun, konversi piagam mulai tanggal 2 sampai 15 Juni 2026 jam kerja. Informasi lebih lanjut, hubungi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen atau kunjungi web spmb.sragenkap.go.id. Pelaksanaan SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027 bebas dari pungli dan gratis.

0: Selamat pagi Mitra Buana, masih bersama Anda 94,7 Buana Asri FM. Dan pendengar, untuk selanjutnya segera bisa kita dengarkan bersama Mimbar Agama Kristen. Dan pagi hari ini telah hadir di studio Bapak Pendeta Nugroho Diatmojo. Baik Mitra Buana, selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
2: Nilai of government.

Shalom Bapak Ibu, Saudara, para pendengar Radio Buana Asri Sragen. Sungguh kita patut bersuka cita di hari ini. Kita boleh menikmati hari baru pemberian Tuhan. Dan saat ini boleh berjumpa kembali bersama saya, Pendeta Nugroho Diatmojo, di dalam program Mimbar Agama Kristen. Hari ini kita akan sejenak merenungkan sebuah tema menjadi ciptaan baru. Sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita meminta tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kami. Kami bersyukur hari baru yang Tuhan nyatakan di dalam hidup ini. Kami boleh menikmati, menapai hari di hari ini dengan penuh syukur dan sukacita. Dan kami sebentar akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami minta Roh Kudus-Mu untuk hadir di tengah-tengah kami, memenuhi hati, pikiran kami, menguasai kehidupan kami, sehingga firman Tuhan menjadi pedoman di dalam perjalanan kehidupan kami untuk melangkah di hari-hari kami. Kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ya Tuhan di dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17 yang demikian sabdanya. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang pasti pernah menginginkan kehidupan yang baru. Ada yang ingin melupakan masa lalu yang penuh dengan kegagalan. Ada yang ingin meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang dulu melekat di dalam kehidupannya. Ada yang ingin memperbaiki relasi-relasi yang pernah rusak di masa-masa lalu. Ada pula yang ingin memulai hidup dari awal. Namun kenyataannya, manusia seringkali hanya mampu mengubah penampilan luar saja dan sulit mengubah hati. Kita bisa berganti pakaian, berpindah tempat pekerjaan, pindah rumah, bahkan kita keluar dari lingkungan yang lampau. Tetapi belum tentu kita menjadi pribadi yang berbeda. Firman Tuhan hari ini berbicara tentang sesuatu yang jauh lebih dalam daripada sekedar perubahan perilaku. Tuhan berbicara tentang kelahiran kembali, pembaharuan hidup, dan juga identitas baru di dalam Kristus. Paulus berkata, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Rasul Paulus memakai kiasan lama dan baru untuk menggambarkan kehidupan iman orang-orang Kristen. Ini bukan sekedar orang yang diperbaiki, melainkan orang yang diciptakan kembali oleh kasih karunia Allah. Ini adalah sebuah perjumpaan yang begitu erat dan melekat dengan Allah di dalam Kristus Yesus. Paulus tidak berkata, siapa yang rajin ke gereja, siapa yang baik hatinya, siapa yang banyak melayani. Tetapi Paulus berkata, siapa yang ada di dalam Kristus. Jadi, menjadi ciptaan baru dimulai dengan berada di dalam Kristus. Inilah dasar utama kehidupan baru, yaitu hidup di dalam Kristus. Banyak orang berusaha berubah dengan kekuatannya sendiri. Bahkan mereka berkata, mulai besok, saya akan menjadi lebih sabar. Mulai besok, saya tidak akan marah-marah lagi. Mulai besok,
saya akan hidup benar seturut dengan Tuhan. Tetapi seringkali ketika kita mengatakan demikian, kita gagal untuk melakukannya. Mengapa hal ini terjadi? Karena perubahan sejati tidak berasal dari tekad manusia, tetapi perubahan sejati dari perjumpaan dengan Kristus. Dan inilah yang harus kita sadari dan harus kita hidupi. Kita teliti di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menjalani kehidupan, apakah kita benar-benar mengalami perjumpaan dengan Kristus. Ketika seorang sungguh-sungguh menerima Kristus, semestinya cara berpikirnya berubah. Cara pandangnya juga berubah. Cara hidupnya pasti berubah. Dan juga melakukan perjalanan kehidupan hanya berpusat di dalam Kristus. Seekor ulat tidak bisa menjadi kupu-kupu hanya dengan berusaha berpikir aku akan terbang. Ia harus mengalami sebuah proses yang disebut metamorfosis. Demikian juga manusia di dalam Kristus. Kita tidak hanya ingin saja, tidak hanya berpikir saja, tidak hanya hasrat ingin berubah itu hanya dalam pikiran saja. Namun, harus benar-benar mau menghidupi sebuah proses yang mau dibentuk oleh Tuhan di dalam kedisiplinan rohani. Nah, inilah yang seringkali membuat orang gagal. Hidup di dalam disiplin rohani bukan sesuatu yang mudah. Banyak sekali tantangan. Dan tantangan terbesar adalah dari diri kita sendiri. Kemalasan, ketidaktaatan, kejenuhan, dan banyak hal. Dan bahkan ego kita seringkali membawa pada ketidakdisiplinan rohani di dalam Kristus. Paulus berkata, yang lama sudah berlalu. Apa yang dimaksud dengan yang lama? Yang dimaksud yang lama adalah kehidupan yang dikuasai dosa. Dahulu kita hidup menurut keinginan diri kita sendiri. Kita hidup menurut keinginan daging, hidup penuh hasrat kehendak kita sendiri. Mungkin kita sering hidup di dalam kemarahan, ego kita tinggi, penuh dengan kebencian, hidup tanpa kepedulian. Tetapi ketika Kristus masuk ke dalam hidup kita, dosa tidak lagi menjadi tuan atas hidup kita. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, seringkali manusia terjebak di dalam masa lalunya. Ada yang berkata, saya orang berdosa, saya pernah gagal, saya pernah jatuh, saya tidak layak. Dan ini adalah intimidasi ketika kita menerima Tuhan Yesus Kristus. Seringkali kehidupan lama terus hadir menghantui perjalanan kehidupan kita. Sehingga hal ini merusak disiplin rohani yang kita bangun. Tetapi Tuhan tidak melihat kita berdasarkan masa lalu. Tuhan melihat kita berdasarkan karya Kristus dan sikap percaya kita akan kedisiplinan rohani itu. Cara hidup lama biasanya ditandai dengan ego yang tinggi, iri hati, kesombongan, kebencian, dan juga ketidakpedulian. Sementara menjadi ciptaan baru, berarti meninggalkan pola hidup tersebut. Artinya, pembaharuan itu bukan janji masa depan semata. Pembaharuan itu sudah dimulai dari sekarang. Di sini kita berjuang untuk hidup di dalam cara hidup yang baru. Lalu apa yang baru di dalam kehidupan kita ketika kita menerima Yesus sebagai pusat kehidupan kita? Tentunya yang pertama adalah hati. Hati kita menjadi baru. Tuhan memberi hati yang mampu mengasihi. Mungkin dulu kita mudah untuk membenci. Sekarang kita menjadi pribadi pembelajar dan juga berusaha untuk mengampuni.
Dulu mungkin kita sering memendam luka yang menganga dan bahkan merawat luka yang di dalam hati kita itu. Sehingga kepahitan-kepahitan terus hadir. Namun, menjadi pribadi yang baru, berjumpa dengan Yesus, kasih itu nyata. Sehingga kita menyembuhkan luka-luka yang ada, sehingga kita mengampuni setiap orang yang membuat luka di dalam hati kita. Dulu mungkin kita juga sering menghakimi. Lalu ketika kita berjumpa dengan Kristus, sekarang kita belajar akan memahami segala hal. Yang baru ketika berjumpaan dengan Kristus, yang pertama adalah hati yang baru. Karena hati adalah pusat kehidupan kita. Kemudian yang kedua, tujuan hidup kita juga baru. Dulu hidup hanya untuk diri sendiri. Tetapi sekarang kita harus mengubah cara pandang dan juga tujuan hidup kita. Sekarang hidup untuk memuliakan Tuhan. Paulus mengatakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 15. Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan. Jadi, di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya, kita tidak hanya berpikir untuk diri kita sendiri, namun perjumpaan dengan Kristus membawa kita kepada cara hidup, tujuan hidup, yaitu untuk memuliakan Tuhan. Seluruh aspek kehidupan kita, apapun yang kita lakukan, dimanapun kita berada, kita melayani Tuhan. Kita melakukannya untuk Tuhan. Sehingga prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Lalu apalagi yang baru di dalam kehidupan kita, di dalam perjumpaan dengan Kristus? Yang baru adalah pengharapan. Di dalam Kristus kita memiliki pengharapan yang baru. Mungkin kita juga merasakan bahwa dunia penuh dengan kekecewaan. Apa yang kita alami saat ini mungkin kita mengalami himpitan-himpitan. Namun tidak dapat dipungkiri. Ketika kita berjumpa dengan Kristus, segala hal yang kita alami, persoalan ekonomi, persoalan sosial, dan himpitan-himpitan yang ada, tidak membuat kita patah semangat. Tetapi justru kita memiliki pengharapan. Mengapa kita memiliki pengharapan? Karena Kristus ada di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga perjalanan kita berpusat dan bergantung kepada Kristus. Dan kita memiliki keyakinan bahwa pemeliharaan Tuhan itu sungguh nyata di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi ciptaan baru adalah proses seumur hidup. Yang kadang seringkali kita terjatuh dan juga terpikir di dalam pikiran kita, saya sudah percaya Tuhan, namun mengapa saya masih jatuh di dalam dosa? Menjadi ciptaan baru bukan berarti langsung sempurna. Kita diajak di dalam sebuah proses disiplin rohani untuk terus mengubah hati. Bagaikan seorang pemahat batu, tentu, ia memahat sedikit demi sedikit, hari demi hari, tahun demi tahun, akan berubah menjadi karya yang indah. Demikian di dalam Kristus, kita tidak bisa mengalami perubahan secara instan. Namun, kita harus terus hidup di dalam disiplin rohani untuk menerima sebuah perubahan yang nyata. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Injil bukan sekedar membuat orang menjadi lebih baik. Injil membuat orang menjadi baru. Dunia mungkin masih mengingat masa lalu kita. Iblis mungkin masih menuduh kita. Bahkan kita sendiri mungkin masih menyesali kegagalan yang pernah terjadi. Tetapi Tuhan berkata, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ketika kita berada di dalam Kristus, dosa tidak lagi menguasai kehidupan kita. Kegagalan tidak lagi
menguasai hidup kita. Masa lalu kita telah ditebusnya, dan kita adalah ciptaan baru. Mari kita terus hidup sesuai identitas sebagai pengikut Kristus yang adalah ciptaan baru. Bukan hidup sebagai manusia lama yang terus menoleh ke belakang, tetapi sebagai ciptaan baru yang melangkah maju bersama Kristus. Tuhan menyertai kita semua. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Mampukan kami ya Tuhan untuk terus hidup di dalam Engkau. Untuk memusatkan hati dan pikiran hanya kepada Engkau. Setiap tindakan, ucapan, dan perkataan biarlah bersumber pada Engkau. Tuhan, ketika kami saat ini menghadapi berbagai pergumulan-pergumulan dunia, mampukan kami untuk terus hidup di dalam kebenaran dan menyerahkan hati dan kehidupan kami hanya kepada Engkau. Mampukan kami untuk terus bertahan di dalam kebenaran, untuk menjaga cinta kasih dan menyatakan cinta kasih. Berikan kedamaian dalam kehidupan kami ya Tuhan. Begitu juga untuk Kabupaten Sragen ini. Tuhan berkati, Tuhan sertai. Sehingga kami boleh bersuka cita, hidup berdampingan di tengah-tengah Kabupaten Sragen. Dan kami terus menyatakan kebaikan-kebaikan Kristus. Kami akan melanjutkan setiap aktivitas kami, pekerjaan kami di hari ini. Tuhan berkati kehidupan kami. Berilah kekuatan, berilah kesehatan. Dan ampunilah dosa-dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
2: Pak, penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji? Kuwi ngopo, Pak?
3: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi malaine dudu gabai.
2: Nah, malaine dikapake, Pak?
3: Didelok cabange, rapete, lan metu bareng apa ora. Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabai kuwi mesti apik.
2: Yalah, ben malaine iki rapet lan seragam, ngono.
3: Yo, parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan, nganti tuwo. KCC Astro spesial padi dan jagung sakit kapundhut dhateng toko Abritani ngajeng pasar Paldaplang Rampal Sragen. Toko Wijaya Tani 450 meter sakilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen. Toko Karyaman Nunggal 500 meter sakidulipun pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sakwetanipun kantor desa

0: toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas.
1: Wow.
0: Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kacamata neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kacamata ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebiar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Gria Cendana Kroyo 2 Asemrejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
3: Tak terasa ya Bu, sebentar lagi Bapak pensiun. Bapak akan punya waktu lebih banyak di rumah sama Ibu.
0: Iya, Ibu juga senang Bapak bisa di rumah sambil berkarya. Pak, sekarang BPR BKK Karangmalang dapat membayar pensiun bagi pegawai ASN loh Pak.
3: Apa iya Bu? Terus caranya bagaimana?
0: Caranya mudah Pak. Bapak cukup datang ke kantor cabang BPR BKK Karangmalang terdekat dengan mengisi formulir permohonan pembayaran pensiun dan membawa syaratnya seperti SK pensiun, fotokopi KTP, dan pas foto berwarna.
3: Wah, mudah ya Bu. Kalau begitu Bapak ambil pembayaran pensiunnya cukup di BPR BKK Karangmalang ya Bu?
0: Iya dong Pak, makanya Bapak ajukan pembayaran pensiunnya lewat BPR BKK Karangmalang saja. Selain mudah, juga lebih dekat ambilnya.
3: Oh ya, kalau begitu Bapak segera mengurus untuk dibayarkan pensiunnya melalui Bank BPR BKK Karangmalang.
0: BPR BKK Karangmalang kini hadir dengan berbagai pelayanan yang lebih inovatif untuk memudahkan dan lebih dekat kepada masyarakat. Melayani pembayaran pensiun bagi ASN, melayani tabungan dan deposito dengan bunga bersaing, melayani kredit dengan bunga ringan yang dapat diajukan langsung melalui website di laman digital.bprbkk/karangmalang.com. Melayani pembayaran PBB perorangan atau kolektif dan pajak retribusi lainnya.
3: Segera hubungi PT BPR BKK Karangmalang Sragen, kantor pusat Jalan Dewi Sartika Puro Karangmalang Sragen. Telepon 0271-892-211, 14 kantor cabang dan 5 kantor kas di Kecamatan Sekabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah dan aman.

0: Ini nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
0: Halo masyarakat Kabupaten Sragen, siapkan putra-putri Anda untuk mengikuti sistem penerimaan murid baru SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027.
2: Untuk jenjang TK, SD Negeri, swasta, pendaftaran dilakukan secara offline. Pendaftaran dengan cara calon murid didampingi orang tua atau wali datang ke sekolah tanggal 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
0: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Afirmasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 17 sampai dengan 19 Juni 2026. Analisis 20 Juni 2026. Pengumuman 22 Juni 2026. Daftar ulang 22 sampai 23 Juni 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
2: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Domisili, Prestasi dan Mutasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
0: Penghitungan jalur prestasi ada dua, prestasi akademik dari nilai rata-rata raport 5 semester, nilai rata-rata TKA, dan peringkat nilai rata-rata raport 5 semester tiap rombel. Sementara prestasi non-akademik dari kejuaraan dan penghargaan baik dari penyelenggara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan atau induk organisasi non-pemerintah. Umur piagam maksimal 3 tahun, konversi piagam mulai tanggal 2 sampai 15 Juni 2026 jam kerja. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen atau kunjungi web spmb.sragenkab.go.id. Pelaksanaan SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027 bebas dari pungli dan gratis.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
3: Pak, penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji? Kuwi ngopo, Pak?
4: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi malaine dudu gabah.
3: Lah malaine dikapake, Pak?
4: Didelok cabange, rapete lan metu bareng apa ora? Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabah iki mesti apik.
3: Yalah, ben malaine iki rapet lan seragam ngono.
4: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwo. KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dateng toko Abritani ngajeng pasar Paldaplang Rampal Sragen, toko Wijaya Tani 450 meter sakilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen, toko Karyaman Nunggal 500 meter sakidulipun pasar Blimbing Sambirejo Sragen, toko Podomoro 650 meter sakwetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
5: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
6: Perjanjianku yang terkasih, aku ingin engkau mempercayaiku dengan segenap hatimu dan tidak bersandar pada pengertianmu sendiri. Aku ingin engkau mengakui aku dalam segala perbuatanmu, dan aku akan memastikan jalan yang kau pilih adalah rata. Temukan kepuasanmu di dalamku, dan aku akan memberikan kepadamu

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: The Land of Java Men.
2: Buana Putri. Buana Putri.

Selamat pagi Mitra Buana, salam jumpa di Buana Putri, persembahan dari 94,7 Buana Sri FM di gelaran edisi hari ini, Kamis 11 Juni 2026, bersama satu yang hadir dan siap menemani suasana pagi Anda di Buana Putri di Gerbang Karier. Dan untuk kali ini kita sajikan tipnya, cara bekerja efektif dan efisien. Mitra Buana, di tengah padatnya aktivitas dan berbagai tuntutan pekerjaan, kemampuan bekerja secara efektif dan efisien menjadi kunci untuk mencapai hasil terbaik. Banyak orang bekerja keras sepanjang hari, namun belum tentu mendapatkan hasil yang maksimal. Sebaliknya, ada pula yang mampu menyelesaikan banyak tugas dengan waktu yang lebih singkat karena memiliki cara kerja yang tepat. Lalu, bagaimana caranya agar pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih teratur, produktif, dan tidak menguras tenaga secara berlebihan? Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas berbagai tip dan langkah sederhana untuk membantu Anda bekerja lebih efektif dan efisien, sehingga target pekerjaan dapat tercapai dengan baik sekaligus menjaga keseimbangan hidup sehari-hari. Dan sebelum kita bahas lengkapnya mengenai cara bekerja efektif dan efisien di Buana Putri Gerbang Karier, baik kita simak dulu tembang berikut ini.

Ya, Metro Buana, kita lanjut. Yang pasti Anda masih menyimak Buana Putri Gerbang Karier ya, di pagi hari ini dengan tema cara bekerja efektif dan efisien ya. Metro Buana, langkah pertama yang mana untuk bisa meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja dengan cara yang menyenangkan. Nah, di antaranya buat prioritas kerja. Yang harus kita lakukan adalah memprioritaskan tugas-tugas yang penting dengan membuat list prioritas kerja. Kita bisa menentukan kebutuhan yang harus didahulukan dan juga mengesampingkan pemenuhan kebutuhan yang kurang tepat. Skala prioritas ini bisa diaplikasikan untuk pekerjaan, pengaturan keuangan, maupun aktivitas sehari-hari. Ingat, bekerja secara santai tidak berarti kita mengabaikan tanggung jawab, tetapi lebih kepada mengelur waktu dengan bijak. Kemudian juga kita bisa mengatur waktu dengan baik agar tetap produktif. Atur tenggat waktu setiap pekerjaan dan juga beri jeda sebelum melakukan pekerjaan berikutnya. Jeda ini bertujuan untuk memberi Anda kesempatan melakukan evaluasi apakah pekerjaan tersebut sudah sesuai dengan arahan dan tujuan atau harus direvisi. Manfaatkan waktu kerja Anda secara efektif dan efisien dengan menghilangkan gangguan yang tidak perlu. Matikan pemberitahuan telepon atau komputer selama bekerja. Anda tidak terganggu oleh pesan panggilan yang masuk. Nah, Mitra Buana, cara bekerja efektif dan efisien. Nah, yang pasti kita hadirkan sesi kali ini. Tapi sebelum kita lanjut dan bahas sesaat lagi, nah, tetap bersama di Buana Putri di Gerbang Karier, dan tentunya masih bersama saya Dwi yang masih siap menemani suasana pagi Anda.

sita seluruh hatiku. Oh indahnya dirimu, ku jatuh hati padamu.

0: Halo masyarakat Kabupaten Sragen, siapkan putra-putri Anda untuk mengikuti sistem penerimaan murid baru SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027.
1: Untuk jenjang TK, SD Negeri, Swasta, pendaftaran dilakukan secara offline. Pendaftaran dengan cara calon murid didampingi orang tua atau wali datang ke sekolah. Tanggal 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
0: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Afirmasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 17 sampai dengan 19 Juni 2026. Analisis 20 Juni 2026. Pengumuman 22 Juni 2026. Daftar ulang 22 sampai 23 Juni 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
1: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Domisili, Prestasi dan Mutasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
0: Penghitungan jalur prestasi ada dua, prestasi akademik dari nilai rata-rata raport 5 semester, nilai rata-rata TKA, dan peringkat nilai rata-rata raport 5 semester tiap rombel. Sementara prestasi non-akademik dari kejuaraan dan penghargaan baik dari penyelenggara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan atau induk organisasi non-pemerintah. Umur piagam maksimal 3 tahun, konversi piagam mulai tanggal 2 sampai 15 Juni 2026 jam kerja. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen atau kunjungi web spmb.sragenkab.go.id. Pelaksanaan SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027 bebas dari pungli dan gratis.
2: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
0: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX160.
0: Pastilah, all new Honda PCX160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
0: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
0: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Mitra Buana lanjut di Buana Putri, masih bersama Sadu di sini yang masih siap menemani suasana Anda ya. Dan Mitra Buana, percaya diri ini sangat dibutuhkan ya. Dan kadang ada beberapa permasalahan yang ditemukan oleh para pekerja. Nah, karena walaupun merasa skill mumpuni dan berasal dari lulusan terbaik, sehingga kadang kalau terlalu percaya diri, nah ini bisa menimbulkan hal yang kurang bagus. Tapi kalau bisa harus dihindari ya. Ketika di dunia kerja, walaupun memiliki jenjang pendidikan lebih tinggi atau memiliki kemampuan yang lebih baik, Anda harus tetap rendah hati dan mau menerima arahan dari atasan, dan menjadi pribadi yang mau menerima masukan dari rekan kerja, bahkan teman untuk bekerja tim adalah sesuatu dan keharusan ya dalam dunia kerja. Dan juga harus bisa beradaptasi dan juga bisa berbaur ya. Wajar tentunya ketika baru pertama kali memasuki dunia kerja akan mengalami canggung dan suasana serba baru, seperti lingkungan kerja dan teman kerja baru. Untuk bisa mempelajari ya etika dan budaya di tempat kerja yang baru, jangan malu bertanya, harus berinisiatif dan juga mau mengenali semua orang, dan harus selalu bersikap sopan. Nah, dan tentunya harus bisa diupayakan juga, harus bisa menyiapkan mental di tempat kerja. Nah, dan tentunya harus berupaya bisa bekerja dengan kreatif dan inovatif. Tidak hanya berlaku untuk yang bekerja mungkin di industri kreatif. Kreatif dan inovatif bisa dilakukan dengan mencari referensi sebanyak-banyaknya. Dan di tempat kerja ini akan sangat disukai karyawan yang kreatif, karena biasanya orang kreatif tidak cepat puas, terus mencari tahu, reaktif, kritis, hingga memunculkan banyak gagasan untuk kemajuan di tempat kerja.

0: Bapak, yen badhe nabung, ten pundi nggih sing sae?
1: Yo BKK Karangmalang to, Nduk.
0: Yen artone sithik?
1: Yo BKK Karangmalang to, Nduk.
0: Aman ora niku, Pak?
1: Lah yo aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
0: Berhadiah mboten, Pak?
1: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe ra tanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
0: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
1: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
0: Nggih, karepe nabung, Pak. So, yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
2: BKK Karangmalang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM. Majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karangmalang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
3: PT BBR BKK Karangmalang, mudah, murah, mengarah dan aman.
4: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah dan tetap berkualitas. Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu karo adik tak tumbas ne kacamata ning toko kacamata Gangsar wae. Pokoke yen tumbas kacamata ampun lali wonten toko kacamata Gangsar.
5: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
4: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Gria Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
5: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
4: Buana Putri. Buana Putri.

Mitra Buana, kita lanjut lagi masih di Buana Putri Gerbang Karier ya. Masih bersama saya Dwi yang masih setia menemani di pagi hari ini. Mitra Buana, tanggung jawab pekerjaan tidak bisa dikerjakan sesuai dengan perasaan atau mood Anda. Semua harus diselesaikan sesuai deadline walaupun keadaan emosional sedang tidak baik. Mood buruk bisa membuat pekerjaan menjadi terbengkelai, khususnya pekerjaan yang membutuhkan kerjasama tim. Bila Anda atau salah satu tim pekerjaannya terbengkelai karena moodnya sedang tidak baik, secara otomatis akan mengganggu pekerjaan orang lain. Untuk itu, Anda harus bisa mengendalikan mood. Performa bekerja harus tetap konsisten dalam bekerja. Dan selalu berupaya untuk selalu tekun, ulet, dan gigih. Tekun tentu saja sudah Anda dengar semenjak kecil ya. Mental rajin bekerja, tidak boleh asal. Bekerja sebaik-baiknya dan tidak malas-malasan adalah suatu keharusan yang harus dibangun ketika bekerja. Selain tekun juga harus ulet. Anda tidak boleh pantang menyerah.

harus bisa mengupayakan untuk bekerja profesional. Nah, bekerja profesional dengan objektif, tanpa rasa malu, sentimen, benci, malas, dan tidak bertindak sembarangan adalah mental yang harus dimiliki. Profesional sesuai kode etik, tanggung jawab, dan kemampuan, hingga pekerjaan bisa selesai sesuai deadline. Karyawan profesional adalah seorang karyawan yang digaji dan melaksanakan tugas sesuai petunjuk pelaksanaan dan tentunya juga sesuai petunjuk teknis.

0: Pak, parine durung tuwa, gabah durung mentes, kok wis ditawar penebas, penebas ya, Pak?
1: Penebas ora nimbang gabah saiki, sing diwaca kuwi potensine.
0: Potensine saka ngendi?
1: Saka malai sing metu bareng rumpune seragam lan wit parine isih kuat. Yen kuwi apik, biasane isi gabah ora kuciwa. Mula parine kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping Gapura Donglo Kedawung Mondoan Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirjo Plupuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Restu Tani 150 meter sakilenipun Pasar Jati Tengah Sukodono Sragen, toko Abitani Prapatan Pasar Gawan Tanon Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
3: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
4: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
5: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
6: Monggo para rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Mitra Buan masih di gelaran Buana Putri, masih bersama Sadwi yang masih siap menemani ya. Dan kita lanjut lagi ya untuk Anda tip pagi ini, cara bekerja efisien dan efektif ya. Mitra Buana, komunikasi ada hal yang penting ya. Dan komunikasi tidak hanya sekedar proses bertukar informasi secara komunikator dan komunikan saja. Namun kelancaran komunikasi di dunia kerja dapat sangat membantu proses kerja itu sendiri dan tentunya akan memberikan banyak manfaat. Tidak hanya itu, hard skill ya, soft skill seperti kemampuan berkomunikasi dengan baik juga dapat menjadi aset bagi perusahaan tempat Anda bekerja maupun bagi diri Anda sendiri. Kemudian juga gunakan teknologi dan perangkat lunak yang tepat. Teknologi dan perangkat lunak yang tepat dapat sangat membantu meningkatkan efektivitas dan juga efisien kerja. Misalnya, menggunakan aplikasi manajemen proyek dan juga alat kolaborasi online dapat memudahkan koordinasi, pemantauan, dan juga alokasi sumber daya. Gunakan juga perangkat lunak produktivitas seperti pengelola tugas dan kalender elektronik untuk membantu mengatur jadwal dan juga mengingatkan Anda tentang tugas yang harus diselesaikan.

Ya, baiklah Mitra Buana. Selain tadi yang kita hadirkan, nah, komunikasi, kemudian gunakan teknologi. Nah, kita kembali akan hadirkan lagi untuk sesi yang berikutnya. Tip yang masih akan kami sajikan dan akan kita lanjutkan lagi. Nanti akan kita bahas ya. Dan yang pasti jangan sampai bergeser Mitra Buana. Saya Dwi tentunya akan kembali hadir untuk Anda sesaat lagi. Dan yang pasti kita masih terus bersama di Gerbang Karier Persembahan Buana Putri dari 94,7 Buana Asri Sragen.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen. Buana Putri. Buana Putri.

Citra Buana, lanjut masih di Buana Putri Gerbang Karier. Nah, Mitra Buana, agar bekerja bisa fokus, nah harus bisa menyingkirkan gangguan ya, yang bisa membuat tidak fokus dalam bekerja, sehingga membuat pekerjaan tidak produktif ya. Yang bisa timbul akibatnya adanya gangguan yang berasal dari luar. Anda tidak bisa mengatasi gangguan tersebut, biasanya akan membuat pekerjaan terbengkelai. Agar bisa produktif kembali, maka gangguan yang menyebabkan gagal fokus harus dikurangi. Kemudian jangan lupa untuk selalu bisa mengelola stres. Tidak fokus dalam bekerja sehingga membuat pekerjaan tidak produktif, ternyata bisa timbul akibat adanya gangguan yang berasal dari luar. Nah, kamu yang tidak bisa mengatasi gangguan tersebut biasanya akan membuat pekerjaan terbengkelai. Agar bisa produktif kembali dalam bekerja yang efektif dan efisien. Nah, ya Mitra Buana, dalam dunia yang semakin kompetitif, meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja sangat penting ya untuk mencapai sukses. Dengan memprioritaskan tugas, menggunakan teknologi dan perangkat lunak yang tepat, mengoptimalkan penggunaan waktu dan mengambil keuntungan dari kemajuan teknologi, Anda dapat meningkatkan produktivitas dan mencapai hasil yang diinginkan. Selain itu, dengan meningkatkan efisiensi tim kerja dan efektivitas pribadi, Anda dapat mencapai kesuksesan yang lebih besar dalam karir Anda. Mulailah mengimplementasikan cara-cara maupun tips tersebut dalam pekerjaan Anda. Nah, Mitra Buana, demikian di gelaran Buana Putri Gerbang Karier dengan tema cara bekerja efektif dan efisien yang kita ambil dari sumber www.detik.com ya. Semoga informasi yang telah disampaikan dapat menjadi inspirasi dan juga motivasi untuk meningkatkan produktivitas dalam aktivitas sehari-hari, baik di lingkungan kerja, sekolah maupun di rumah. Tetap semangat, tetap produktif, dan sampai berjumpa kembali di Buana Putri edisi selanjutnya. Selamat pagi dan salam yuk greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelayan of Java Men.
2: Lelangen Campur Sari Sragen Asriku.

0: yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman, dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
2: Ini pemirsa samangke sasampunipun katerakan langan ingkang sepisan ayang-ayang. Kita pasakan menika kintunan lumantar WA ingkang sampun kawan kinten menika kita pika setunggal nggih. Ingkang sepisan menika katerakan sugeng siang kagem Mas Dwi sugeng kati nggih. Lan menika sak yang tinini nyuwun kepareng mangke lelakonipun nagih janji kinten kagem semonitor Buana Asri kagem Mas Dwi matur nuwun sugeng tugas yuk greng nggih. Katakan sugeng siang ya, mereka mangke penenggal sekali penugi. Engkang salah juga pun sugeng siang, sugeng siang. Nah mereka, kakak Mas Dwi sugeng tugas ya, mereka pada nyebon lelang ini pun mangke selendang biru. Kenten pun kakem pendengar setia Buana Asri. Matur nuwun mereka saking kalau ibu Sugi wonten engkang sin engkang wonten ing sini seragen ya. Katakan sugeng siang mungkin mereka kakem Bu Sugi. Ingkang wonten ing sini seragen gak terken sugeng siang ya, menghatur lelangan ipun ingkang pun kersakan mangke wonten selendang biru ya. Ingkang salah jengi pun ugi menika gak terken ingkang sampun kemarin kenton menika sugeng assalamualaikum waalaikumsalam sugeng siang Mas Dip menampi keparang mangke menawi saged pun aturaken kicau mania nggih salamipun kagem sedaya kemawon matur suwun yuk kreng nggih katuraken menika kagem Mbak Ani Suwarno ingkang sampun kepareng kenten menika ingkang pun kersakaken mangke wonten kicau mania saking Darboy Bank nggih lajeng ingkang salajengipun nggih menika sugeng siang sugeng tugas kagem Mas Dwi menika saking Mama Fajar sekar tamu undangan mangke kagenaken kanggo anakku sing lagi outing kelas kali urang dan teman-teman kagem bapak ibu ugi selamat jalan sampai tujuan yeh mengatakan saking Mama Fajar ingkang sampun kepareng ugi menika katerakan sugeng siang lan semoga semakin badhe katerakan lelangan ingkang badhe kapiyarsa antawis pun mangke wonten nagih janji kalajengaken ugi selendang biru kita aturaken sugeng midhangetaken.

0: ini nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
2: Lelangen campur sari, Sragen Asriku.

0: Ayo pemirsa, tuh beli kalah singakan malih tasih wonten atur seragen asri gulu matar buah nasri seragen ya, sama kita tasih kalian plotwi ingkang tasih siang aturakan ya langan demuji make porno ingkang salah jibun menikah ingkang balik parkinton katerakan sugeng siang buah nasri seragen
1: gila
0: mas Pak Paman lagi siang Pak Pono
1: iya mas itu amat sama esok-esok numpak pik Cete biru, numpak cetek, numpak pit cete biru, arep nyantri so banyu biru.
0: Jadi
1: ono banyu biru, ora ono wong gabrek, alias ora ono wong sengaru biru. Kadang ora ono sengaru biru, terus mulai nyetel RPA lagune mawar biru.
0: Mawar biru,
1: dalam Pak Kebusri, Pak Jayus, Pak Ratman, Pak Yatiman, Pak Kanto Sabit, Pak Sabarno, Pak Merdeka, Pak Kabulalin, Pak Sarbini, Bu Siti, Pak Kesnuaji, Pak Sugi, Pak Gunawan Haryadi. Dalam Uki, Pak Raji Kadibero, Pak Yono Kadibero, Mbak Ari Wonten Blimbing, Bubun Wonten Bongo, Pak Yadi Wonten Bongo, Pak Teme, Pak Indra, Pak Jasmino, Pak Margono Buyatnya Mbak Ite Pon Bu Nino. Dalam Bukit Bu Yasman, Bu Meme, Bu Eko, Bu Jorbani, Bu Durasi, Bu Siti, Bu Agung, Bu Lis, Lajem Bu Yute, Wotan Ngabdak, Bu Prayutna, Bu Bidul, Bukit Bu Ismi, Mama Tika, Mama Mega, Mama Rafael, Mama Tato. Dalam Bukit Balang Rasati, Mbak Ani, Mbak Bidanisi, Mbak Wati, Mbak Biar, Mbak Dari, Mbak Lilis, Lajem Mama Ana Epe, Mama Ne Aswa, Lajem Mbak Anana, Bapak ya, Pak Rohman, Jo Ibu, Wonten Monotolo, Dalam Bukit Pak Dian, Pak Jan Plastik, Dalam Bukit Pak Bidya, Mas Diyar, Wonten Jaten, Ajeng Mas Dalia, Mas Yosa, Mas Bagas, Mas Sapi, Mas Roni, Wonten Tangerang, Mas Prima, Mas Mugi, Mas Ferry, Ajeng Mas Eko, Wonten Bumiyasi, Mas Es, Mas Kes, terus Wonten Engkleko, Dalam Mugi, Anu Nopon itu Mas Andri Setiawan, Mbah Timbul, Mugi Mas Yanto Pontung, Pak Taufik, Wonten Giorgio, Langsana-sana Sipo. Jadi, kemarin sekali terasa melarasa diangkat buat tujuan pandu mas di kantor, itu mas di kapak-kapak no tetap arep milih payung moto, milih payung moto menyanggone dulu deh ing desong geneng, di kapak-kapak no genah wis jelas layak genah wis terto, genah wis jelas lancar to, nek nyetel RBA, dajak kreatif, dajak seneng. Olah-olah nanti cek esok muput, olah-olah nanti cek esok muput, wis ditelenengi, kene ora salah, ora luput, kok ditudingi.
0: Ngeten
1: mas, utawi anu mas, apa niku, anu

0: Ini nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
2: Lelangen campur sari, Sragen Asriku.

Ayo pemirsa, kita lajengaken tasih wonten atur seragen asri kulumantar buana asri seragen. Lalu kita sekalian dulu tuh yang tasih siang antarakan lelangan demi kemangi porno ye. Yang salah juga menikah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sugeng siang Mas Dwi dalam Off Java Man. Nikah saking liga belali absen Mas. Yo ye Bunda Rus. Utan janji mangke dipun puter nggih. Salam kagem yang pono. Mas Diat, Mas Jasmino. Lajeng ugi kagem Mas Andri, Bugun, Mbak Nona, Bu Natalis, sedaya ingkang nembe stejun Bu Ana Asri, sugeng makaryo kagem Mas Dwi sugeng tugas. Matur nuwun yuk greng nggih. Matur nuwun iki menika kagem Bunda Rus nggih ingkang sampun paringi tulungi iki. Ingkang salajengipun ugi menika wonten kintenan malih. Sugeng siang Mas Dwi dalam Off Jazz Java Man nggih. Saking kawasan Cepu Andong Boy Lali Station nyuwun sekarepun manggil lamunan. Tolong dipun puteraken nggih Mas. Nitip salam kagem Bunda Rus, Bunda Natali, Mas Andri sugeng makaryo kagem Mas Dwi. Sugeng tugas matur nuwun yuk kereng menika saking Mbak Nona Adelia. Nggih katerakan sugeng siang nggih menika kagem Mbak Nona Adelia mangkaten nggih. Assalamualaikum Mas Dwi. Tansah semangat nggih mugi kemawon. Nyuwun sekaripun mangke sigar kagem Mas Dwi matur suwun yuk kereng. Oh nggih matur nuwun nggih menika kagem Bumi ko. Ingkang wonten katepiro sami rejo ingkang sampun paring kinten ing siang menika ugi. Lan semoga sama kayak berdekat terakan lelangan yang berdekat kapiarsa, tapi sebenarnya kayak wantan lelangan mereka, wantan tamu undangan kagem Fajar lan Ugi mereka mangke wantan rosok kangen kak terakan mereka kagem Bunda Gun kita terakan semoga sugeng midhangetaken.

0: Kamu tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial.
1: Lelangen Campur Sari, Sragen Asriku.

0: Fris, ada saran nggak sih cari modal nih untuk realisasi ideku ini?
1: Apa sih idenya?
0: Ini loh, aku ada ide bikin usaha dari kain perca.
1: Oh, iya ya, lingkungan kamu kan banyak usaha konveksi.
0: Nah, itu Fris, daripada bikin polusi, mending dibikin kreasi. Lagian, banyak pemuda yang nganggur di tempatku, Fris.
1: Kenapa nggak ke Bank Jateng saja? Di sana ada KUR, kredit usaha rakyat. Prosesnya juga mudah dan cepat. Bunga cuma 0,26%, bebas provisi dan administrasi, dan KUR ini ada 3 macam. Sesuaikan saja sama kebutuhan keuangan usahamu. Ada KUR Super Mikro dengan maksimal pinjaman 10 juta, KUR Mikro maksimal 100 juta, KUR Kredit Kecil maksimal 500 juta. Dengan waktu pinjaman antara 3 tahun sampai 4 tahun. Fleksibel kan? Makanya segera ke Bank Jateng saja.
0: Oh gitu, Fris. Wah, KUR Bank Jateng. Memang mitra UMKM betulan nih.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
3: Lelangen campur sari. Sragen asriku.

0: Hai, sudah daftar sekolah belum?
1: Belum nih, masih bingung mau kemana. Pengennya sih di sekolah yang banyak program unggulannya dan peluang kerjanya luas.
0: Oh, kalau itu sih cuma SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen solusinya. Kini saatnya bergabung bersama SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen memiliki berbagai program unggulan loh. Ada kelas Jepang, penguatan karakter melalui pembiasaan pagi dan ketarunaan, serta mencetak atlet-atlet unggul. Pilihan jurusannya juga keren dan sesuai kebutuhan dunia industri seperti teknik otomasi industri, teknik pemesinan, teknik komputer dan jaringan, dan teknik sepeda motor. Menariknya lagi, di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen pendaftaran gratis, bahkan gratis uang gedung. Lulusan siap kerja, bahkan sebelum lulus, sudah banyak yang diterima kerja di perusahaan. Guru-guru yang profesional mengutamakan kualitas lulusan untuk masa depan yang lebih cerah. So, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, Jalan Abimanyu, nomor 18, Taman Asri, Kroyo, Karangmalang Sragen. Informasi pendaftaran, WA 082-22-3268-6239. Sekali lagi, 082-22-3268-6239. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan, pilihan masa depan.
1: Hai kak, kata-kata hari ini dong.
0: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
0: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
0: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
0: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati, nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
2: Selamat siang, Mitra Buana. Sebelum kita lanjut lagi, mohon perhatiannya. Akan kami sampaikan informasi stok darah PMI Kabupaten Sragen, Kamis 11 Juni 2026. Untuk golongan darah A, WB dan PRC 139, TC 3, jumlah 142. Untuk golongan darah B, WB dan PRC 186, TC 4, jumlah 190. Untuk golongan darah O, WB dan PRC 273, TC 1, dan jumlah 274. Untuk golongan darah AB, WB dan PRC 29, TC 0, jumlah 29. Dan stok bisa berubah sewaktu-waktu. Adapun agenda donor darah mobile unit Sabtu 13 Juni 2026. 1. KTI Pucuk di Pucuk Spat Masaran Sragen mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. 2. Sendangkun Gerit di Gemolong Sragen mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat. Hari Minggu 14 Juni 2026. NWC NU Ngerampal di Ngerampal Sragen mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pukul 18 waktu Indonesia Barat. Hari Senin 15 Juni 2026 PSHT PAC Sragen di Padepokan Karangmalang Sragen mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Hari Kamis 18 Juni 2026 di Fortune Game di Masaran Sragen mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sabtu 20 Juni 2026, Masjid Baitul Salam di Gemolong Sragen mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Minggu 21 Juni 2026, GKJ Sragen di Sragen mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat, dan Gereja Katolik Santo Petrus di Gemolong, Sragen mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Untuk hari Selasa 23 Juni 2026, MTA di MTA Tanon 3 Sragen mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Hari Rabu 24 Juni 2026, Astra Honda Motor Beloran Sragen mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sabtu 27 Juni 2026, NWCNU Sukodono di gedung NWCNU Sukodono Sragen mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Minggu 28 Juni 2026, PCPM Masaran di Balai Muhammadiyah Masaran Sragen mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, dan NPJNU Tanon di PRNU Kecik Tanon Sragen mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat.
0: Lelangen Campur Sari, Sragen Asriku.

0: Halo masyarakat Kabupaten Sragen, siapkan putra-putri Anda untuk mengikuti sistem penerimaan murid baru SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027.
1: Untuk jenjang TK, SD Negeri, Swasta, pendaftaran dilakukan secara offline. Pendaftaran dengan cara calon murid didampingi orang tua atau wali datang ke sekolah.

0: tanggal 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
1: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Afirmasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkap.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 17 sampai dengan 19 Juni 2026. Analisis 20 Juni 2026. Pengumuman 22 Juni 2026. Daftar ulang 22 sampai 23 Juni 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
0: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Domisili, Prestasi dan Mutasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkap.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
1: Penghitungan jalur prestasi ada dua, prestasi akademik dari nilai rata-rata raport 5 semester, nilai rata-rata TKA, dan peringkat nilai rata-rata raport 5 semester tiap rombel. Sementara prestasi non-akademik dari kejuaraan dan penghargaan baik dari penyelenggara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan atau induk organisasi non-pemerintah. Umur piagam maksimal 3 tahun, konversi piagam mulai tanggal 2 sampai 15 Juni 2026 jam kerja. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen atau kunjungi web spmb.sragenkap.go.id. Pelaksanaan SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027 bebas dari pungli dan gratis.
2: Lagi pemirsa sama ke kita punggul sawetawis atur Sragen asriku. Terima kasih sampai baripun kekumandangan adzan zuhur badhe kalajeng kembali. Para milamun geser tetap wonten ing 94,7 Buana Asri Sragen.
3: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz saluran informasi
4: Nelayan of Java Men.
3: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan azan zuhur untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
2: Lelangen campur sari Sragen Asriku.

0: Jo.
1: Eh, kamu Bill.
0: Mukanya serius amat.
1: Iya nih, kepikiran petua bapak. Masa tua harus terencana. Nah, maksud bapakku program pensiun gitu kali ya.
0: Widih, tua mikirnya. By the way, ngomongin masalah tua, aku pakai DPLK Setia bro. Program pensiunan dari Bank Jateng.
1: Tuh kan, udah punya ya. Pengembangan investasinya bagus gak?
0: Bagus kok. Udah deh, setiain aja uangmu ke DPLK Setia. Syaratnya mudah, cukup bawa fotokopi KTP, kartu keluarga, dan iuran pertama cuma Rp50.000 aja.
1: Terus bayar iuran bulanannya ribet gak?
0: Tenang, sistem iurannya fleksibel kok. Tiap kamu punya uang lebih atau auto debit per bulan juga bisa. Jadi pakai DPLK Setia aja.
1: Oke deh, besok ke Bank Jateng aja deh. Oh iya Bill, kalau buat pegawaiku bisa juga gak ya?
0: Bisa kok, DPLK Setia.
2: Program pensiun DPLK Setia dari Bank Jateng.
3: Banknya orang Jawa Tengah.
4: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
5: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
4: Oh ya?
5: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
4: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

0: Simfoni Kenangan 94.7
1: Buana Asri FM.
2: Halo Mitra Buana, selamat siang untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus banget nih di kesempatan siang kali ini Atin Sardi bisa menjumpa kembali ya. Yang pasti kita ketemu lagi nih di Simfoni Kenangan ya, yang bakal Atin gelar sekali lagi sampai kelar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Oke Mitra Buana, apa kabarnya di kesempatan siang hari ini? Harapan Atin Anda semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Kurang suatu apa? Yang pasti sekarang masih stay tune di sini ya untuk menikmati tebang-tebang lawas, tebang-tebang nostalgia yang mungkin menjadi kenangan dalam kehidupan Anda. Baik Mitra Buana, untuk Anda yang mau beratensi di sini silakan sabuka di line telepon ya di 0271-890-799 atau mungkin bisa berkirim WhatsApp juga SMS ya di 082-133-950-947. Oke, yang di line telepon nih Atin terima dulu ya. Selamat siang Buana Asri Sragen. Bagus, silakan Pak Pono.
3: Ya Mbak, itu kan Mbak, itu lagunya ini saja Mbak. Itu orang Belanggu,
2: iya.
3: Itu malam-malam mau pergi ke Jakarta.
2: Iya deh.
3: Orang Belanggu malam-malam pergi ke Jakarta minta lagu Diam-Diam Jatuh Cinta.
2: Diam-diam jatuh cinta.
3: Jalannya saya kira untuk semua baca Mbak. Pagi
2: iya.
3: Campur Sari sudah saya singgungi.
2: Nah,
3: semuanya selamat menikmati lagu-lagu lama yang dipanduli Mbak Atin dengan teriring ucapan. Itu loh Mbak, itu Mbak, itu stasiun Mbak, stasiun yang tidak pernah menepati janji, yaitu stasiun Kertasemaya.
2: Semaya terus ya.
3: Coba stasiun yang tidak pernah menepati janji yaitu stasiun Kertasemaya. Ya, stasiun Kertasemaya ada di daerah Indramayu.
2: Iya.
3: Jadi, semua tahu bahwa RBA gelombang yang terpercaya. Maka sampai kapanpun kepada RBA tetap cinta selalu.
2: Cinta selalu ya Pak. Oke deh.
3: Lagi apa itu Mbak? Apa itu? Ketan urat dijual di pasar Watu Kelir. Ya, katanya tanggung jawab, ternyata hanya di bibir.
2: Cuma di bibir aja ya Pak ya. Oke.
3: Atau masih lagi itu oleh-oleh dari Sumatera.
2: Iya.
3: Oleh-oleh dari Sumatera jatuh sayur sipir. Oleh-oleh dari Sumatera jatuh sayur sipir.
2: Iya.
3: Kata-katanya halus seperti sutra. Ternyata isinya apa, menyindir.
2: Ternyata sindiran ya Pak ya.
3: Ternyata isinya kok menyindir. Demikian saja Mbak Atin. Ya, jalan jadi beli konsumsi juga beli tabung gas.
2: Iya.
3: Selamat melaksanakan tugas.
2: Oke, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Pono yang sudah beratensi juga di sini ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Nanti temannya bisa ditunggu yang pasti bakal hadirkan. Sekarang yang sudah berkirim WhatsApp nih, The Land of Java Man, ada Bapak Jasmino ya, mau request sebuah obsesi dari Faris dan Neno Warisman. Salamnya buat Mas Diat, buat Mbak WR, Mbak Ros, Ibu Sri Wahyuningsi, ya Dedi Benersari, kemudian juga Eyang Pono. Terima kasih yuk kereng. Oke, terima kasih juga untuk Pak Jasmino yang sudah beratensi juga di sini ya. Sekarang di belakangnya Pak Pono nih, Atin terima lagi ya. Selamat siang Buana Asri Sragen.
4: Halo
2: Bandung, Bunda Kini yang cantik, silakan Bunda. Iya.
4: Lagunya Permata Hati ya Mbak.
2: Oke, Permata Hati. Iya.
4: Dari Blue.
2: Silakan kirimnya buat siapa Bunda?
4: Buat Bunda Yasman.
2: Iya.
4: Bunda Surasmi.
2: Iya.
4: Bapak Roman kalian sendana.
2: Terus siapa lagi, Bu?
4: Mas Biar.
2: Iya.
4: Oke.
2: Ya, oke deh, terima kasih nih untuk Bunda Kini. Iya, Bun.
4: Doanya Mbak Atin.
2: Iya, selalu, Bun.
4: Bunda Kini minta doa pada Mbak Atin semuanya.
2: Iya, semoga selalu sehat.
4: Ya, nanti malam bermaghrib Bunda Kini operasi mata.
2: Oh iya, Bun. Semoga lancar ya, Bun, ya nanti ya. Semoga lancar dan cepat sehat kembali ya. Iya, Bunda. Iya deh, semoga aja nanti operasinya lancar. Oke. Iya, katarak ya, Bun ya. Iya. Oke deh, Bunda. Terima kasih, Bunda. Iya deh. Amin. Yuk, kereng. Aduh, terima kasih ini untuk Bunda Kini yang ada di Balu yang sudah beratensi juga di sini ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Nanti temannya Permata Hati bisa ditunggu ya. Semoga aja nanti malam operasinya Bunda lancar dan cepat sehat kembali tentunya ya, Bun ya. Kita ikut berdoa aja untuk Bunda Kini ya. Di belakangnya Bunda Kini nyatin terima lagi. Selamat siang Buana Sri Sragen. Halo. Cantik. Silakan ini Bunda Natali.
5: Tadi ada Bunda Kini.
2: Iya, mohon doanya, Bu, nanti malam mau operasi. Ya, semoga lancar dan sehat kembali.
5: Kupingnya nanti malam. Lancar,
2: iya.
5: Nanti cepat sehat pulih kembali.
2: Cepat sehat dan pulih kembali ya, Bun, tentunya ya. Oke.
5: Mbak Atin sehat.
2: Alhamdulillah Bunda sehat. Bunda juga tetap sehat dan cantik ya, Bun. Oh iya, Bun, something-nya enak sekali.
5: Apa itu?
2: Masak sendiri atau pesen, hayo?
5: Enggak. Bisa kayak gitu lah.
2: Ayo, masak sendiri atau pesen, Bun?
5: Enggak, jarang pesen Bunda.
2: Iya, ternyata juga pinter masak ya, Bun ya. Pokoknya percaya deh, Bunda tuh masak-memasak ahli, salon ahli, wah semuanya pokoknya.
5: Ya, Mbak Adin udah kawan-kawan udah bilang udah
2: pokoknya. Oke.
5: Mbak Adin enggak manut sendiri.
2: Bandel, Bun. Ini suka bandel ya, Bun ya.
5: Bandel.
2: Oh iya, suka bandel ternyata ini.
5: Nanti anu dikasih nilai merah aja.
2: Waduh, jangan dong. Oke, Bunda, lagunya apa nih?
5: Bunda, lagunya apa ya?
2: Apa ya?
5: Tadi cuman mencet gitu aja, tadi kan belum bisa. Pak Pono tadi langsung Bunda Kini. Lagunya mulanya biasa saja.
2: Oke, mulanya biasa saja. Silakan Bun, kirimnya buat siapa nih?
5: Kirimnya buat Mbak Atinya. Itu kok ada suara apa itu?
2: Iya, musiknya Bun.
5: Oh gitu. Ya iya. Nada sambung telepon gitu.
2: Iya, oh nada sambung telepon. Oh, punya Bunda pasti.
5: Enggak.
2: Oke, silakan dilanjut di Bun.
5: Berarti gitu. Biasanya kalau miss call itu HP yang satunya ini.
2: Oh, yang satunya ya, Bun ya. Iya. Oke, Bunda, silakan dilanjut.
5: Mbak Atin tetap semangat.
2: Iya, pasti, Bun.
5: Iya, selalu.
2: Amin.
5: Jangan lupa bahagia.
2: Iya, pasti.
5: Kemarin pas ketemu kok tambah melebar kayak Bunda.
2: Percayakan, Bun. Ternyata tambah melebar kan.
5: Saya kan jadi awalnya aku tanti pasti dibilang kok tambah
2: iya
5: melebar gitu.
2: Nah iya. Wah, ternyata tambah melebar gitu. Ya Bun ya. Yang penting sehat Bun.
5: Iya.
2: Iya. Oke deh.
5: Buat tetap sehat,
2: iya.
5: Tetap sehat, selalu bahagia, tambah cantik.
2: Kalau tambah cantik itu turun bunda gitu, nurun ke sini. Oke.
5: Udah tua banget.
2: Tapi tetap cantik ya. Bun. Tak berubah. Oke.
5: Kalau bunda yang penting sehat.
2: Gitu. Iya.
5: Kalau itu mungkin bonusnya.
2: Bonusnya aja. Ya Bun ya. Bonusnya tetap cantik.
5: Ya kalau nggak cantik nanti berkumis.
2: Oh gitu ya Bun.
5: Iya.
2: Iya ya.
5: Yang berkumis biar bapak aja.
2: Oh gitu ya. Oh. Ya. Yang berkumis biar bapak aja betul.
5: Iya.
2: Oke.
5: Buat
2: siapa lagi Bun?
5: Buat Bunda Kini tadi mudah-mudahan nanti sukses lancar.
2: Iya.
5: Dan segera pulih kembali.
2: Pokoknya kita doakan ya Bun ya.
5: Iya. Itu oke kalau katarak itu ringan.
2: Kok. Iya. Biasanya langsung pulang ya Bun?
5: Iya. Itu cuman katanya itu cuman kayak kita.
2: Gitu ya.
5: Yang udah itu loh.
2: Iya, yang sudah-sudah ya Bun ya.
5: Nah, sudah itu.
2: Iya.
5: Oh, Bapak itu ya sudah anu kok. Sudah. Yang sebelah itu sudah. Sudah gejala katanya.
2: Oh, gitu. Juga katarak Bun.
5: Iya. Terus ini siapa ini?
2: Lupakan.
5: Yang di GSA
2: Bunda Suradi.
5: Iya. Masih yang juga.
2: Iya.
5: Ayo masuk Bun.
2: Kemarin ditungguin loh Bun sama Bunda Suradi.
5: Itu, kan Bunda repot.
2: Lah iya, udah tak bilangin loh Bunda Natali repot tuh.
5: Lah iya banyak pelanggan calonnya.
2: Oke.
5: Terus buat Bunda Yasmin sama si yang juga. Buat Bunda Nino,
2: iya.
5: Suaranya yang renyah kayak kerupuk itu loh. Kok lama nggak?
2: Lama nggak mios ya Bunda Nino, katanya teleponnya rusak.
5: Pakai HP Bunda.
2: Nah, iya, pakai HP aja Bunda ya.
5: Lagian murah juga loh daripada
2: pakai. Iya, telepon kabel ya Bunda.
5: Kan abonemennya berapa?
2: Mahal ya Bun.
5: Pakai HP ini lebih irit.
2: Iya gitu. Lebih irit gitu ya Bun, bisa telepon iya. Juga.
5: Apalagi kalau bisa market gitu lebih irit kayak kan harus itu.
2: Iya betul. Lebih buat hemat.
5: Juga mesti yang mungkin lagi lembur nih.
2: Iya lagi lembur banyak pesanan.
5: Iya. Berarti okay. Siapa itu Nona Adelia.
2: Nona Adelia.
5: Ya, mas okay. Yang suka adik cantik. Buat Pak Rete Mimbu, buat Mas Dian, buat Bunda Fatima,
2: iya.
5: Buat Bunda Rohman beserta Bapak. Buat siapa lagi ya?
2: Siapa lagi ya?
5: Pokoknya buat semuanya aja. Nanti sebutin semua nanti gak anu.
2: Aduh,
5: gak kelar-kelar
2: gitu ya Bun ya. Oke. Okay.
5: Pokoknya buat semuanya aja
2: tanpa kecuali ya Bun. Oke okay deh.
5: Jadi sedulur kabeh.
2: Iya.
5: Mbak Putri, Mbak WS.
2: Oke, okay, Bunda.
5: Semuanya Mbak Atia pokoknya.
2: Mm-mm.
5: Buat Mbak Atia metuga.
2: Oke, okay, terima kasih.
5: Jangan lupa bahagia.
2: Iya.
5: Selalu diberkati Tuhan dalam segala hal.
2: Amin. Terima kasih doanya, Bunda.
5: Mohon maaf bila ada salah kata yang kurang berkenan.
2: Enggak, ini Bun.
5: Yuk kering.
2: Aduh, terima kasih untuk Bunda Natali yang cantik yang ada di Tangkel ya, yang sudah beratensi juga di sini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Nanti tembangnya bisa ditunggu ya, Bun. Yang pasti nanti bakal Atin hadirkan. Mulanya biasa saja, akhirnya akhirnya gimana, Bun? Oke, nanti bisa ditunggu ya untuk Bunda Natali yang ada di Tangkil. Sekarang untuk Pak Pono ini, ternyata Pak Pono diam-diam jatuh cinta ini ya. Aduh, sama siapa ini Pak Pono? Iya, sekarang bisa disimak dulu ya. Diam-diam jatuh cinta spesial untuk Pak Pono yang ada di Sambir Jos Ragen.

0: Jatuh Cinta ini spesial tunaikan pesanan Pak Pono yang ada di Sabir Jos Ragen ya. Supaya udah disimak ya Pak Pono sebagai teman beristirahat tentunya bersama keluarga tercinta.
1: Fris, ada saran nggak sih cari modal nih untuk realisasi ideku ini?
2: Apa sih idenya?
1: Ini loh, aku ada ide bikin usaha dari kain perca.
2: Oh, iya ya, lingkungan kamu kan banyak usaha konveksi.
1: Nah, itu Fris, daripada bikin polusi, mending dibikin kreasi. Lagian, banyak pemuda yang nganggur di tempatku, Fris.
2: Kenapa nggak ke Bank Jateng saja? Di sana ada KUR, Kredit Usaha Rakyat. Prosesnya juga mudah dan cepat. Bunga cuma 0,26%, bebas provisi dan administrasi, dan KUR ini

Okay, Mitra Buana, 30 menit lepas dari pukul 12. Yang pasti masih di Simponi Kenangan, juga masih berengatin Sardi ya, yang bakal menemani Mitra Buana sekali lagi sampai kelar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sementara yang sudah berkirim WhatsApp lagi nih, ada Pak Joko yang ada di Ampera ya, The Land of Java Man. Selamat siang Mbak Atin, kalau masih ada waktu minta lagu tolong diputarkan Hati Siapa Yang Tak Luka dari Poppy Mercury ya. Salam-salamnya, semoga aja Mbak Atin sekeluarga selalu sehat, juga pendengar semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Pak Joko yang ada di Ampel ya. Hati Siapa Yang Tak Luka. Nanti bisa ditunggu, yang pasti nanti bakal Atin hadirkan. Kemudian juga ada Mas Diat ini ya, The Land of Java Man. Mas Diat request Preman dari Ikang Fauzi. Salamnya buat Bapaknya Mita, Eyang Pono, Bapak RT, ada Mbak WR, Mbak Ros, Bunda Natali, Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Ninu. Terima kasih Yukern. Oke, terima kasih juga ini untuk Mas Diat yang ada di Jaten ya, yang sudah beratensi juga di sini. Nanti lagunya bisa ditunggu, yang pasti setia sampai jam 3 sore. Kemudian ada lagi nih Bunda Suradi yang cantik. Selamat siang cantik, gimana kabarnya? Sehat selalu ya? Alhamdulillah sehat Bunda. Tolong diputerkan Jangan Tangan Yang Bicara. Iya, bicara ya harus pakai mulut ya Bun, jangan tangan. Salamnya untuk Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Ninu, Bunda Nuni, terus Bunda Lis, sekalian Pak Mursidinya, kemudian juga ada Bunda Ismi, Bunda Natali, ada Bunda Fatimah juga, ada Bunda Ros, terus Bunda Natali, terus juga buat siapa ya? Oh iya, ini ditanyain sama Bunda Surhadi, buatku mana Bun gitu. Kemudian ya juga untuk Bunda Ngatmi, untuk Pak Pono, Pak RT, Bapaknya Mita, ada Cak Roto, ada Mas Eko, ada Mas Is, kemudian Mas Kis, Mas Roni, ada Mbak Ani tiga-tiganya, kemudian juga ada Mbak WR, Mbak Martini, Mbak Putri, dan semuanya aja ya. Pokoknya selamat siang dan terima kasih Mbak Atin. Oke, terima kasih kembali ini untuk Bunda Suradi yang ada di GSA. Terima kasih banyak juga buat something-somethingnya. Oke, pokoknya lemah teles, lemah teles, lemah teles. Gitu ya Bun ya, itu lagu lama. Oke, sementara juga ada mamanya Aswa alias Tante Ani yang cantik di Sarigunan. Assalamualaikum Mbak Atin, waalaikumsalam. Gimana punya kabar Mbak, sehat kan? Sehat dong. Request Saat-Saat Bersamamu lagunya kirimnya buat Bapak Mulyono yang ada di Mojosongo. Selamat siang aja, sugeng rehat. Dan untuk semuanya yang lagi stay Buana Asri, terima kasih, selamat tugas, tetap semangat Mbak Atin. Semoga gak lekas capoy. Pokoknya sampai nanti jam 5 sore. Oke, terima kasih ini untuk mamanya Aswa alias Tante Ani yang cantik di Kampung Lampion. Saat-saat bersamamu nanti bisa ditunggu ya, yang pasti nanti bakal hati hadirkan. Sekarang ada sebuah obsesi spesial aja untuk Pak Jasmino nih yang tadi merequest yang ini ya. Silakan ini Pak Jasmino, bisa disimak dulu tembangnya. Semoga tetap setia di Simponi Kenangan dari Buana Asri FM.

0: Benar, sebuah obsesi ya. Sudah hadirkan spesial aja untuk Pak Jasmino ya, yang tadi merequest tema ini. Semoga udah disimak ya Pak Jasmino, sebagai teman beristirahat juga bersama keluarga tercinta. Oke, Atin masih bakal baik lagi di Simponi Kenangan setelah satu pesan berikut.
1: Kok parini lan jagungnya Kang Marji ijo royo-royo, terus lan panene ku apik tenan lho Pak.
2: Jelas to Bu, mergo oleh ngopeni apik, Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokah.
1: Apa ya iseng nganggo pupuk dasar kaya urea lan sak panunggalane Pak?
2: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ana pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea, nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa. Malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
1: Ya wes, nek ngono dadi cetok saiki.
3: KCC Astro spesial padi dan jagung. Saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun Pasar Gondang Sragen. Toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun Pasar Gondang Karanguti Ngrampal Sragen. Toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plubuh Sragen. Toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masu Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
4: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
0: Oke, Mitra Buana, sebelum kita ke teman berikutnya, kali ini Atin punya tip ya untuk Mitra Buana, yakni ada dua bahan murah untuk menghilangkan kerak keramik kamar mandi. Apa ya? Kira-kira ini ya. Oke Mitra Buana, tahukah Anda keramik kuning di sela-sela ubin kamar mandi bisa membuat kamar mandi terlihat kotor dan kurang nyaman ya? Karena kamar mandi merupakan area yang lembab dan sering digunakan. Nah, kotoran mudah menumpuk jika tidak dibersihkan secara rutin. Nah, tidak perlu selalu menggunakan pemutih yang aromanya cukup menyengat. Nah, Mitra Buana bisa memanfaatkan campuran cuka dan baking soda. Nah, untuk membersihkan kerak membandel di sela-sela ubin kamar mandi Anda. Kedua bahan ini mampu membantu melarutkan noda sehingga lebih mudah dibersihkan. Nah, mari ya kita jaga kebersihan kamar mandi agar tetap bersih, nyaman, dan sehat untuk seluruh keluarga kita. Semoga tip di kesempatan siang hari ini bermanfaat ya. Selamat mencoba nih. Ternyata bahannya mudah sekali. Cuma cuka dengan baking soda. Selamat mencoba ya Mitra Buana. Dan tip ini bersumber dari nova.grid.id. Oke Mitra Buana, kita ke teman berikutnya, ada Permata Hati. Nah ini spesial aja untuk Bunda Kini yang ada di Balu, yang nanti malam mau operasi mata ya Bun. Kita semua berdoa deh, semoga aja nanti operasinya lancar, cepat pulih, sehat kembali. Gitu ya untuk Bunda Kini yang ada di Balu, silakan bisa disimak dulu nih Permata Hati bersama Bruri.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Okey, Mitra Buana, hatiin balik lagi ya di Simponi Kenangan. Dan kali ini saya buka lagi nih yang sudah berkirim WhatsApp-nya, ada siapa ya? Oh, ada Bu Suki Humaira ini ya. Selamat siang, Mbak. Mau request lagu dari Sophia Lajuba, tapi judulnya lupa. Pokoknya apa aja deh dari Sophia Lajuba ya. Terima kasih. Salam kenal ini dari saya Ibu Sugi di sini Sragen. Oke, salam kenal kembali ini untuk Bu Sugi. Di sini ada Atin nih Bu Sugi. Nanti lagunya dari Sophia Lajuba yang apa aja ya. Yang penting dari Sophia Lajuba gitu ya Bu Sugi ya yang ada di sini. Terima kasih untuk kebersamaannya juga nih. Sementara juga ada Mbak Ani Suwarno yang cantik dan gemoy di Teguh Jajar nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Atin. Ini gemoy hadir, semoga tidak dilupakan. Oh enggak, ini Mbak Ani ya. Mau diputerin lagu Mencari Alasan. Salamnya buat Bunda Suradi, terima kasih sekolahnya, mamanya Aswa, yuk ke studio yuk. Kemudian juga untuk Mbak WR, Bunda Kini, Bunda Ninu. Kemudian juga ada Bunda Ros, ada Bunda Jasmino, ada Pak Eko. Kemudian juga Mas Andri, Mas Brahma, ada Pak Mul, Pak RT, Mbak Martini, Bunda Yasman, dan semuanya aja ya Mbak. Dan spesialnya buat Mbak Atin, selamat tugas aja, tetap semangat, tetap sehat, dan bahagia selalu. Pokoknya ku tunggu lagunya yuk, keren. Oke, tapi kayaknya nanti lagunya habis Warta Berita ya Mbak Ani ya, gak apa-apa ya. Soalnya ini tinggal 10 menit, paling tinggal 2 tembang yang bisa keputar ini Mbak Ani. Nah, yang datangnya belakangan nanti antri dulu gitu ya untuk Mbak Ani. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sekarang tinggal 2 tembang, gilirannya mulanya biasa saja. Yang tadi direquest sama Bunda Natali ya. Nanti dirangkai dengan Hati Siapa Yang Tak Luka. Ini ya dari Poppy untuk Pak Joko yang ada di Ampel ini ya. Oke, nanti setelah dua teman ini Atin hadirkan, sekali lagi kita break dulu ya untuk mengikuti warta berita dari Jakarta. Nanti selepas warta berita, Atin bakal balik lagi di Simponi Kenangan. Pastinya bakal memutarkan tebang-tebang yang udah direquest sama Mitra Buana semuanya ya, yang belum sempat keputer sekarang tentunya. Baik, silakan, ini ada Bunda Natali yang cantik sama untuk Pak Joko yang ada di Ampel ya. Bisa disimak dulu tembangnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Java Manor.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini program baru, Sawirausaha. Dan kita lakukan program ini dari tengah momentum hari kewirausahaan nasional.
2: Tahunya harga BBM naik. Wah, ini pasti nanti akan mempengaruhi yang lain. Karena di benaknya itu pikirannya begitu. Dan itu memang betul lah. Tapi nggak tahu BBM-nya ini kan hanya BBM tertentu kan, yang bukan dikonsumsi oleh banyak orang gitu kan.
0: Kementerian UMKM meluncurkan program Bursa Wira Usaha Unggulan. Masyarakat diminta untuk tidak khawatir terhadap ketersediaan BBM subsidi. Iran telah meluncurkan 12 rudal balistik untuk menyerang fasilitas militer Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 11 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Kementerian UMKM meluncurkan program Bursa Wirausaha Unggulan untuk menangani sejumlah permasalahan akses permodalan yang dihadapi pelaku usaha UMKM. Berikut informasinya Rian Suryadi.
3: Akses permodalan masih menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Untuk menjawab persoalan tersebut, Kementerian UMKM menghadirkan Bursa Wirausaha Unggulan di Gedung Smesko, Jakarta. Kegiatan ini membuka akses pembiayaan dari berbagai sumber, mulai dari perbankan, kredit usaha rakyat atau KUR, hingga perusahaan teknologi finansial atau fintech. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, program tersebut dirancang sebagai ekosistem pembinaan usaha yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, termasuk membantu pelaku usaha memperoleh akses modal yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas bisnisnya.
4: Ini program baru namanya Bursa Wirausaha. Dan kita lakukan program ini tidak di tengah momentum Hari Kewirausahaan Nasional. Apa maksud dari Bursa Wirausaha ini? Ini sebetulnya tujuannya kita ingin melakukan upaya pembinaan, pemberdayaan, menciptakan wirausaha-wirausaha muda secara komprehensif. Artinya apa, dari perencanaan awal dari hulu sampai ke hilirnya kita support.
3: Sementara Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menilai penguatan akses pembiayaan menjadi kunci UMKM naik kelas. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas harus mampu memberikan ruang yang lebih besar bagi UMKM untuk berkembang.
5: Pelaku UMKM di tanah air kita. Yang kedua, pemerintah akan terus berkomitmen untuk mendorong UMKM tumbuh dan naik kelas. Tumbuh, munculnya para wirausahawan baru, naik kelas para UMKM, dan saya mau es krim ini, dari kelapa naik kelas.
3: Bursa Wira Usaha Unggulan merupakan bagian dari upaya pemerintah mewujudkan target 10 juta wira usaha pada 2029. Program ini juga menyediakan layanan peningkatan kapasitas usaha, fasilitas legalitas dan sertifikasi, hingga perluasan akses pasar. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk
5: yang
3: Indonesia.
5: Yang penting adalah apa yang dilakukan oleh Pak Presiden dan pemerintah hari ini adalah bagaimana agar pertumbuhan ekonomi.
0: Pasca penyesuaian harga Pertamax, antrian BBM subsidi jenis Pertalite terlihat lebih ramai pada sejumlah SPBU di Banjarmasin, di mana masyarakat juga diminta untuk tidak khawatir terhadap ketersediaan BBM subsidi dari pemerintah. Berikut informasinya disampaikan Lukmanul Hakim.
6: Kalau stok dari pihak Patraniaga ke SPBU kita aman.
7: PT Pertamina Patraniaga kembali memberlakukan penyesuaian harga pada produk bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi sejak Rabu kemarin 10 Juni 2026. Penyesuaian tersebut berdampak pada kenaikan harga Pertamax. Sebelumnya, harga Pertamax di Kalimantan Selatan berada pada angka Rp12.900 per liter. Namun kini, peningkatan harga mencapai Rp17.000 per liter. Kenaikan harga ini pun sempat membuat sejumlah pelanggan yang semula menggunakan Pertamax kini beralih menggunakan BBM jenis Pertalite. Salah seorang pembeli, Subhan, mengaku beralih karena harus menyesuaikan biaya operasional hariannya.
8: biayanya terlalu besar. Kita kan kerjanya keluar daerah, jadi tiap hari perlu makan, minum, sedangkan biaya minyak sekarang mencukupi.
9: Biasanya sekali perjalanan itu berapa liter, Pak?
8: Hampir 8 liter.
9: 8 liter ya. Sehari?
8: Iya. Hari 17, hampir 100 lebih lah. Dari kantor yang hasil 50 ribu. Itu sama makan, Pak.
7: Sementara itu, kondisi sejumlah SPBU di Kota Banjarmasin pada hari pertama penyesuaian harga terpantau masih kondusif. Di SPBU Pulau Laut misalnya, meski antrian di jalur Pertalite lebih ramai dibandingkan Pertamax, namun manajer SPBU, Aan, mengungkapkan hal ini masih dalam kondisi wajar. Ia juga memastikan hingga saat ini stok BBM di SPBU Pulau Laut masih dalam kondisi stabil.
6: Tapi untuk kondisinya sih seperti biasa, tidak ada perubahan. Kondisi konsumen juga seperti biasa, tidak ada lonjakan atau apa, nggak ada. Tapi kita dari segi stok juga nggak, kita aman gitu loh. Kalau stok dari pihak Patraniaga ke SPBU kita aman, nggak ada masalah, lancar.
7: Penyesuaian harga yang mencapai sekitar 31% ini sempat dikhawatirkan akan berdampak pada inflasi. Namun, pakar ekonomi, Profesor Handri Imansyah, menerangkan secara teknis dampak kenaikan harga ini terhadap inflasi relatif terbatas. Hal ini karena Pertamax bukan bahan bakar utama untuk sektor transportasi barang maupun angkutan umum. Meski demikian, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis ULM ini mengingatkan dampak psikologis dari penyesuaian harga tetap perlu menjadi perhatian.
2: Tahunya harga barang naik, harga BBM naik. Wah, ini pasti nanti akan mempengaruhi yang lain. Karena di benaknya itu pikirannya begitu, dan itu memang betul lah. Tapi nggak tahu BBM-nya ini kan hanya BBM tertentu kan, yang bukan dikonsumsi oleh banyak orang gitu kan. Tapi bayangannya dia ini berpengaruh ke semua. Jadi sebelum apa-apa dia akan membeli. Nah, terjadi mungkin kepanikan juga beli. Permintaan naik. Nah itu akhirnya ekspektasi masyarakat terhadap inflasi itu naik.
7: Di tengah penyesuaian harga ini, masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak panik. Hal ini guna mencegah terjadinya panic buying atau pembelian berlebih yang dapat mengganggu stabilitas stok bahan bakar di tingkat masyarakat. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sulawesi Selatan menjadi daerah pertama diluncurkannya Sensus Ekonomi 2026. Inur Faraini melaporkan selengkapnya.
10: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia secara resmi meluncurkan Sensus Ekonomi 2026. Hasil data pada Sensus Ekonomi tersebut nantinya dapat digunakan untuk kebijakan yang tepat sasaran dalam pembangunan di daerah. Adapun launching Sensus Ekonomi 2026 menjadi momentum bersama untuk mendata secara lengkap aktivitas ekonomi yang ada di Indonesia dan daerah. Provinsi Sulsel menjadi daerah pertama yang memulai launching Sensus Ekonomi yang akan berlangsung 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widya Santi menjelaskan, Sensus Ekonomi ini adalah kesempatan emas memotret aktivitas ekonomi yang ada di lapangan saat ini. Di antaranya mencakup pendapatan di sektor pertanian, usaha atau aktivitas ekonomi dan rumah tangga. Untuk itu, ia menekankan pentingnya dukungan yang solid dari kepala daerah, gubernur, bupati, dan wali kota seprovinsi Sulawesi Selatan, serta masyarakat untuk menyukseskan Sensus Ekonomi 2026.
11: Dari hasil Sensus Ekonomi 2026, para kepala daerah bisa memanfaatkannya untuk merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan perkembangan yang terkini. Karena tadi yang sudah disampaikan Pak Gubernur, ini sensus, artinya pendataan lengkap, bukan sampling, karena ini bukan survei. Dengan kita memperoleh data yang lengkap, data terkini, ini akan sangat bermanfaat bagi para kepala daerah, bagi pemerintah pusat, dan juga tentunya pemerintah daerah dan masyarakat untuk melihat potret terkini dari kondisi ekonomi yang sesungguhnya, yang terkini dan terlengkap.
10: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menjelaskan, launching Sensus Ekonomi 2026 di Sulawesi Selatan menjadi momentum pertama pendataan ekonomi di daerah.
12: Ini sangat penting karena akan memberikan data yang tentu sangat mencerminkan daripada ekonomi masyarakat. Saya sampaikan ini bukan survei, tapi ini sensus. Sensus itu akan dilaksanakan door to door. Tentu datanya harapan kita akan menjadi sangat akurat dalam rangka pelaksanaan kebijakan. Dan saya mengharap kepada seluruh masyarakat untuk mensupport, kepala daerah mensupport, semua pimpinan instansi untuk bagaimana welcome dengan TIR ya. Tadi sudah dicanangkan TIR, bagaimana menerima petugas yang tentu adalah petugas resmi.
10: Andi Sudirman berharap hasil sensus ekonomi nanti dapat dimanfaatkan untuk melihat kondisi ekonomi secara real pada masyarakat, pengusaha, dan sebagainya. Dalam sensus ekonomi 2026, sebanyak 8.776 petugas akan turun ke lapangan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kementerian Haji dan Umroh memperkuat pengawasan dan pembinaan terkait dengan pembayaran dam bagi jemaah haji untuk memastikan pelaksanaan dam berjalan sesuai dengan ketentuan pemerintah Arab Saudi, sekaligus melindungi jemaah dari praktek yang tidak sesuai aturan. Berikut laporan selengkapnya Syariful Alam. Alam.
14: Ya, Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh menegaskan pembinaan terkait pembayaran dam telah dilakukan sejak jemaah masih berada di Indonesia. Dan sosialisasi tersebut diberikan melalui manasik haji, termasuk mengenai tata cara pembayaran dam, badal haji, dan kurban sesuai ketentuan berlaku. Direktur Bina Haji Reguler Kementerian Haji dan Umroh, Rizka Anung Nata, mengatakan pemerintah telah menerbitkan surat edaran yang mengatur mekanisme pembayaran dam di Arab Saudi wajib dilakukan melalui ADAHI sebagai lembaga resmi yang ditunjuk pemerintah Arab Saudi. Berikut keterangan dari Rizka.
15: Melakukan upaya-upaya pembinaan ini tidak hanya di sini, tapi juga jemaah reguler di tanah air melalui direktur Bina Haji Reguler telah banyak melakukan pembinaan berupa manasik ataupun terkait dengan dam ataupun badal ataupun kurban. Dan terkait dam ini, kita jauh juga sudah mengeluarkan surat edaran dari Pak Dirjen yang mengatur terkait dengan pembayaran dam. Artinya adalah ketika pembayaran dam ini di Arab Saudi, maka diwajibkan melalui ADAHI.
14: Rizka menjelaskan hasil pengawasan dan edukasi selama operasional haji masih menemukan sejumlah KBHU yang melakukan pembayaran dam di luar mekanisme resmi. Namun melalui pendekatan persuasif dan pembinaan yang mengedepankan kekeluargaan, sebagian besar KBHU bersedia menyesuaikan diri dengan aturan yang berlaku. Dana yang sebelumnya disalurkan kepada pihak yang tidak berwenang pun berhasil ditarik kembali dan dibayarkan melalui ADAHI. Demikian dari Arab Saudi. Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kembali ke Tanah Air, di mana Debarkasi Balikpapan bersiap untuk menyambut kedatangan jemaah haji kloter 4 yang dijadwalkan terbang dari Tanah Suci pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya, Sela Deva. Sela.
16: Ya, pendengar, Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda bersama Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan saat ini terus mengawal kepulangan jemaah kloter 4 BPN yang pada Kamis hari ini diterbangkan dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah menuju Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan. Berdasarkan informasi terakhir yang kami sempat himpun dari Ketua Kloter BPN 4 pukul 11.13 WITA atau pukul 10.13 waktu Indonesia Barat tadi, jemaah ini masih berada di bus menuju ke Bandara Jeddah. Nah, merujuk pada jadwal dari Kemenhaj sendiri, sebanyak 360 orang jemaah kloter 4 ini kemungkinan memang baru tiba di Balikpapan pada subuh besok atau pada Jumat 12 Juni. Sekaligus nanti juga akan menjalani pelepasan secara resmi di Gor Segiri Samarinda. Dan hingga saat ini, Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda Juraid mengatakan pihaknya terus berkoordinasi serta membagi tugas melalui rapat sebelum kedatangan jemaah kloter 4 besok. Berikut penegasan dari Juraid.
17: Jalan dari Bandara Embarkasi itu disambut oleh PPH Embarkasi Balikpapan. Kemudian dia nanti tiba di Embarkasi Balikpapan itu sekitar jam 6.40 untuk yang kloter 4 hari ini. Nanti dia diberangkatkan setelah salat Jumat sekitar jam 2. Jadi mungkin tiba di Samarinda jam 4.
16: Sebagai informasi pendengar, kepulangan kloter BPN4 ini adalah yang kali kedua setelah kloter 1 tiba di Samarinda pada Minggu 7 Juni kemarin. Dan Jurait mengungkapkan bahwa pada kloter 4 ini terdapat 2 jemaah masing-masing dari kloter 5 dan kloter 6 yang diprioritaskan untuk pulang bersama kloter 4. Karena sebagaimana yang diketahui sebelumnya, Kemenhaj Republik Indonesia ini menetapkan kebijakan bahwa untuk memprioritaskan pemulangan jemaah haji yang baru selesai menjalani perawatan medis di Arab Saudi. Dan juga terakhir, Jurait berpesan agar jemaah yang telah tiba dan akan tiba untuk segera memeriksakan kesehatannya ke fasilitas kesehatan terdekat sebagai upaya untuk pencegahan penularan penyakit dan menjaga kondisi kesehatan pasca ibadah haji. Demikian laporan dari Debarkasi Balikpapan, Kalimantan Timur. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, sebanyak 39 kloter jemaah haji telah tiba di Debarkasi Surabaya. Berikut laporan selengkapnya Oni Rianto. Oni.
18: Ya, pendengar, pemulangan jemaah haji melalui Debarkasi Surabaya terus berlangsung. Hingga saat ini sebanyak 39 kelompok terbang atau kloter atau sekitar 34% dari total jemaah telah kembali ke tanah air melalui Asrama Haji Sukolilo Surabaya. Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Debarkasi Surabaya Adul Anam Kamis siang mengatakan jumlah jemaah yang telah tiba mencapai 14.781 orang dan pemulangan berlangsung secara bertahap sesuai jadwal penerbangan dari Arab Saudi.
19: Sampai dengan saat ini, jemaah yang sudah kembali ke tanah air melalui embarkasi Sukolilo Surabaya itu sejumlah 39 kloter. Setara dengan 34% atau jumlah jemaahnya 14.781 jemaah itu. Kemudian jemaah yang tertinggal di Arab Saudi ada 13 orang yang masih sakit di sana, tentunya masih dalam proses pengobatan seperti itu.
18: Ya, dijelaskan oleh Adul Anam bahwa PPIH Debarkasi Surabaya tetap berkoordinasi dengan petugas yang berada di Arab Saudi untuk memantau para jamaah yang sampai saat ini masih mendapatkan penanganan dan pengobatan di rumah sakit setempat. PPIH Debarkasi Surabaya juga terus memberikan perhatian khusus kepada jamaah haji lanjut usia atau lansia dan penyandang disabilitas serta bagi mereka yang membutuhkan pendampingan selama proses kepulangan. Dari Surabaya, Oni Arianto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Iran telah meluncurkan 12 rudal balistik untuk menyerang fasilitas militer Amerika Serikat, antara lain sejumlah armada jet tempur F-35, F-15, F-16, fasilitas utama dan pusat komando di Lanut Muwafaq Salti dekat kota Azraq di Yordania. Pasukan bersenjata Iran dalam status waspada atas potensi serangan Amerika Serikat, dan Iran akan menyerang sejumlah sasaran milik Amerika Serikat di Timur Tengah jika diserang oleh pasukan Amerika. Dari dunia olahraga, Ketua NPC Indonesia, Seni Marbun, terpilih sebagai Presiden ASEAN Para Sport Federation atau APSF periode 2026-2030, di mana dalam pemilihan yang berlangsung di Hotel Alila Solo, Seni Marbun meraih 7 suara dan mengungguli wakil dari Thailand, Maitre Kong Ruang, yang meraih 4 suara. Edwi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Tadi sudah disampaikan Mas Rima dan Pak Kanti, siapa-siapa yang ada di sini, tentang progres kita ke depan.
2: Saudara Ketua NPC Indonesia Seni Marbun terpilih sebagai Presiden ASEAN Para Sport Federation APSF periode 2026-2030 dalam pemilihan yang berlangsung di Grand Ballroom Hotel Alila Solo yang diikuti perwakilan dari 11 negara. Seni Marbun meraih 7 suara dan mengungguli kandidat asal Thailand, Maitre Kong Ruong, yang meraih 4 suara. Dengan hasil tersebut, Seni Marbun menggantikan Osot Bavi dari Thailand yang telah memimpin APSF selama 1 dekade terakhir. Pada kepengurusannya baru nanti, Seni Marbun akan didampingi 4 wakil presiden, yakni Teo Kok Sok Miang dari Singapura, Yevi Fiasna dari Kamboja, Michael Baredo dari Filipina, dan Tan Tan Chia dari Myanmar. Sementara posisi bendahara diisi Ali Yusri Abdul Ghafur dari Brunei Darussalam, dan sekjen dipercayakan kepada Sukanti Raharjo dari Indonesia. Usai terpilih, Seni Marbun menegaskan komitmennya untuk meningkatkan prestasi olahraga disabilitas di seluruh negara ASEAN. Menurutnya, capaian Indonesia saat ini dapat menjadi inspirasi bagi negara anggota APSF lainnya. Biasanya ingin prestasi negara-negara di ASEAN lebih maju lagi ke depannya. Apalagi Indonesia sudah 3 kali berturut-turut menjadi juara umum APG dan juga mencatat prestasi yang baik di Paralimpiade, sehingga negara lain diharapkan dapat mengikuti jejak Indonesia agar olahraga difabel bisa berkembang bersama, ungkap Seni Marbun.
1: Tentang progres kita ke depan, sebetulnya kita ingin sebetulnya ASEAN itu lebih maju lagi ke depan, karena kita tahu Indonesia sudah melampaui batas ya, karena 3 kali kita menjadi juara, hat-trick 3 kali, dan di Olimpiade kita juga bagus-bagus rekornya. Dan sekarang saya ingin sebetulnya negara-negara ASEAN itu mengikuti jejak Indonesia agar bisa melangkah jauh ke depan seperti Indonesia.
2: Lebih lanjut, Seni Marbun juga menilai salah satu tantangan terbesar yang masih dihadapi di kawasan ASEAN adalah belum meratanya perhatian pemerintah terhadap penyandang disabilitas dan olahraga difabel. Oleh karena itu, pihaknya berkomitmen mendorong negara-negara anggota APSF untuk memberikan dukungan yang lebih besar kepada komunitas difabel. Sementara itu, Wakil Presiden APSF Bidang Olahraga dan Teknik, Teo Kok Siong Miang, mengungkapkan sejumlah program prioritas yang akan dijalankan. Salah satunya adalah mendorong gelaran kejuaraan single event di negara-negara yang olahraga disabilitasnya masih berkembang. Melalui single event, mereka dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, tenaga teknis, klasifier, hingga kepemimpinan olahraga difabel.
3: The training of the classifier, as well as engage volunteers, parents, and government, we will have a successful environment for our athletes.
4: Jadi kalau kita memberanikan diri untuk menjadi penyelenggara kejuaraan, itu yang maju bukan hanya atletnya, tetapi yang maju adalah pemerintahnya dalam memberikan perhatian, yang maju juga masyarakatnya, karena yang dilatih atau yang mendapat keuntungan adalah klasifiernya, masyarakat di sekitarnya, juga atletnya, dan sebagainya.
2: Sekjen APSF Sukanti Raharjo mengatakan dalam waktu dekat, kepengurusan baru APSF akan fokus menyelesaikan administrasi transisi dari kepengurusan sebelumnya. Selain itu, kantor sekretariat APSF yang selama ini berada di Thailand akan dipindahkan ke Indonesia. APSF menurutnya juga akan mempersiapkan dukungan bagi negara-negara anggota yang akan tampil pada APG 2026 di Nagoya, Jepang, dan menyongsong ASEAN Para Games 2027 di Malaysia. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
2: Assalamualaikum Pak RT.
3: Waalaikumsalam. Wonten buniken.
2: Sak menika badhe tindak pundi Pak RT? Kok keseso mawon?
3: Inggih Bu, sak menika badhe tindak wonten kantor PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
2: Walah, badhe ngersakaken napa Pak?
3: Kula kalih keluarga badhe daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
2: Saratipun napa mawon Pak? Kulo kali keluarga rencana nggih kepengen daftar haji.
3: Saratipun gampil lan tanpa agunan. Namung ginakaken uang muka 3 juta sampun saged daftar.
2: Matur suwun Pak RT. Bibar niki kulo kali keluarga langsung daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Ayo, sempurnakan rukun Islam dan segera daftarkan diri Anda dan keluarga untuk menunaikan ibadah haji dan umroh dengan memanfaatkan kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Syarat mudah dan tanpa agunan. Hanya dengan uang muka 3 juta rupiah sudah dapat mendaftar porsi haji. Segera hubungi kantor terdekat PT BPR BKK Karangmalang di 13 kantor cabang dan 5 kantor kas di wilayah kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.
4: Simfoni Kenangan 94.7
5: Buana Asri FM.

0: Buena hati siapa takkan luka ya. Spesial aja untuk Pak Joko yang ada di Ampel ya. Semoga udah disimak temannya sebagai teman beristirahat bersama keluarga tercinta ya di kesempatan siang hari ini.
1: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
2: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong

0: Kliwon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko maskareng Sragen. Sekali mengenal toko maskareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.
1: Penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji. Kuwi ngopo, Pak?
2: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi malaine dudu gabai.
1: Ya, malaine dikapake, Pak.
2: Didelok cabange, rapete, lan metu bareng apa ora. Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabai kuwi mesti apik.
1: Yalah, ben male-malene iki rapet lan seragam, ngono.
2: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwo. KCC Astro spesial padi dan jagung sakit kapundhut dateng toko Abitani ngajeng pasar Paldaplang Rampal Sragen. Toko Wijaya Tani 450 meter sakilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen. Toko Karyaman Nunggal 500 meter sakidulipun pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sakwetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

Oke, Mitra Buana, kali ini Atin balik lagi ya. Yang pasti masih di Simponi Kenangan yang bakal Atin gelar sekali lagi sampai kelar nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Baik, sekarang untuk tembang berikutnya ada Preman. Yang tadi direquest sama Mas Diat yang ada di chatten ya. Selamat siang aja untuk Mas Diat, semoga sampai saat ini masih stay tune bareng Buana Asri FM ya. Yang pasti di Simponi Kenangan untuk kesempatan siang hari ini. Oke, kali ini Preman bersama Ikang Fauzi, bisa disimak dulu ya. Tetap di Simponi Kenangan dari Buana Asri FM.

0: Oke, Mitra Buana Preman bersama Ikang Fauzi ya. Spesial aja untuk Mas Diat yang ada di Jaten. Semoga udah disimak ya Mas Diat. Yang pasti tetap ya juga disimpan di kenangan dari Buana Sri FM.
1: Hai, sudah daftar sekolah belum?
2: Belum nih, masih bingung mau kemana. Pengennya sih di sekolah yang banyak program unggulannya dan peluang kerjanya luas.
1: Oh, kalau itu sih cuma SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen solusinya. Kini saatnya bergabung bersama SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen memiliki berbagai program unggulan loh. Ada kelas Jepang, penguatan karakter melalui pembiasaan pagi dan ketarunaan, serta mencetak atlet-atlet unggul. Pilihan jurusannya juga keren dan sesuai kebutuhan dunia industri seperti teknik otomasi industri, teknik pemesinan, teknik komputer dan jaringan, dan teknik sepeda motor. Menariknya lagi, di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen pendaftaran gratis, bahkan gratis uang gedung. Lulusan siap kerja, bahkan sebelum lulus, sudah banyak yang diterima kerja di perusahaan. Guru-guru yang profesional mengutamakan kualitas lulusan untuk masa depan yang lebih cerah. So, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, Jalan Abimanyu, nomor 18, Taman Asri, Kroyo, Karangmalang Sragen. Informasi pendaftaran, WA 082-22-3268-6239. Sekali lagi, 082-22-3268-6239. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan, pilihan masa depan. Halo masyarakat Kabupaten Sragen, siapkan putra-putri Anda untuk mengikuti sistem penerimaan murid baru SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027.
3: Untuk jenjang TK, SD Negeri, Swasta, pendaftaran dilakukan secara offline. Pendaftaran dengan cara calon murid didampingi orang tua atau wali datang ke sekolah. Tanggal 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
1: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Afirmasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 17 sampai dengan 19 Juni 2026. Analisis 20 Juni 2026. Pengumuman 22 Juni 2026. Daftar ulang 22 sampai 23 Juni 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
3: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Domisili, Prestasi dan Mutasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
1: Penghitungan jalur prestasi ada dua, prestasi akademik dari nilai rata-rata raport 5 semester, nilai rata-rata TKA, dan peringkat nilai rata-rata raport 5 semester tiap rombel. Sementara prestasi non-akademik dari kejuaraan dan penghargaan baik dari penyelenggara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan atau induk organisasi non-pemerintah. Umur piagam maksimal 3 tahun, konversi piagam mulai tanggal 2 sampai 15 Juni 2026 jam kerja. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen atau kunjungi web spmb.sragenkab.go.id. Pelaksanaan SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027 bebas dari pungli dan gratis.

Oke, Mitra Buana masih di Simponi Kenangan, juga masih bareng Atin Sardi ya, yang bakal menemani Mitra Buana sampai kelar nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Oke, masih ada waktu lebih kurang 15 menit sebelum nanti kita break lagi untuk mengikuti Berita Indonesia Live ya pukul 14. Sebelum kita ke tema berikutnya, ada satu tip lagi yang bakal Atin bagikan untuk Mitra Buana semuanya ya, yakni aktivitas fisik yang menyenangkan. Oke, Mitra Buana, siapa bilang ya berolahraga itu membosankan? Anda bisa mengubah aktivitas fisik menjadi hal yang menyenangkan dan mengasihkan. Olahraga ringan seperti berjalan kaki atau mungkin bersepeda bisa menjadi pilihan yang baik ya. Menari atau mungkin juga ikut kelas yoga bisa memberikan manfaat kesehatan tanpa terasa seperti sebuah kewajiban ya. Nah, cobalah untuk menemukan aktivitas yang Anda nikmati. Misalnya jika Anda suka musik, bergabunglah dengan kelompok tari dan les musik. Jika Anda lebih suka alam, bisa hiking menjadi pilihan menarik untuk Anda. Dengan memilih aktivitas yang Anda sukai, Anda akan lebih konsisten dan mendapatkan manfaat yang lebih besar. Ingat ya, menjadi aktif tidak harus terjadi di gym. Bahkan aktivitas sehari-hari seperti bermain di taman dengan anak-anak juga termasuk olahraga. Oke, aktivitas fisik yang menyenangkan ini bersumber dari www.halodoc.com.

bagi Mitra Buana, kita ketemu berikutnya. Jangan tangan yang bicara. Nah, ada Suradi. Jangan tangan yang bicara ya. Tapi mulut aja deh yang bicara gitu ya, Bun ya. Oke, spesial untuk Bunda Suraidi. Temannya bisa disimak dulu ya. Semoga sampai saat ini juga masih tetap setia di Simfoni Kenangan dari Buana Sri FM.

jangan tangan yang bicara gitu ya, Bunda Suraidi. Yang pasti temanya sudah disimak ya. Tetap setia juga di Simponi Kenangan dari Buana Sri FM. Oke, tinggal beberapa menit nih, kita harus break lagi ya untuk mengikuti Berita Indonesia Live. Sementara Andrian Tembang masih ada tiga ini, saat-saat bersamamu untuk mamanya Aswa. Kemudian ada teman dari Sophia Lajuba ini yang disuka untuk Bu Sugi yang ada di sini ya. Dan nanti kalau waktunya cukup untuk Mbak Ani yang cantik dan gemoy di Teguh Jajar mencari alasan. Tapi kalau cukup ya Mbak Ani, kalau gak cukup nanti habis Berita Indonesia Live tentunya. Gak apa-apa kan. Yang pasti tetap saja juga di Simponi Kenangan dari Buana Asri FM. Sekali lagi kita nantikan bersama pukul 14 waktu Indonesia Barat, saat mana nanti kita ikuti Berita Indonesia Live.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Java Man.
2: Sebelumnya di lokasi
3: kepadatan
2: ini
3: di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
2: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jalan Panang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
4: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif.

0: radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Bunga melati tumbuh di taman, harum mewangi sepanjang hari. Dari daerah untuk Indonesia, kami hadir kembali dalam acara Berita Indonesia Live hari ini. Salam jumpa pendengar LPPL Indonesia. Saya Lisa Nina dari Radio Host LPPL Gemarani 97 FM Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Untuk hari ini 11 Juni 2026, dalam Berita Indonesia Live yang merangkum beragam berita teraktual dari penjuru tanah air dikemas lugas, inspiratif, dan edukatif. Disiarkan serentak oleh seluruh LPPL anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Pendengar LPPL Indonesia, acara ini juga kami siarkan secara langsung melalui www.gemaranikmubakap.co.id atau juga bisa diunduh di aplikasi Play Store dan juga di YouTube Radio Gemah Randik Mubakap.

0: Pendengar LPPL Indonesia, langsung saja kita buka untuk sesi pertama. Kabar dari LPPL Tubabaku Radio Streaming Kabupaten Tubaba Lampung. Dengan kabar Sekda Tubaba pimpin reformasi anggaran. Targetkan terbit administrasi dan akselerasi tindak lanjut BPK. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Novia. Silakan laporan Anda.
1: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, pemerintah Kabupaten Tulambong Barat Tubaba bergerak cepat merespon laporan hasil pemeriksaan LHP, Badan Pemeriksa Keuangan BPK Republik Indonesia, Perwakilan Provinsi Lampung tahun anggaran 2025. Sekretaris Daerah Kabupaten Tulambong Barat, Insinyur Iwan Mursalin, SSI MMMT, langsung memimpin rapat pembahasan tindak lanjut rekomendasi BPK tersebut di ruang rapat Sekda pada Rabu, 10 Juni 2026. Langkah taktis ini diambil sebagai bentuk komitmen nyata Pemkab Tubaba dalam menjaga kepatuhan hukum, meningkatkan transparansi, serta mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang bersih dan akuntabel. Dalam arahannya, Sekda Iwan Mursalin menegaskan bahwa Pemkab Tubaba akan melakukan transformasi besar-besaran dalam proses penyusunan anggaran dimulai secara ketat pada tahun anggaran 2027. Penganggaran ke depan wajib berbasis kebutuhan real, real cost, dan mengacu pada standar satuan harga yang logis guna mengantisipasi adanya penggelembungan anggaran atau markup. Untuk mengawal kebijakan ini, Pemkab Tubaba secara resmi membentuk tim teknis yang melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (BAPRIDA) serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Tim ini bertugas menelaah rencana kerja dan anggaran RKA setiap UPD agar selaras dengan pagu yang ditetapkan oleh tim anggaran pemerintah daerah, serta mendukung penuh visi misi bupati, terutama pada sektor prioritas seperti kesehatan dan infrastruktur penunjang. Selain reformasi penganggaran, Pemkab Tubaba mendorong akselerasi digitalisasi keuangan demi transparansi yang lebih baik. Sekda menginstruksikan seluruh UPD untuk memaksimalkan penggunaan kartu kredit pemerintah atau KKP, transfer online maupun kris dalam setiap transaksi belanja langsung guna meminimalisir penggunaan nota manual. Transformasi digital ini juga ditetapkan kepada sektor pendapatan. Sebanyak 4 OPD pemangku retribusi diinstruksikan segera mengalihkan pemungutan retribusi dari sistem karcis manual ke sistem full online. Langkah ini diambil untuk menutup celah kebocoran PAD. Sebagai langkah preventif, Pemkab Tubaba juga telah memperkuat sinergi hukum melalui Memorandum of Understanding atau MOU dengan pihak kejaksaan untuk mengawal penyelesaian sisa tindak lanjut dari tahun-tahun sebelumnya. Melalui langkah-langkah strategis ini, Pemkab Tubaba optimis dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin bersih, berwibawa, dan bebas dari temuan berulang di masa yang akan datang. Novia Rianti, Tubabaku untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk reporter Novia dari LPPL Tubabaku Radio Streaming Kabupaten Tubaba Lampung. Selamat bertugas kembali untuk Anda. Dan pendengar LPPL Indonesia, selanjutnya kita menuju LPPL Luha 62 FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat. Dengan kabar penilaian gerakan PKK tingkat Sumatera Barat 2026 di Nagari Paninjauan, Kecamatan 10 Koto, Kabupaten Tanah Datar. Ada Oji Linggani sudah bersiap yang akan memberikan laporan selengkapnya. Silakan Oji.
2: Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia, tim penggerak PKK Provinsi Sumatera Barat melaksanakan penilaian gerakan PKK tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2026 di Nagari Panjalian, Kecamatan 10 Koto, Kabupaten Tanah Datar hari Selasa, 9 Juni 2026. Bupati Tanah Datar yang diwakili Sekretaris Daerah Abdurrahman Hadi menyampaikan apresiasi kepada seluruh kader PKK yang dinilai telah menunjukkan komitmen dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat. Penilaian ini tidak hanya menjadi ajang evaluasi pelaksanaan 10 program pokok PKK, tetapi juga momentum untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan keluarga. Berbagai program PKK selama ini telah berkontribusi dalam peningkatan kesehatan keluarga, pendidikan anak, ketahanan pangan, pemberdayaan ekonomi rumah tangga, hingga pelestarian lingkungan. Sementara itu, pendengar, Ketua TP PKK Kabupaten Tanah Datar, Nyonya Lisa Eka Putra, juga menegaskan bahwa tujuan utama penilaian bukan semata-mata meraih gelar juara, melainkan memastikan gerakan PKK benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Yang terpenting bukanlah juara, tetapi bagaimana gerakan PKK hidup di tengah masyarakat dan mampu membawa perubahan positif bagi kesejahteraan keluarga. Demikian sampaikan Nyonya Lisa Eka Putra. Sementara itu, pendengar, Ketua Tim Penilai TP PKK Provinsi Sumatera Barat, Dianita Molin Fasko, menyampaikan pihaknya tahun ini mengunjungi seluruh 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat untuk melihat langsung implementasi program PKK di lapangan. Diharapkan kolaborasi antara kader PKK, pemerintah daerah, dan masyarakat terus memperkuat sehingga pelaksanaan 10 program pokok PKK dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena keberhasilan gerakan PKK akan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan keluarga yang berkualitas, mandiri, serta mendukung percepatan pembangunan daerah. Baik pendengar LPPL Indonesia, demikian Oji Linggani, LPPL Radio Luhan Nantu, 102,5 FM Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih untuk reporter Oji Linggani dari LPPL Luha 62 FM Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Selamat bertugas kembali untuk Anda. Pendengar LPPL Indonesia, kita masih berada di Berita Indonesia Live dan kami mengajak kembali untuk mendengarkan laporan selengkapnya dari reporter Ari Amrizal dari LPPL Radio Suara Kampar dengan kabar momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, pemerintah Kabupaten Kampar menggelar aksi nyata. Silakan reporter Ari Amrizal untuk laporan Anda.
3: Pendengar PPL Setanah Air, pemerintah Kabupaten Kampar memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 dengan aksi nyata. Mengangkat tema kesadaran iklim, kegiatan diawali dengan apel peringatan yang dipusatkan di kawasan Bangkinang Riverside, kemudian dilanjutkan dengan kerja bakti lingkungan massal dan aksi penanaman pohon di beberapa titik strategis di Bangkinang Kota. Kegiatan ini dipimpin langsung Bupati Kampar Haji Ahmad Yuzar SOS MT bersama Wakil Bupati Kampar Dr. Haja Misaharti SAG MSI. Turut hadir mendampingi jajaran Forkopimda Kampar, PJ Sekda, staf ahli, para asisten, kepala OPD, dan ASN di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kampar. Dalam amanatnya saat memimpin apel, Bupati Kampar menyampaikan pesan mendalam mengenai kondisi bumi saat ini.
4: Tahun 2026 menjadi tugas kita semua yang hidup sekarang lah. Bagaimana kita bisa mewariskan alam yang lestari untuk generasi.
3: Bupati Kampar menegaskan peringatan tahun ini tidak boleh sekedar menjadi seremoni di atas kertas, melainkan harus menjadi batu loncatan untuk beralih dari sekedar kesadaran menuju tindakan yang konkret dan konsisten. Arya Mrizar, Suara Kampar untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk reporter Ari dari LPPL Radio Suara Kampar, Kabupaten Kampar, Riau. Selamat bertugas kembali untuk Anda. Dan pendengar LPPL Indonesia, sejumlah informasi lainnya akan segera kami hadirkan. Tetaplah bersama kami dalam Berita Indonesia Live usai jeda berikut.

Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Kriman Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasarena Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung. Dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulang Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Pradya Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemaranik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampariyo, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Kembali lagi masih bersama saya Istanina dalam Berita Indonesia Live. Dan terima kasih pendengar LPPL Indonesia yang masih setia bersama kami. Sejumlah informasi dari berbagai daerah Indonesia telah kembali disiapkan. Berikut kita lanjutkan rangkaian Berita Indonesia Live di sesi ini. Selanjutnya kita akan menuju laporan khusus dari redaktur Berita Indonesia Live yang akan disampaikan oleh redaktur Aan Kesianto. Silakan.
1: Pendengar Abang Indonesia, anggota Komisi 13 DPR RI Rieke Diapitaloka mengusulkan kepada pemerintah agar Bali menjadi pusat percontohan sistem tata kelola keimigrasian terintegrasi karena Pulau Dewata merupakan beranda depan Indonesia. Hal ini dikatakannya Rieke oleh pada Minggu di Denpasar. Menurutnya bahwa Bali juga menjadi salah satu wilayah dengan aktivitas tenaga kerja asing, investasi asing, dan mobilitas warga negara asing yang besar di Indonesia. Ia mencatat data sepanjang 2025, Bali menerima sekitar 0,9 juta wisatawan mancanegara dengan lebih dari 15 juta perlintasan internasional. Pada periode yang sama, menurutnya diterbitkan sekitar 53.428 dokumen izin tinggal keimigrasian, hampir 28.000 paspor, dan menghasilkan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP sekitar 1,5 triliun rupiah. Rieke menilai bahwa tata kelola keimigrasian di Bali tidak boleh dipandang parsial hanya terkait urusan visa, paspor, dan izin tinggal saja. Namun menurutnya keimigrasian di Bali berkaitan langsung dengan keamanan nasional, investasi, ketenaga kerjaan, perlindungan WNI, penerimaan negara keberlanjutan lingkungan, serta kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Laporan khusus redaksi Aan Kesianto untuk Berita Indonesia Live.
0: Demikian pendengar LPPL Indonesia, laporan khusus dari redaksi Berita Indonesia Live. Ada Aan Kesianto, selamat bertugas kembali, salam sehat, semoga bahagia selalu. Dan kita menuju kabar selanjutnya, yaitu dari LPPL Radio Suara Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Dengan kabar kembali torekan prestasi, Kabupaten Pacitan meraih terbaik pertama program penanganan kawasan kumuh terpadu dan terintegrasi. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Dea Maharani. Silakan untuk Dea Maharani laporan Anda.
2: Kabupaten Pacitan kembali menorehkan prestasi membanggakan. Kali ini kota dengan julukan 70 Miles in Paradise ini berhasil mendapatkan penghargaan dengan predikat terbaik program penanganan kawasan kumuh terpadu dan terintegrasi dari Gubernur Jawa Timur. Penghargaan diserahkan langsung Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa dalam acara Expo Konstruksi Jawa Timur 2026 di Exhibition Hall Hotel Grand City Surabaya Selasa kemarin. Kabupaten Pacitan berhasil mengungguli Kabupaten Tuban yang berada di peringkat kedua serta Kabupaten Nganjuk di peringkat ketiga. Penghargaan tersebut menjadi bukti komitmen pemerintah Kabupaten Pacitan dalam mewujudkan kawasan permukiman yang layak dan sehat bagi masyarakat. Sementara Bupati Pacitan Indrata Nurbayu Aji usai menerima penghargaan mengaku senang dan bangga atas prestasi yang ditorehkan Kabupaten Pacitan. Ini merupakan hasil kerja keras bersama berbagai pihak dalam mewujudkan hunian serta lingkungan yang layak. Selain penghargaan program penanganan kawasan kumuh terpadu dan terintegrasi Pemprov Jawa Timur, juga menyerahkan penghargaan untuk kategori program rumah tidak layak huni, Rutihalahu, APPD, serta kategori pengembang rumah subsidi masyarakat berpenghasilan rendah, MPR. Dea Maharani, LPPL Suara Pacitan Jawa Timur untuk Berita Indonesia Live.

0: Laporan selengkapnya ada reporter Siti Nurjana. Silakan laporan Anda.
1: Pendengar LPPL Indonesia, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTS Peta Balong mendorong pengembangan produk unggulan agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Salah satunya dilakukan dengan menindaklanjuti program APKASI yang bekerjasama dengan Indonesia Diaspora SMI Export Empowerment and Development dalam membantu pembinaan dan pengembangan produk UMKM berorientasi ekspor. Program ini merupakan bagian dari upaya penguatan daya saing produk unggulan Kabupaten Tabalong serta peningkatan kesiapan pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi investasi dan produk unggulan menuju pasar nasional maupun internasional. Kepala Bidang Perencanaan Penanaman Modal dan Promosi Penanaman Modal DPMPTSP Tabalong, Ruzaina Fitriani, menjelaskan, Tabalong telah mengirim 3 produk unggulan untuk dipromosikan melalui jaringan supermarket West John di Dubai, Uni Emirat Arab. 3 produk yang dikirimkan yaitu tas anyaman purun, kacang salut haruan, serta kopi pasak bumi dengan gula aren. Ruzaida menuturkan, saat ini produk-produk UMKM Tabalong sudah berada dalam proses promosi oleh tim APKASI di Dubai bersama berbagai produk unggulan dari kabupaten lain di Indonesia. Kegiatan ini menjadi langkah awal untuk memperkenalkan produk Tabalong kepada konsumen mancanegara serta membaca peluang pasar ekspor yang dapat dikembangkan ke depan. Ruzaida Fitriani berharap produk-produk unggulan Tabalong dapat semakin dikenal di pasar global dan mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi di Tabalong. Demikian, Siti Nurjana, LPPL Radio Suara Tabalong melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Tabalong, Kalimantan Selatan, ada reporter Siti Nurjana selama bertugas kembali untuk Anda. Pendengar LPPL Indonesia, selanjutnya kita menuju LPPL dari Radio Irama FM, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Dengan kabar, Bupati mengajak Ormas menjaga Purworejo tetap guyup rukun. Ada reporter Rizky Amelia yang akan menyampaikan laporan selengkapnya. Silakan.
2: Baik pendengar LPPL Indonesia, Pemerintah Kabupaten Purworejo melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menggelar sarasehan organisasi kemasyarakatan tahap 1 dengan tema Menjaga Purworejo Tetap Guyup Rukun di Aula Rumah Makan ABK Borokulon, Kecamatan Banyu Urip pada Rabu 10 Juni 2026. Kegiatan tersebut dibuka secara langsung oleh Bupati Purworejo Yuli Hastuti SH dan diikuti 70 peserta perwakilan dari 30 organisasi kemasyarakatan di wilayah Kabupaten Purworejo. Bupati menegaskan bahwa kerukunan dan kebersamaan merupakan modal penting dalam pembangunan daerah. Di tengah keberagaman yang dimiliki masyarakat, semangat guyup rukun menurutnya harus terus dijaga agar Purworejo tetap menjadi daerah yang aman, nyaman, dan harmonis. Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh ormas yang hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, kehadiran ormas menunjukkan bahwa komitmen bersama dalam menjaga persatuan, kerukunan, dan kondusivitas daerah. Lebih lanjut disampaikan bahwa ormas memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dan masyarakat dalam memperkuat semangat gotong royong, kepedulian sosial, serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Purworejo Puguh Trihatmoko menyampaikan bahwa ormas memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan kondusivitas wilayah. Oleh sebab itu, kegiatan sarasehan diharapkan mampu meningkatkan pemahaman ormas mengenai pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan ormas dalam menjaga stabilitas serta kerukunan di Kabupaten Purworejo. Demikian informasi yang telah saya sampaikan. Saya Rizky Amelia dari LPPL Radio Irama FM.

0: Purworejo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih untuk reporter Rizky Amelia. Selamat bertugas kembali untuk Anda dan pendengar LPPL Indonesia. Kabar dari LPPL Ramai FM dengan berakhirnya acara kita Berita Indonesia Live hari ini. Terima kasih untuk reporter yang sudah berpartisipasi dan juga pendengar yang sudah mendengarkan acara ini. Saya Lisa Nena dari LPPL Gemarani 97 FM Musi Banyuasin Sumatera Selatan pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sebagai penutup, izinkan kami menyampaikan sebuah pesan. Informasi yang baik menambah pengetahuan, sementara pengetahuan yang bermanfaat akan melahirkan kebijaksanaan. Tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa pada Berita Indonesia Live berikutnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

Oke, Mitra Buana, sementara 40 menit lepas dari pukul 14. Yang pasti masih di Sipo di Kenangan yang bakal latihan gelar sampai kelar nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Baik Mitra Buana, sebelum kita ke teman berikutnya ya, kali ini Atin masih punya satu tip untuk menemani Mitra Buana ya, yang pastinya tetap di Simfoni Kenangan untuk kesempatan siang hari ini, yakni tip menjaga hidrasi yang cukup. Mitra Buana, pernahkah Anda mendengar bahwa air adalah sumber kehidupan? Memastikan bahwa Anda cukup terhidrasi merupakan aspek penting ya dalam menjaga kesehatan Anda. Banyak orang yang sering mengabaikan konsumsi air. Padahal air itu memiliki banyak manfaat ya, mulai dari membantu proses pencernaan hingga menjaga kelembapan kulit Anda. Dengan target 8 gelas per hari, Anda bisa menjaga tubuh tetap segar. Jika Anda merasa air putih itu membosankan ya, Anda bisa menambahkan potongan lemon ataupun juga mentimun ya untuk meningkatkan rasa. Perhatikan bahwa minum air secukupnya tidak hanya bermanfaat untuk kesehatan fisik, tetapi juga meningkatkan konsentrasi dan fokus. Mitra Buana, semoga tip ini bermanfaat untuk Anda bersama keluarga ya. Dan tip menjaga hidrasi yang cukup ini bersumber dari www.tempo.com.

Oke, Mitra Buana, masih ada waktu lebih kurang 15 menit lagi. Sementara untuk Anda warga Sragen asli dan sekitarnya yang saat ini mungkin tengah menantikan adzan asar ya. Adzan asar nanti bakal memandang pukul 14:59 ya. Jadi masih ada waktu nih lebih kurang 14 menit lagi ya. Oke, masih bisa kita simak beberapa tema untuk Anda.

Oke, Mitra Buana masih ada waktu lebih kurang 9 menit ya, sembari kita menantikan saat azan asar yang nanti bakal memandang pukul 14 lebihnya 59 menit ya. Jadi masih bisa kita simak dua tembang untuk Anda. Kali ini ada Memori Pantai Biru, dirangkai dengan Nia dan Niati, Aku Siapa Yang Punya, sekaligus bakal menutup jumpa kita di Buana di Simpan Kenangannya untuk kesempatan siang hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Mitra Buana semuanya, baik yang sudah berada di line telepon, line SMS, line WhatsApp, line streaming, atau untuk Anda yang hanya mendengarkan di rumah. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat siang, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, kurang.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Javamen.
2: Oke, Mitra Buana, jurum jam saat ini menunjukkan pukul 14:59 ya, saat kami kumenangkan azan asar untuk kawasan Sragen dan sekitarnya.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Javamen.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan azan asar untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Baik Mitra Buana, debnya tadi telah kami kumandangkan adzan asar ya untuk kawasan Sragen dan sekitarnya. Bagi kaum muslimin dan muslimat kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah Anda mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke Mitra Buana, kita lanjut ke acara Buana Barindo.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz saluran informasi Nelayan of Java Men.
2: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Halo Mitra Buana, selamat sore untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ini ya, Hatin Sari bisa berjumpa kembali. Yang pasti masih bisa ketemu di Buana Barindo yang bakal Atin gelar sampai kelar nanti pukul 17 waktu Indonesia. Oke, Mitra Buana, apa kabarnya di kesempatan sore hari ini? Atin, Anda semua dalam keadaan sehat walafiat ya, tak kurang suatu apa. Yang pasti sekarang masih stay tune di sini untuk menikmati teman-teman dari negeri sendiri ataupun juga teman-teman dari mancanegara. Oke, sementara untuk Mitra Buana yang mungkin saat ini ingin beratensi di sini ya, request tebang atau kirim salam buat teman-teman, sekali lagi masih Atin buka di line telepon di 0271 890 799, atau mungkin bisa berkirim WhatsApp juga SMS di 082 133 950 947. Selamat sore dulu untuk Kak Ros yang ada di Klego, juga Nona Adelia, apa kabarnya? Tuhan hari ini belum pada nongol nih, mungkin sibuk ya. Kemudian juga selamat sore untuk Kak Nana yang ada di Cateng, selamat sore juga. Semoga juga masih setia sama Buana Asri FM. Untuk bunda-bundaku nih, ada bundaku yang cantik yang ada di Bonggol. Kemudian juga Bunda Nuni, Bunda Nino, Bunda Yasman di Taman Asri, Bunda Suradi yang ada di GSA. Kemudian juga Bunda Fatimah yang ada di Teguhan. Ada Bunda Lis yang ada di Sragen. Kemudian juga untuk Bunda Miko, selamat sore juga. Untuk Mama Fajar. Kemudian untuk Mbak W.R. Dahlia yang ada di Hongkong. Mas Roni di Tangerang, Mas Kasim di Cilacap ya. Selamat sore aja. Semoga juga masih setia sama Buana Asri FM. Untuk Bunda Ngatmi yang ada di Warung Hipalang Sepur Teguhan juga ya, selamat sore aja. Kemudian Mas Bondan yang ada di Kebak Ramat, bapaknya Kenes, kemudian bapaknya Mita di Bomati, kemudian juga Pak RT Membo, ada Mas Andri Setiawan, batimbunya. Semoga juga masih setia sama Buana Asri FM ya. Untuk Mbak Putri juga selamat sore. Untuk Mbak MM, kemudian untuk Bunda Natali yang ada di Tangke, selamat sore juga ya. Untuk Mbak Ani yang cantik dan gemoy di Teguh Jajar, kemudian Tante Ani di Kampung Lampion, Mbak Ani di Mageru, selamat sore juga ya. Gak lupa nih untuk Bunda Gayatri juga, selamat sore. Semoga juga masih setia sama Buana Asri FM tentunya. Oke, Mitra Buana, sementara yang sudah berkirim WhatsApp nih, ada Mbak W.R. Dahlia ternyata ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat sore Mbak Atin, selamat sore juga ini ya untuk Mbak W.R. yang cantik. Gimana punya kabar nih? Aduh, alhamdulillah baik nih Mbak W.R. Kali ini W.R. hadir request lagu Rindu Yang Jauh dari Sejak Kun Ada ya. Tak dengerin nih, curi-curi waktu nih Mbak, Bu Bos di kamar katanya. Salamnya buat Mas Diat, Mas Is, ada Pak Rohman, ada Pak Jasmino, dan semua saja tanpa terkecuali. Selamat sore aja ya, dan buat Mbak Atin tetap semangat, semoga sehat sekeluarga, dan terima kasih. Oke, terima kasih juga untuk Mbak W.R. Dahlia yang ada di Hongkong. Juga kali ini selamat sore untuk Mas Joko Suprianto yang ada di Tanon, semoga juga masih setia sama Buana Asri ya. Pak Jasmino di Purwodadi, selamat sore juga ya. Kemudian Mas Diat yang ada di Cateng, selamat sore juga. Kemudian ada Pak Eko, oke, selamat sore juga untuk Pak Eko ya, semoga juga masih setia sama Buana Asri FM nih. Kemudian untuk Bunda Rahayu, apa kabarnya ini Bunda Rahayu? Lama juga nih gak nongol di sini ya, semoga tetap setia sama Buana Asri FM dan semuanya tetap sehat-sehat saja. Sementara untuk Bunda Kini, selamat sore, persiapan ya Bun, soalnya nanti malam mau operasi mata. Untuk Bunda Kini, semoga aja nanti operasinya lancar dan segera sehat kembali. Oke, Mitra Buana, satu tembang untuk Mbak W.R. Dahlia ini, Rindu Yang Jauh. Sekarang bisa disimak dulu tetap di Buana Barindo dari Buana Asri FM.

0: Buana Rindu yang jauh ya, sudah hadirkan spesial aja untuk Mbak Wir Dahlia nih, yang tadi merequestnya yang ini, semoga udah disimak ya, katanya nyuri-nyuri waktu nih. Oke deh, terima kasih untuk kebersamaannya ya untuk Mbak Wir Dahlia yang ada di Hong Kong. Oke Mitra Buana, Atin masih bakal baik lagi di Buana Berindu setelah satu pesan berikut.
1: Tindak pundi Kong?
2: Arep bayar pajak kendaraan, neram ruput esok, mesti engko antene suwe. Gane adoh sisan.
1: Walah Kong, sakniki pembayaran pajak kendaraan bermotor saged teng BPR BKK Karangmalang Pusat lan seluruh kantor cabangipun lho Kong.
2: Oh, iya ta. Ya wis, tak ning BPR BKK Karangmalang ae nek ngono. Jan, BPR BKK Karangmalang pancen top tenan. Pelayanane ramah, apa wae iso lan aman. Saya ndok.
3: BPR BKK Karangmalang bekerja sama dengan Samsat Sragen dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kini, pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilayani di BPR BKK Karangmalang, baik pusat maupun seluruh kantor cabang. Ayo, segera bayar pajak kendaraan bermotor Anda di PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Orang bijak bayar pajak, pelayanan lebih dekat, lebih cepat. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX160.
1: Pastilah, all new Honda PCX160, skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
2: Oke, Mitra Buana, sementara 30 menit lepas dari pukul 15. Pastinya Mas Indi Buana Barindo juga masih barengan tim Sardi ya, yang bakal menemani Mitra Buana di ajang ini sampai kelar nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Baik Mitra Buana, sebelum kita ke WhatsApp juga memutarkan tembang lagi untuk Anda ya. Ini Atin punya tip untuk menemani Mitra Buana di kesempatan sore hari ini ya. Hari ini ada tip yang bermanfaat bagi remaja untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Oke Mitra Buana, masa remaja merupakan fase krusial dalam perkembangan seseorang. Ditandai dengan berbagai perubahan fisik, emosional, dan sosial yang signifikan. Periode ini umumnya berlangsung antara usia 13 hingga 19 tahun. Meski batasan pastinya dapat bervariasi ya, tergantung faktor budaya dan individunya. Pada tahap ini, seseorang atau seorang individu mengalami transisi dari masa kanak-kanak menuju kedewasaan, disertai dengan pencarian jati diri tentunya ya, yang intens. Nah, berikut ada beberapa tip yang bermanfaat bagi remaja, antara lain membantu mengarahkan energi dan potensi remaja ke arah yang positif. Kemudian memberikan panduan praktis dalam menghadapi tantangan khas usia remaja. Kemudian mempersiapkan remaja menghadapi tanggung jawab di masa dewasa nanti. Mengoptimalkan perkembangan fisik, kemudian mental, dan sosial remaja. Kemudian mencegah perilaku berisiko dan dapat berdampak negatif pada pergaulan.

0: masih bareng Atin Sardi yang bakal menemani Mitra Buana sampai kelar pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti. Yang mau beratensi di line telepon ya, Atin terima dulu. Selamat sore Buana Asri Sragen. Aduh, selamat sore Mbak Martini. Lama banget nih nggak nongol di sini. Kemana aja sih?
1: Aku di kampus.
0: Oh, di kampus terus ya, sibuk ya Mbak Martini ya. Aduh, lama sekali sampai kangen nih Mbak Martini suaranya.
1: Aku nggak ketemu Mbak Martin, aku juga kangen loh.
0: Iya, gimana kabarnya, sehat terus ya?
1: Alhamdulillah selalu etes
0: dan etes kue ya. Aduh, etes ya.
1: Ini di kampus ada acara Mbak. Itu loh, ujian mandiri.
0: Oh gitu.
1: Tadi rame banget.
0: Rame banget ya Mbak Martini ya.
1: Tadi jualannya Mbak Martini laris.
0: Wah,
1: manis.
0: Wah, laris-laris manis ya.
1: Ya, cakangan. Tapi
0: iya, alhamdulillah.
1: Wah, laris ya Mbak ya.
0: Iya.
1: Aku lakunya Mbak.
0: Lakunya apa ini Mbak?
1: Lakunya Wajah-Wajah Kekasih.
0: Hah?
1: Wajah-Wajah Kekasih.
0: Oh, Wajah-Wajah Kekasih.
1: Dari okay. Sisi Nur Halisa. Ku yakin diriku dari rindunya.
0: Iya.
1: Aku rindu sama Mbak Atina.
0: Lama banget soalnya gak ketemu sama Mbak Martini.
1: Suwe ora jamu. Jamu bisa ngodong kalantin.
0: Weh.
1: Suara ketemu temu pisan karo Mbak Atin.
0: Lah iya, temu pisan karo Mbak Atin ini ya.
1: Apa ada yang daun galantin?
0: Iya deh.
1: Galantinnya dibungkus kocong tadi ada ya.
0: Iya.
1: Tadi ada daunnya ya.
0: Pasti ada daunnya.
1: Kalau gak dibungkus ya gak ada daunnya.
0: Iya. Kalau bungkusnya pakai plastik ya ada plastiknya.
1: Iya, aku tak ketemu banget ini kangen banget sama Batin.
0: Iya, kenapa nggak masuk-masuk?
1: Nah, aku pas ini pasnya baru pulang di kampus loh. Karena aku udah pulang itu loh. Ya, lakunya itu ya Mbak.
0: Iya.
1: Wajah-Wajah Kekasih ya. Salam-salam dulu.
0: Ya, silakan buat siapa nih?
1: Salamnya ada Bunda Gayatri, ada Bunda Kun, ada Bunda Lis, Bunda Rindu, ada Bunda Minko, terus juga ada Bunda Nino, ada Bunda Lasmi lagi bersama Pak Roman, ada Bunda Yasman juga, ada Bunda Ngatmi, ada Bunda Surati, juga ada Bunda Fatimah.
0: Iya.
1: Dan juga ada Bunda Natali Rasa Leci.
0: Aduh.
1: Ada aku kan rasa sedap ini. Ada Bunda Natali Rasa Leci.
0: Oh, Rasa Leci.
1: Ada Mbak Atin.
0: Apa?
1: Mbak Atin.
0: Apa?
1: Rasa Valentin.
0: Bisa aja. Rasa galantin. Aduh duh.
1: Galantin itu enak loh Mbak.
0: Ayah enak
1: ya, apalagi di campur sama matahari.
0: Waduh.
1: Pernah makan sama matahari. Iya. Itu kan ada galantin ya.
0: Iya betul.
1: Terus ada masakan yang si ketat. Ada Mas Roni.
0: Iya.
1: Bapak Mita, Pak Yon Pasti, Pak RT. Pak RT baru ngapa ya?
0: Tidur mesti, soalnya belum nongol sehari ini.
1: Ya, Pak RT baru yang susu. Lah sekarang burungnya nggak ada, biasanya kan yang rawat burung.
0: Iya ya.
1: Ya burungnya nggak ada ya, jadi yang susu aja.
0: Iya, habis semua burungnya ya.
1: Habis burungnya, tadi burung lagi Pak Ate.
0: Iya.
1: Biar rame, biar berkicau kayak
0: ada
1: Mbak Martini.
0: Ada kicaunya itu ya.
1: Ini gantinya burungnya Pak Ate Mbak
0: iya,
1: Martini.
0: Iya ini.

0: Oh, pergi coy ini.
1: Terus aja pasar sini ya.
0: Iya.
1: Ada Pak Eko, ada Mas Julian dan Asmara.
0: Iya.
1: Juga ada Mbak Ani tiga-tiganya ya. Mbak Ani di Lampion, Mbak Ani di Toko Jajar, Mbak
0: iya.
1: Ani di mana?
0: Di Makruh.
1: Di Makruh. Iya, sama sore juga.
0: Iya.
1: Terus juga ada Mbak WR, Mbak Lasri. Ada Bunda Ros.
0: Iya.
1: Sama Mbak Nana Rasa Banana. Ya Mbak ya.
0: Iya deh.
1: Terus ada Bunda Kini sama Mbak Dianan ya. Sama sore juga. Mbak Roto juga sama
0: iya.
1: Sore.
0: Oke. Okay.
1: Udah komplit. Kayak kacau-kacau. Mbak Adin juga kacau-kacau.
0: Oh suka.
1: Aku ya suka sama ya. Ada Mama Aswa juga.
0: Iya.
1: Mbak Adin, selamat bertugas. Semoga sukses, susahnya lancar.
0: Iya.
1: Diberi kesehatan.
0: Amin.
1: Dimudahkan segala urusannya.
0: Amin.
1: Dilancarkan usahanya.
0: Iya.
1: Bahagia selalu sampai dunia.
0: Amin. Amin ya Robbal Alamin. Iya. Terima kasih buat doanya.
1: Mbak Adin, kalau kayak Mutin ya.
0: Iya, kayak Mutin.
1: Iya. Mas Andi setia sama Mbak Timur ya, ditunggu masuknya juga ya.
0: Oke.
1: Mbak Tina ada bantuan. Tunggu Leontin.
0: Cakep.
1: Pak Kramat. Pak Kramat itu tahu.
0: Oh tahu.
1: Ya itu dekat Palur itu loh. Tunggu Leontin nih Mbak Sabah Kramat.
0: Iya.
1: Neng rumah nih suara nih Mbak Tina. Kau rasanya hatiku nikmat.
0: Aduh luar biasa.
1: Iya,
0: pantunya luar biasa ya Mbak Martini ya.
1: Iya. Tunggu Leontin. Neng Yunani.
0: Waduh, aduh.
1: Ada Mbak Tina.
0: Iya.
1: Ada Mbak Martini rasa.
0: Oh iya, pasti.
1: Iya, kembang rindu Mbak sore ya Mbak.
0: Iya.
1: Kurindu karo penyiar.
0: Waduh, aku juga paling rindu.
1: Paling disayang, paling disayang, paling makasih ya Mbak.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yuk keren. Terima kasih nih untuk Mbak Martini rasa strawberry yang sudah beratensi juga di sini. Aduh, lama sekali nggak nongol ya. Hari ini nongol ini. Oke, sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya ya. Sekarang ada Wali dengan Baik-Baik Sayang. Spesial aja untuk Mbak Pertiwi yang ada di Putatan ya. Yang tadi merequest tema ini. Silahkan disimak dulu. Tetap di Buana Barindo dari Buana Asri FM.

0: Bu, Bu ne, ngerti kacamata ini bapak ora?
1: Ora ngerti aku pak, layan ilang, yo tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang ya.
1: Oh alah pak, pak, mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanannya yo ramah.
2: Oh ya wis bu, ayo ning toko kacamata Gangsar.
0: Bu ne karo simbah tak tukone kacamata sisan.
3: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
4: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
3: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
5: Pak, pak, penebas kae lho, delengen kok gawa patok arepe ngukuri sawah apa piye?
6: Iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
5: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
6: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
5: Lah ben potensine apik, parine kudu piye,
6: yo,
5: Pak?
6: Yo parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng Toko Wijaya Tani 450 meter sakilenipun kantor desa Capoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karangudi Rampal Sragen. Toko Abitani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cetak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sakilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
7: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
8: Oke, Mitra Buana masih di Buana Barindo, juga masih bareng Atin Sardi di sini ya, yang bakal menemani Mitra Buana sekali lagi sampai kelar nanti pukul 17 waktu Indonesia. Sementara ada WhatsApp dari Mbak WR Dahlia lagi. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Atinku yang cantik. Sudah tak dengerin ya Mbak. Bu Bos ini di rumah 1 bulan lebih Mbak, karena sakit ini. Jadi ini WR boring nih, gak ada hiburan Mbak katanya. Oke, sekali lagi terima kasih ya Mbak. Nanti kalau pulang hati-hati di jalan. Oke, terima kasih untuk Mbak WR ya. Pasti temannya sudah didengerin nih, bisa terhibur tentunya gitu ya untuk Mbak WR. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya di sini ya. Sementara juga ada Bunda Kun yang cantik ini, salam balik aja untuk Mbak Martini ya, Mbak Atin. Oke deh Mbak Martini, ini ada salam balik dari Bunda Kun yang cantik yang ada di Bonggo ini ya. Sementara selamat sore juga untuk Pak Mul yang ada di Mojosongo ini, RBA Sragen, saluran informasi terkini The Land of Java Man. Buana Barindo request Ketika Cinta Bertasbih dari Meli Geslau. Teruntuk Mbak Atin, selamat tugas, sukses selalu tanpa batas dan selam bahagia. Oke, terima kasih ini untuk Pak Mul ya. Dan lagu ini juga untuk mamanya Aswa di Kampung Lampion ya. Selamat siang menjelang sore, pokoknya sukses selalu. Tidak lupa juga untuk bunda-bundaku tersayang monitor RBA, semuanya sukses selalu. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Pak Mul yang ada di Mojosongo ya, bersamanya juga di sini. Nanti lagunya bisa ditunggu juga. Sementara juga ada Bu Suki ya. Selamat sore Mbak, request lagu dari Andre Hehanusa yang berjudul Untukku. Terima kasih, salam kenal dari Ibu Sugi yang ada di sini ya. salam kenal kembali nih dari Atin untuk Bu Suki yang ada di Sines lagi. Oke, Mita Buana untuk teman berikutnya kali ini ada Siti Nur Halisa. Wajah-wajah kekasih spesial aja untuk Mbak Martini Rasa Strawberry yang ada di Solo Hadiningrat ya. Sekarang bisa disimak dulu, semoga tetap setia di Buana Barindo dari Buana Asri FM tentu.

0: Hai, sudah daftar sekolah belum?
1: Belum nih, masih bingung mau kemana. Pengennya sih di sekolah yang banyak program unggulannya dan peluang kerjanya luas.
0: Oh, kalau itu sih cuma SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen solusinya. Kini saatnya bergabung bersama SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen memiliki berbagai program unggulan loh. Ada kelas Jepang, penguatan karakter melalui pembiasaan pagi dan ketarunaan, serta mencetak atlet-atlet unggul. Pilihan jurusannya juga keren dan sesuai kebutuhan dunia industri seperti teknik otomasi industri, teknik pemesinan, teknik komputer dan jaringan, dan teknik sepeda motor. Menariknya lagi, di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen pendaftaran gratis, bahkan gratis uang gedung. Lulusan siap kerja, bahkan sebelum lulus, sudah banyak yang diterima kerja di perusahaan. Guru-guru yang profesional mengutamakan kualitas lulusan untuk masa depan yang lebih cerah. So, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, Jalan Abimanyu, nomor 18, Taman Asri, Kroyo, Karangmalang Sragen. Informasi pendaftaran, WA 082-22-3268-6239. Sekali lagi, 082-22-3268-6239. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan, pilihan masa depan. Halo masyarakat Kabupaten Sragen, siapkan putra-putri Anda untuk mengikuti sistem penerimaan murid baru SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027.
2: Untuk jenjang TK, SD Negeri, swasta, pendaftaran dilakukan secara offline. Pendaftaran dengan cara calon murid didampingi orang tua atau wali datang ke sekolah tanggal 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
0: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Afirmasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 17 sampai dengan 19 Juni 2026. Analisis 20 Juni 2026. Pengumuman 22 Juni 2026. Daftar ulang 22 sampai 23 Juni 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
2: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Domisili, Prestasi dan Mutasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
0: Penghitungan jalur prestasi ada dua, prestasi akademik dari nilai rata-rata raport 5 semester, nilai rata-rata TKA, dan peringkat nilai rata-rata raport 5 semester tiap rombel. Sementara prestasi non-akademik dari kejuaraan dan penghargaan baik dari penyelenggara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan atau induk organisasi non-pemerintah. Umur piagam maksimal 3 tahun, konversi piagam mulai tanggal 2 sampai 15 Juni 2026 jam kerja. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen atau kunjungi web spmb.sragenkab.go.id. Pelaksanaan SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027 bebas dari pungli dan gratis.

Oke, Mitra Buana masih di Buana Barindo, juga masih ada waktu lebih kurang 1 jam ke depan ya. Hatin menemani Mitra Buana semuanya di Buana Barindo sampai kelar nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Oke, untuk tembang berikutnya bakal Hatin hadirkan Melly Geslow dengan Cinta Bertasbih ya. Spesial aja ini untuk Pak Mul yang ada di Mojosongo yang tadi merequest tembang ini ya. Sekarang tembangnya bisa disimak dulu sebagai teman bersantai bersama keluarga tercinta tentunya. Oke, selamat menikmati ya, spesial untuk Pak Mul yang ada di Mojosongo.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Oke, Mitra Buana, sementara 6 menit lengser dari tabuh 16 yang pasti masih di Buana Barindo. Gua masih bareng Atin Sardia yang bakal menemani Mitra Buana sampai kelak pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti. Oke, sekarang saya pin ketemu sama Bu Sugi dulu yang ada di sini. Tadi merquest tembang dari Andre Hehanusa untukmu ya. Nanti bakal Atin hadirkan ya, bisa disimak. Tapi ada yang mau beratensi di line telepon, Atin terima dulu nih. Selamat sore Buana Asri Sragen.
1: Halo Bandung.
0: Halo Bandung Bunda Kini. Selamat sore Bunda. Mm-mm. Iya, silakan Bunda. Oke Bunda, silakan.
1: Halo,
0: iya, silakan Bunda. Ini sudah Atin dengar suaranya.
1: Masuk.
0: Tapi masuk ini suaranya Bunda.
1: Begitu indah ya.
0: Begitu indah. Oke.
1: Mbak Indah.
0: Iya.
1: Mau mandi, mau berangkat ke rumah.
0: Iya, siap-siap ya Bun. Semoga sukses ya Bun ya, lancar ya, nanti operasinya.
1: Iya.
0: Lancar. Oke. Iya, selamat siap-siap Bunda.
1: Ya,
0: sama-sama. Iya. Amin, terima kasih doanya juga Bunda. Yuk kereng. Aduh, terima kasih untuk Bunda Gini yang cantik yang ada di Balu, yang kali ini sudah mau bersiap-siap pergi ke rumah sakit ya, untuk operasi mata nanti malam. Pokoknya semoga operasinya lancar dan segera sehat kembali. Oke deh Mitra Buana, satu tembang untuk Bunda ini ya, untuk Bunda Sugi yang ada di sini ya. Ada Andre Hehanusa dengan satu temannya yang bertajukan untukmu gitu ya. Silakan ini Bu Sugi, bisa disimak dulu temannya yang pasti tetap setia juga di Buana Barindo dari Buana Asia.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Okay, Mitra Buana, sementara 15 menit lepas dari pukul 16. Yang pasti masih di Buana Barindo, Jual masih bareng Atin Sardi di sini ya, yang bakal menemani Mitra Buana sampai kelar pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti. Oke, sementara ada mamanya Aswa, alias Tante Ani yang ada di Kampung Lampion ya. Mbak Atin, selamat sore. Masih semangat ya Mbak? Oh, masih. Lagunya Aku, Kamu, dan Kenangan. Salamnya buat semua monitor RBA dan yang ada di Mojosongo, selamat sore aja. Terima kasih Mbak Atin, pulangnya hati-hati ya Mbak Sal. Oke, terima kasih juga untuk Tante Ani alias mamanya Aswa yang ada di Kampung Lampion. Kamu dan Kenangan nanti bisa ditunggu. Yang pasti nanti bakal ada yang ada.

Kini yang sudah berkirim WhatsApp di kesempatan sore hari ini ya. Sugeng sonten Mbak Atin, saya request tembang You All I Need dari White Lion, spesialnya untuk Mbak Atin aja. Matur suwun, ini dari Mbak Ratna gitu ya. Oke deh, terima kasih untuk Mbak Ratna yang cantik. Selamat sore aja ya. Nanti temannya ditunggu. Yang pasti nanti kalau koleksinya ada, bakal Atin hadirkan. Sekali lagi terima kasih ya untuk Mbak Ratna. Oke, yang pasti juga masih tetap setia sama Buana Asri FM. Kemudian juga ada Mas Andri Setiawan yang ada di Mantingan Ngawi, Jawa Timur. Kak Atin, sore, lagunya terlalu lama dari Vira ya. Soalnya ikut manut alias gandul yang udah pada on air aja. Juga buat Kak Atin selamat jalani aktivitas, semangat selalu pokoknya. Oh iya, cuaca panas Kak Atin sambil minum es ini. Oke deh, sambil minum es seger ya Mas Andri ya. Ikut ngedoain aja untuk operasinya mata Bunda Kini nanti malam. Semoga lancar dan sukses ya Kak Atin. Oh iya, mari teman-teman semua pendengar Buana Asri, kita doain. Semoga aja nanti malam operasi matanya Bunda Kini lancar, sukses selalu, amin. Siaran sampai jam berapa Kak Atin? Sampai jam 5 aja nih. Dan nanti jam 5 ada Kak Rara gitu. Oke, Mitra Buana, satu tembang untuk Tante Ani alias mamanya Aswa yang ada di Kampung Lampion ini ya. Kamu dan Kenangan, bisa disimak dulu.

0: Okay, kamu dan kenangan ya, spesial aja untuk Tante Ani yang ada di Kampung Lampion ya. Semoga aja udah disimak sebagai teman beristirahat bersama keluarga tercinta tentunya.
1: Pak, parine durung tua, gabah durung mentes, kok wis ditawar penebas,
2: penebas
1: ya, Pak?
2: Penebas ora nimbang gabah saiki, sing diwaca kuwi potensine.
1: Potensine saka ngendi?
2: Saka malai sing metu bareng rumpune seragam, lan wit parine isih kuat, yen kuwi apik biasane isi gabah ora kuciwa. Mula parine kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dhateng toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping gapura Donglo Kedawung Mondoan Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun gapura masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Restu Tani 150 meter sakilenipun Pasar Jati Tengah Sukodono Sragen, toko Abitani Prapatan Pasar Gawan Tanon Sragen.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
0: Oke, Mitra Buana, sementara 25 menit lepas dari pukul 16. Yang pasti masih di Buana Barindo, juga masih bareng Atin Sardi ya. Yang bakal menemani Mitra Buana sekali lagi sampai kelar nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sekarang tembang berikutnya spesial aja untuk Bunda Kini yang ada di Balu, yang saat ini sudah bersiap-siap mau berangkat ke rumah sakit ya. Semoga aja nanti malam operasinya lancar dan segera sehat kembali. Satu tembang dari Padi dengan Begitu Indah bisa disimak.

0: Okay, Mitra Bonus, satu tembang yang manis sekali, begitu indah dari Padi ya. Spesial tunakan pesanan Bunda Kidi yang cantik yang ada di Balu. Semoga ada disimak dan saat ini sudah bersiap-siap ya, mau berangkat ke rumah sakit. Oke deh Mitra Buana, Atin masih bakal baik lagi di sini setelah satu pesan berikut ini.
1: Halo masyarakat Kabupaten Sragen, siapkan putra-putri Anda untuk mengikuti sistem penerimaan murid baru SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027.
2: Untuk jenjang TK, SD Negeri, Swasta, pendaftaran dilakukan secara offline. Pendaftaran dengan cara calon murid didampingi orang tua atau wali datang ke sekolah. Tanggal 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
1: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Afirmasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 17 sampai dengan 19 Juni 2026. Analisis 20 Juni 2026. Pengumuman 22 Juni 2026. Daftar ulang 22 sampai 23 Juni 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
2: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Domisili, Prestasi dan Mutasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
1: Penghitungan jalur prestasi ada dua, prestasi akademik dari nilai rata-rata raport 5 semester, nilai rata-rata TKA, dan peringkat nilai rata-rata raport 5 semester tiap rombel. Sementara prestasi non-akademik dari kejuaraan dan penghargaan baik dari penyelenggara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan atau induk organisasi non-pemerintah. Umur piagam maksimal 3 tahun, konversi piagam mulai tanggal 2 sampai 15 Juni 2026 jam kerja. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen atau kunjungi web spmb.sragenkab.go.id. Pelaksanaan SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran

0: Gue masih barengatin Sardi di sini ya, yang bakal menemani Mitra Buana sekali lagi sampai klar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Nah, kali ini sebelum kita ke tempat berikutnya, ada tip untuk Mitra Buana, yakni tip meningkatkan prestasi akademik. Mitra Buana, pendidikan merupakan kunci penting bagi masa depan remaja. Nah, berikut ada beberapa tip untuk meningkatkan prestasi akademik. Yang pertama, tetapkan target belajar. Buatlah target belajar yang spesifik, terukur, dan realistis. Pecah target besar menjadi langkah-langkah kecil yang lebih mudah dicapai. Evaluasi dan sesuaikan target secara berkala sesuai dengan perkembangan. Kemudian ciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Atur ruang belajar yang nyaman, bersih, dan minim gangguan. Pastikan pencahayaan cukup dan sirkulasi udara baik. Gunakan musik instrumental lembut jika membantu konsentrasi. Kemudian kenali gaya belajar. Setiap orang memiliki gaya belajar yang berbeda. Ada yang visual, belajar melalui gambar, kemudian auditory, belajar melalui pendengaran, atau juga kinestetik, belajar melalui praktek langsung. Kenali gaya belajar yang paling efektif dan tentunya disesuaikan dengan metode belajar. Kemudian terapkan teknik belajar yang efektif. Gunakan teknik belajar seperti Pomodoro atau belajar intensif 25 menit diselingi dengan istirahat 5 menit. Ikuti bimbingan belajar. Jika merasa kesulitan dengan mata pelajaran tertentu, jangan ragu ya untuk mengikuti bimbingan belajar tambahan. Pilih bimbel yang sesuai kebutuhan, baik privat maupun kelompok. Nah, selamat mencoba ya untuk Mitra Buana. Tip meningkatkan prestasi akademik ini bersumber dari www.gramedia.com. Oke, Mitra Buana, sementara yang mau beratensi di line telepon niatin terima dulu ya. Selamat sore, Buana Asri Sragen. Aduh, ada Tante Ani yang cantik. Aduh, sudah cantik dan bau wangi nih ya Tante Ani ya.
1: Belum mandi.
0: Oh, belum mandi. Pasti baru pulang, jemput ini ya Tante Ani ya. Oke,
1: aku nambah lagu ya, Mbak.
0: Boleh, apa ini Tante Ani?
1: Sayang Posto.
0: Oh, sayangnya Posto. Oke. Silahkan kirimnya buat siapa ini?
1: Salamnya tadi kan udah.
0: Nambah lagi juga gak apa-apa kok.
1: Ngirit waktu.
0: Oh, ngirit waktu aja. Oke.
1: Biar dokumanan lagi.
0: Oke.
1: Berbaatin aja. Hati-hati ya, Mbak.
0: Iya, siap. Oh, Tante Ani yang cantik.
1: Kayaknya
0: ya,
1: Mbak.
0: Iya. Tante juga nih sehat selalu. Oke, nanti saya sampaikan.
1: Ya, terima kasih.
0: Sama-sama, Tante Ani yang cantik. Waalaikumsalam. Yuk, keren. Aduh, terima kasih ini untuk Tante Ani yang cantik yang ada di Kampung Lampion. Sayangnya Posto, nanti bisa ditunggu. Yang pasti dia sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti ya. Sekarang ada White Lion dengan You Are All I Need ini ya. Spesial aja ini yang tadi merequest teman ini ada siapa ya? Ada Mbak Ratna tadi ya yang merequest teman ini. Oke, selamat sore aja untuk Mbak Ratna. Silahkan ini temannya bisa disimak dulu. Pastinya tetap dia juga di Buana Barindo dari Buana Asri.

Dia dari White Lion sudah dihadirkan spesial aja untuk Mbak Ratna ya, yang tadi merequest yang ini. Semoga aja udah disimak ya Mbak Ratna, dan tetap setia di Buana Barindo dari Buana Asri Afra. Sekarang selamat sore untuk Mas Andri Setiawan yang lagi menikmati es tehnya karena udara panas katanya. Terlalu lama dari Vira ya, sekarang bisa disimak dulu. Semoga juga masih setia stay tune bareng Buana Asri FM, yang pasti di Buana Barindo untuk kesempatan sore hari ini.

Oke, Mitra Buenas, satu teman dari Vira. Terlalu lama ya, spesial aja untuk Mas Andri Setiawan yang ada di Mantingan Ngawi, Jawa Timur ya. Udah disimak ya Mas Andri, sembari nyeruput es tehnya, swager gitu ya Mas Andri ya. Oke, sementara masih ada waktu di sini lebih kurang 14 menit lagi ya. Untuk teman berikutnya ada Posto dengan Sayang. Spesial aja untuk Tante Ani yang ada di Kampung Lampion yang tadi merequest yang ini ya. Sekarang bisa disimak dulu. Semoga masih tetap setia di Buana Barindo dari Buana Asri FM.

Okey, sayang dari Posto. Special aja untuk tandaan yang cantik di Kampung Lampion ya. Semoga disimak sebagai teman beristirahat bersama keluarga tercinta. Masih ada waktu 10 menit, mungkin masih bisa kita simak dua temang untuk Anda. Nanti ada titik-titik di ujung doa. Priyadi nanti ditutup dengan Thomas Arya. Satu hati sampai mati. Dan seusai dua teman ini Atin hadirkan, Atin akan segera mohon diri dari ajang Buana Barindo untuk kesempatan sore hari ini. Dan nanti habis Atin bakal ada rekan Rara Anggita ya di acara selanjutnya dari Buana Asri FM. Sekali lagi selamat sore untuk mitra Buana. Terima kasih kebersamaan aja di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Grrrr.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai-nilai of Java Man.
0: Sragen dalam berita.
2: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Pemerintah terus membuka kesempatan bagi masyarakat untuk bergabung di Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen. Meskipun proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB untuk jenjang SMP dan SMA telah ditutup karena kuota sudah terpenuhi, pendaftaran untuk jenjang SD masih dibuka karena daya tampung yang tersedia masih cukup banyak. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sragen, Dr. Anda Yuniarti MH menjelaskan, pendaftaran jenjang SD masih memberikan keleluasaan bagi calon peserta didik. Tidak hanya menerima siswa baru kelas 1, sekolah juga membuka sistem multi-entry, sehingga calon siswa yang saat ini duduk di kelas 4 maupun kelas 5 dan ingin melanjutkan pendidikan di sekolah rakyat masih dapat mendaftarkan diri. Kesempatan ini diberikan agar lebih banyak anak mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas dengan fasilitas yang lengkap dan terintegrasi. Dikatakan, Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen nantinya didukung ruang belajar yang representatif, laboratorium, sarana ibadah, fasilitas olahraga hingga lapangan mini soccer, basket, dan voli yang dapat menunjang pengembangan akademik maupun karakter peserta didik. Hingga saat ini, minat pendaftar untuk jenjang SD masih relatif rendah dibandingkan jenjang SMP dan SMA. Karena itu, berbagai pihak terkait terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar keberadaan sekolah rakyat semakin dikenal dan dimanfaatkan oleh warga yang membutuhkan. Diharapkan, dengan selesainya pembangunan berbagai fasilitas sekolah dalam waktu dekat, kepercayaan dan minat masyarakat untuk menyekolahkan putra-putrinya di Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen semakin meningkat. Selain memperoleh pendidikan yang layak, para siswa juga diharapkan memiliki masa depan yang lebih terarah melalui dukungan sarana dan lingkungan belajar yang memadai.
3: Meskipun ini sudah ditutup untuk PPDB-nya, tapi untuk SD ini masih kita dibuka. Bahkan multi-entry, artinya bahwa kalau ada calon siswa kelas berapapun, tidak harus dari kelas 1, misalnya kelas 5, kelas 4 mau daftar, masih kita terima.
4: Jadi kalau untuk
3: SD
4: masih bisa menerima,
3: karena
4: memang untuk kuota juga masih ada yang masuk baru 5
3: ya? Ya, seperti itu. Harapannya kita berikan keleluasaan, siapa tahu nanti dengan melihat di sana komplit, ada ruang sekolah, pasti laboratorium komplit, tempat beribadah komplit, olahraga, mini soccer, basket, voli. Ya, harapannya nanti sampai hari ini peminat SD itu masih jauh, itu kami dan teman-teman sepakat masih harus terus berjuang. Rayu siswa, seperti itu. Barangkali dengan nanti sudah selesainya bangunan ini, masa depan lebih terarah itu.
5: 11,1 miliar rupiah anggaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT diterima Kabupaten Sragen untuk tahun 2026. DBHCHT adalah dana dari pemerintah pusat yang ditransfer kepada pemerintah daerah, baik provinsi atau kabupaten kota penghasil cukai atau tembakau. Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Sekda Kabupaten Sragen, Muh Yulianto SHMSI menjelaskan, DBHCHT merupakan instrumen pemerintah untuk mendukung berbagai program prioritas daerah yang berkaitan dengan bidang kesejahteraan masyarakat, kesehatan, dan penegakan hukum. Dengan pembagian 50% untuk kesejahteraan masyarakat, 40% kesehatan, dan 10% penegakan hukum. Diharapkan pemanfaatan DBHCHT dapat berjalan optimal dan tepat sasaran sehingga mampu memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas layanan kesehatan, dan penguatan penegakan hukum di wilayah Kabupaten Sragen.
6: Untuk tahun 2026 ini, total yang diterima ataupun dialokasikan untuk Kabupaten Sragen itu ada 11.110.791.000 rupiah. Ini 11,1 miliar. Dengan kondisi keuangan saat ini, tentunya nilai sekian itu cukup signifikan untuk menambah anggaran dari pemerintah Kabupaten Sragen.
4: Yeah. 11,1 M ya Pak. Yeah. Rencananya Pak untuk apa saja alokasinya?
6: Senilai 11 miliar ini itu kita alokasikan sesuai dengan ketentuan tadi, 50% untuk bidang kesejahteraan masyarakat tadi, itu 50% itu jumlahnya 5,3 miliar. Di Dinas Pertanian itu 1 miliar, kemudian ada Dinas Sosial 2 miliar 592 juta. Kemudian di Disnaker 1 miliar 458 juta. Kemudian di Diskumindak 275 juta. Kemudian di bidang penegakan hukum yang 10% itu 1 miliar 96 juta 300 ribu. Di Satpol PP, Satpol PP itu kegiatan pemberantasan ya seperti tadi saya sampaikan, itu 899 juta. Kemudian di Diskominfo, yang ini untuk sosialisasi, untuk kampanye barang anti, barang kena cukai ilegal itu 277 juta 300 ribu. Dan di Dinas Kesehatan ini 4 miliar 450 juta. Sisanya ini di bagian perekonomian, ini untuk sekretariat, untuk kegiatan-kegiatan, koordinasi dan lain-lain. Jadi total 11,1 miliar. Ini alokasi DPACAT di Kabupaten Sragen.
2: Program unggulan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat. Dalam pelaksanaan TMMD, berbagai program unggulan TNI Angkatan Darat turut diwujudkan. Di antaranya, pembangunan instalasi air bersih melalui program TNI AD Manunggal Air, rehabilitasi rumah tidak layak huni atau RTLH, pembangunan jambanisasi, pembersihan lingkungan, perluasan lahan tanaman pangan, serta kegiatan penghijauan dan reboisasi melalui penanaman bibit pohon keras di sekitar lokasi TMMD. Demikian dijelaskan Kasdam 4 Diponegoro, Brigjen TNI Muhammad Andi Kusuma Esos MMMHan saat membacakan amanat Pangdam 4 Diponegoro Majen TNI Akhirudin dalam kegiatan upacara penutupan TMMD reguler ke-128 tahun 2026 di Desa Puro, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen. Dikatakan, berbagai kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian TNI AD dalam membantu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Melalui program-program tersebut, masyarakat tidak hanya memperoleh manfaat secara langsung, tetapi juga mendapatkan dukungan untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat, produktif, dan lestari. Dengan harapan, seluruh hasil pembangunan yang telah dicapai melalui program TMMD dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dalam jangka panjang. Selain itu, masyarakat juga dihimbau untuk bersama-sama menjaga, memelihara, dan merawat seluruh fasilitas yang telah dibangun agar dapat digunakan secara optimal dan memiliki masa pakai yang lebih panjang. Dengan semangat gotong royong dan kebersamaan antara TNI, pemerintah daerah, serta masyarakat, program TMMD diharapkan terus menjadi motor penggerak pembangunan desa sekaligus memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat.
7: Program unggulan TNI Manunggal Membangun Desa diantaranya pembangunan instalasi air bersih melalui program TNI AD Manunggal Air, rehabilitasi RTLH, pembangunan jambanisasi, pembersihan lingkungan, perluasan lahan tanaman pangan, serta kegiatan penghijauan dan reboisasi melalui penanaman bibit pohon keras di sekitar lokasi TMMD. Seluruh kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian TNI AD dalam membantu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Saya berharap seluruh hasil yang telah dicapai tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan saya menitipkan pesan agar apa yang telah kita bangun bersama dapat dipelihara dan dirawat sehingga memiliki masa pakai yang panjang.
5: Pemerintah Kabupaten Sragen terus berupaya meningkatkan roda perekonomian daerah melalui berbagai program dan kegiatan yang melibatkan masyarakat serta pelaku usaha. Salah satunya melalui pelaksanaan pameran multisektor meliputi sektor otomotif, perumahan dan properti, tanaman hias, festival kuliner, pasar murah hingga produk UMKM dan olahan pangan masyarakat. Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Sragen, Dr. Rande Sutrisna MSI menjelaskan, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi sarana hiburan bagi masyarakat, tetapi juga memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian daerah. Melalui kegiatan tersebut, pelaku UMKM dapat memperluas pasar, sektor otomotif dan properti dapat memperkenalkan produk unggulannya, masyarakat mendapatkan akses informasi dan promo, sekaligus menjadi perputaran ekonomi yang memberikan dampak bagi masyarakat Sragen.
8: Pameran ini sangat positif karena menghadirkan banyak sektor strategis dalam suatu kegiatan. Ada pameran otomotif, perumahan, tanaman hias, festival kuliner, pasar murah, hingga produk UMKM dan olahan pangan masyarakat. Kegiatan seperti ini bukan sekedar hiburan masyarakat, tetapi juga menjadi sarana penggerak ekonomi daerah. Melalui kegiatan ini saya berharap, 1. Pelaku UMKM dapat memperluas pasar. 2. Sektor otomotif dan properti dapat memperkenalkan produk unggulannya. 3. Masyarakat mendapatkan akses informasi dan promo. 4. Serta menjadi perputaran ekonomi yang memberikan dampak bagi masyarakat Sragen. Karena itu, saya berharap kegiatan seperti ini dapat terus berkembang dan menjadi agenda tahunan yang semakin besar dan berkualitas.
2: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
0: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Manor.

Halo, apa kabar? Selamat sore Mitra Buana dan pendengar dari 94,7 Buana Sri FM Radio Republik Kabupaten Sragen. Rara Anggita menemani Anda dari saat sekarang sampai jam 7 malam ya. Lagu-lagu dari Kus Plus akan menemani Anda di kesempatan hari ini, edisi hari Kamis 11 Juni 2026. Nah, yang mau ikut bergabung boleh ya, Rara undang Anda. Ada line phone, SMS, dan juga line WhatsApp. Untuk line phone-nya 890-799. Line phone 890-799. SMS dan juga line WhatsApp di 082-133-950-947. Line SMS dan juga line WhatsApp-nya di 082-133-950-947. Nah, yang mau menyimak streaming juga bisa ya, live streamingnya di lppl.buanaasriseragen.com. Lagu-lagu dari Kus Plus spesial untuk Anda menemani apapun aktivitas Anda di kesempatan sore hari ini, Mitra Buana dan pendengar. Dan sembari perhatikan yang mau ikut bergabung, untuk hal Kus Plus kangen lagu Kus Plus hari ini, Rara buka satu koleksi dari Kus Plus, Rara pilihkan untuk Anda ya. Lagu ini juga lagu kesayangan Rara juga nih, semoga Anda juga suka dengan lagu pilihan Rara. Kasih, Rara hadirkan untuk Anda sebagai tembang pembuka untuk hal Kus Plus, kangen lagu Kus Plus.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Halo masyarakat Kabupaten Sragen, siapkan putra-putri Anda untuk mengikuti sistem penerimaan murid baru SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027.
1: Untuk jenjang TK, SD negeri, swasta, pendaftaran dilakukan secara offline. Pendaftaran dengan cara calon murid didampingi orang tua atau wali datang ke sekolah. Tanggal 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
0: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Afirmasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 17 sampai dengan 19 Juni 2026. Analisis 20 Juni 2026. Pengumuman 22 Juni 2026. Daftar ulang 22 sampai 23 Juni 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
1: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Domisili, Prestasi dan Mutasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
0: Penghitungan jalur prestasi ada dua, prestasi akademik dari nilai rata-rata raport 5 semester, nilai rata-rata TKA, dan peringkat nilai rata-rata raport 5 semester tiap rombel. Sementara prestasi non-akademik dari kejuaraan dan penghargaan baik dari penyelenggara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan atau induk organisasi non-pemerintah. Umur piagam maksimal 3 tahun, konversi piagam mulai tanggal 2 sampai 15 Juni 2026 jam kerja. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen atau kunjungi web spmb.sragenkab.go.id. Pelaksanaan SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027 bebas dari pungli dan gratis.

0: Bapak, yen badhe nabung ten pundi nggih sing sae?
1: Yo BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Yen artone sithik?
1: Yo BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Aman ora niku, Pak?
1: Lah yo aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
0: Berhadiah mboten, Pak?
1: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe ra tanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
0: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
1: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
0: Nggih, karepe nabung, Pak. So, yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
2: BKK Karang Malang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM. Majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karang Malang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karang Malang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
3: PT BBR BKK Karang Malang, mudah, murah, mengarah dan aman.
4: Pak, delok talah. Rene, kok kebunmu kuwi isine tanduran warna-warna?
5: Ono sayur, ono woh-wohan.
4: Nang iki kok padha kabeh yo, Pak. Wapi lho.
6: Ya jelas. Lah mergo iki lho, kebunku tumbang sari, Bu. Tandurane campuran, ora sak jenis. Sing tak gunake ya kuwi pupuk semprot KCC Astro spesial tanaman sayur dan buah dan tanaman daerah dingin, daerah pegunungan. Komposisine wis diatur pabrike supaya cocok kanggo tanduran macem-macem.
4: Walah, lalaya, kabeh padha tuwa subur. Apa urea lan pupuk tabelian iki isih dibutuhke kanggo pupuk dasare, Pak?
6: Pupuk dasar tetep kudu ana. Biasane nganggo urea, nanging aku nganggo pupuk tablet KCC Astro minangka gantine. Mergo luwih efisien lan luwih cocok dene kanggo menunjang pertumbuhane. Seminggu sepisan mesti tak semprot nganggo sing cair mau.
4: Oh ya wis, Pak. Saiki aku semudeng, tenan.
7: Pupuk cair KCC Sumadyo dateng Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Kapuro, Jengglong, Mojopuro, Sumberlawang, Sragen. Toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping Kapuro Donglo, Kedawung, Mondoan, Sragen. Toko Karya Manunggal 500 meter sak kidulipun Pasar Blimbing, Sambirejo, Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun Kantor Desa Majenang, Sukodono, Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak klenipun Pasar Jati Tengah, Sukodono, Sragen.
8: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
9: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Sesaat lagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan maghrib untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.

0: lagu Disney.
1: Kangen lagu lagu
0: Galakusler
2: 94.7 Nasri FM.
3: Yuk Van, jogging.
4: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
3: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
4: Bukan lupain, cuma males.
3: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
5: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asih Sragen.
6: Rame tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
7: Samestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngunu baju-bajuke. Iki gawean Sragen kabeh to.
6: Yo iyalah. Jenenge wae pameran UMKM kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
7: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Halah. Ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
6: Korban PHP tibake, barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri, malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to, yen nyandang nganggo. Mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
7: Apa kuwi tahu dibacem?
6: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ra dilem?
7: Amit-amit, narsis.
6: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif, menciptakan ide baru dalam berinovasi sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri.

0: Hai, sudah daftar sekolah belum?
1: Belum nih, masih bingung mau kemana. Pengennya sih di sekolah yang banyak program unggulannya dan peluang kerjanya luas.
0: Oh, kalau itu sih cuma SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen solusinya. Kini saatnya bergabung bersama SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen memiliki berbagai program unggulan loh. Ada kelas Jepang, penguatan karakter melalui pembiasaan pagi dan ketarunaan, serta mencetak atlet-atlet unggul. Pilihan jurusannya juga keren dan sesuai kebutuhan dunia industri seperti teknik otomasi industri, teknik pemesinan, teknik komputer dan jaringan, dan teknik sepeda motor. Menariknya lagi, di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen pendaftaran gratis, bahkan gratis uang gedung. Lulusan siap kerja, bahkan sebelum lulus, sudah banyak yang diterima kerja di perusahaan. Guru-guru yang profesional mengutamakan kualitas lulusan untuk masa depan yang lebih cerah. So, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, Jalan Abimanyu, nomor 18, Taman Asri, Kroyo, Karangmalang Sragen. Informasi pendaftaran, WA 082-22-3268-6239. Sekali lagi, 082-22-3268-6239. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan, pilihan masa depan.

Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Kangen lagu-lagu Bisnes. Kangen lagu-lagu Bisnes. Kangen lagu-lagu Bisnes. Kala Bisnes 94.7 Winasri FM.

0: Lanjut lagi di Kala Gus Plus, Kangen Lagu Gus Plus ya. Rara dan juga segenap kru Radio Buana Asis Ragin mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda yang menjalankannya. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kala Gus Plus, Kangen Lagu Gus Plus, mitra Buana dan pendengar, silakan yang mau ikut bergabung ditunggu sama Rara. Line, SMS, WhatsApp ditungguin sampai jam 7 malam. Dari line telepon yang mau ikut bergabung boleh di 890799-nya Rara buka nih, ada siapa yang mau ikut bergabung. Selamat petang LPPL Buana Asri.
1: Halo.
0: Aloha.
1: Selamat petang.
0: Selamat petang.
1: Aku jadi rambut umani
0: rambut. Umani apa?
1: Batu.
0: Lah salah siapa? Kok rati mani waktu lo? Sudah tak bukain lo. Kurang apa tuh Rara ini sebenarnya? Dari tadi jam 5 wis dibukain. Monggo silakan yang mau ikut bergabung. Oh salah telat, tak tinggal.
1: Tapi ora jahat.
0: Gimana?
1: Ora jahat.
0: Ora jahat. Heeh.
1: Capek.
0: Oh, aku ora jahat kok. Neng aku sengaja.
1: Lanek. Ora 0271 ngerti genah kuwi. Wong mojo songo ngono. Tendange wae ora tak ditompo.
0: Oh gitu.
1: 0271 kok ya pinter menak genah. Kenahku kok ora ditinggal. Tak tuntungi tangan ya lagi.
0: Seharusnya ngetungi liane gitu, roti apa apa gitu.
1: Ini pun cari gue si puter, tak ya ora.
0: Aku nggak pernah janji muter, tak antrikan.
1: Aku panjang pinter
0: tenang. Terus dianti pisah, terus diantisipasi. Tak antrikan dulu, masalah muter apa ora kan Rara nggak bilang.
1: Rai sok kalah gue.
0: Lah iya toh, ilmu pengeyelannya ini sudah tingkat dewa.
1: Ngeyel tapi mantep loh.
0: Oh gitu ya.
1: Mantep enak.
0: Wah lah iya, ngeyelku wis makrifat toh.
1: Lagu
0: rati, oh iya iya iya. Saiki aja. Sekarang request lagu masih bisa tak puterin.
1: Kok jamku jam itu kurang 10 ya, Rai.
0: Lah kok melayune cepet timen.
1: Jarum cilik kuwi aku ora pati ketok ora.
0: Oh gitu ya.
1: Jarum cilik mubengi.
0: Oh gitu.
1: Berarti kan urip toh.
0: Oh iya iya.
1: Jarum sing dawa nek ora 10.
0: Medeni berarti ya. Jame Cak Roto medeni ternyata jame hidup. Iso jalan-jalan. Jamku muter kok enggak jalan-jalan ora mlaku. Neng muter Cak di sini nih.
1: Jalan-jalan jame aku kalah.
0: Lah yo keren ya. Heeh, keren nih. Itu mereknya apa Cak itu kok jame bisa jalan-jalan nih medeni.
1: Pokoknya putih karo ireng. Layarnya putih tulisan
0: ini. Oh, lendu ini berarti zaman lawas ya ini. Lecek hitam putih kok.
1: Bisa kita ini yang hidup gantung itu. Ini tahu aku mari.
0: Alhamdulillah. Nah iya.
1: Sudah bisa 50%. 60%
0: lah. Oh, 60%.
1: Nanti tinggal sing tangane sampo.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Nanti sing kiwo nunggu kalau enggak bulan 7 ya bulan 8 ini nanti tak antre.
0: Semangat semangat Cak. Cepat sehat, cepat sembuh lagi. Lah nggih. Pokoknya harus semangat.
1: Dungoke nek harus sing mung cocok mau biar kabul.
0: Amin amin amin amin.
1: Anu adikmu yang ganteng itu sekarang dari mana?
0: Sekarang di inspektorat.
1: Oh gitu.
0: Iya, sudah ASN alhamdulillah.
1: Sudah terisi.
0: Sudah anaknya 2.
1: Ganteng ya.
0: Alhamdulillah.
1: Tapi kok harusnya kaceknya ya?
0: Kaceknya banyak.
1: kan pancung kowe pesek.
0: Oh iya, sana tinggi aku pendek, wah aku ini stunting. Piye, Mbak Yune stunting, oh cilik ipel-ipel. Cendek.
1: Heeh. Kowe iki cukupan.
0: Eh?
1: Kowe iki anu ideal ora. Stunting. Stunting kok yo ngono.
0: Ini ngelem apa ngelem? Ideal apa idiot?
1: Nah, kowe iki stunting mau jadian kok.
0: Waduh, penyiarnya malah dijadikan sasaran. Waduh, Inje.
1: Aku ragu nih. Kembang enceng-enceng.
0: Kembang enceng-enceng.
1: Sehat-sehat ya, Ra.
0: Amin.
1: Banyak rezeki. Tambah kabar.
0: Amin.
1: Sama si Arjunamu sama si Abimanyumu ya.
0: Siap, Inje.
1: Jangan lupa juga untuk mama papa di sana ya.
0: Amin, amin, siap.
1: Lagu ini itu terus salam buat yang kelingan ya Raya.
0: Oh yang kelingan.
1: Gondar Nara sih nggak sih gondar Nara itu tuh kontennya Rara. Nah Rara kan siaran itu jalan ngucel.
0: Oh gitu ya.
1: Penyiarnya kaya oke, contohnya
0: Rara. Wah lah piye. Lange. Nah, nek penyiar ngono kuwi ya terus piye coba? Ang penyiar ya yang dijual ya itunya.
1: Bisa sih tahun ya. Tahun saya no saya.
0: Lah nek penyiar menang wae, nah, terus piye? Ayo coba.
1: Mbak Martini.
0: Mbak Martini.
1: Bunda Ros.
0: Enje Kak Ros.
1: Begini.
0: Bunda.
1: Natal, Bunda Natal,
0: Enje.
1: Bunda Yasman,
0: Enje.
1: Bunda Surati, Bunda Lis, Bunda Iin, Bunda Arkelingan,
0: nah.
1: Bunda Yasman, Pak Rahman, sama Bunda Rasmiati,
0: betul.
1: Bunda Nami, ada Pak Eko, ada Pak Jasmino, ada Pak Yon Plastik ya, sama Pak itu sing Ponos Jocipto. Dan semuanya ya lah.
0: Semuanya.
1: Aku kok kayak leru lah atau ra ya.
0: Wah, wes. Heeh. Iki sajake dipelok-pelokke.
1: Aku sisi atau aku ra pelok.
0: Lah jadi lalak.
1: Heeh. Lah iya. Ilat tuh ra kelong.
0: Oh gitu. Kok kelong sing nyokot sapa? Kok iso kelong?
1: Terima kasih.
0: Enje, sami-sami. Oh, aduh yang teringat lagi. Oh, Enje.
1: Terima kasih.
0: Sami-sami sehat-sehat selalu Caroto sekeluarga. Amin, terima kasih. Oh, lah kok didadah barang yuk greng ora ketok. Lah kok didadah barang iki lho. Lah ya, terima kasih. Caroto sehat selalu sekeluarga, tetap semangat Caroto untuk nanti ke depannya semoga nanti apa kabar-kabar baik lagi, kesehatannya lebih meningkat. Dan tetap semangat juga. Yang penting itu Caroto. Tetap semangat dan selalu bahagia. Kembang enceng-enceng. Siap. Hari ini aku tidak yang kayak kemarin. Janji sekarang diputerin habis ini. Enceh. Yang ada di line telepon silakan 890799. Selamat petang LPPL Buana Asri. Wah oh, cantik. Monggo pinarak bundaku sayang.
2: Emang ketemu sama yang stunting kok.
0: Lah iya. Lah aku cendek sendiri bunda. Adik-adikku tinggi-tinggi semua.
2: Bikin orang ketawa. Gak apa-apa.
0: Lah iya. Ini Mbak Yune dulu ajang uji coba.
2: Di motor-motor jadi ada orang bilang stunting aku jadi ketawa.
0: Oh ngerti.
2: Masa sih stuntingnya ya kayak gitu. Stunting.
0: Lah iya. Lah iya toh, ini anaknya sopo toh iya ya. Ini lucu-lucu batok.
2: Aku lagunya nanti kan tak bingung
0: mbak. Oh, lagunya apa ya? Aku nek bingung gak punya loh bunda.
2: Bingungi?
0: Bingungi juga gak ada. Belum nulis lagu bingungi kus plusnya bunda.
2: Ya weh sana,
0: kolam susu weh. Oh kolam susu? Nah terus pirang botol itu nanti.
2: Hanya hutan.
0: Enci.
2: Bukan lautan, hanya
0: Asik. Aku tak beli es. Terus ke tempatnya bunda. Lah kagungan kok lamun susu lah ya lek arek nyiduk.
2: Arek nyiduk ya. Heeh. Tuku nek aku ndek lamun susu.
0: Lah ya. Monggo bunda.
2: Buat Cak Roto tadi. Cak Roto ya.
0: Cak Roto betul.
2: Terima kasih. Kapan malam itu juga aku sudah masuk. Turun no. Terus Cak Roto selamat malam bunda Herman. Baru tak jawab sekarang. Selamat petang Cak Roto. Untuk Bapak Pono, Bapak Yo, Bapak Rohman.
0: Iya.
2: Mas Dia. Mas Roni. Saya ini dulu Mas I. Tapi tidak kelalaian soal itu. Dan ibu, bundaku, bunda Surati, bunda Li, bunda Fatima, bunda Gayatri, bunda Dini, bunda Natali, Mama Aswa, Mbak Ani Magerung, Mbak Ani Tegut Jaga. Terus semuanya saja ya?
0: Semuanya saja. Tanpa terkecuali.
2: Apa kelupaan? Soalnya sudah manglung. Manglung
0: alor. Lalu gimana toh manglung? Besok tak bawakan ini buat nyonggo.
2: Kau pakai kayu ya?
0: Di songgo gitu.
2: Gulungnya tahu ini ngono toh?
0: Oh jangan. Kok ya di taleni lah ya kualat Rara jadi jambu mete.
2: Untuk penyiarnya yang cantik.
0: Enjay bunda.
2: Marahin guyu.
0: Kira-kira standing.
2: Terima kasih.
0: Sami-sami bundaku.
2: Yuk kering.
0: Dari Taman Nasri, Bunda Yasman, sehat selalu ya bundaku sayang ya. Tetap semangat, jangan lupa bahagia bunda. Semangat dan bahagia, kunci kesehatan bunda. Kolam susu, nah nanti bisa ditunggu ya bunda ya, sudah disiapkan sama Rara. Penelpon lagi, silahkan 890799. Selamat petang LPPL Buana Asri.
3: Selamat petang
0: Mbak Rara. Selamat petang. Waduh, wah wisa Indonesia Raya ini. Waduh, cantik.
3: Lah muridnya siapa dulu?
0: Wah lah muridnya sopo.
3: Muridnya Mbak Rara lah ya. Iya, gimana punya kabar Mbak Rara ku cantik?
0: Alhamdulillah sehat Mbak Martini ku sayang. Mbak Martini juga sehat ya.
3: Aku juga sehat kan.
0: Alhamdulillah. Itu yang paling penting itu. Atas kuesnya.
3: Aku sekarang di kampus terus Mbak.
0: Wah semangat ya.
3: Sekarang kan kampusnya rame ada tuh ujian. Ujian mandiri dulu. Jadi laris manis.
0: Waduh luar biasa.
3: Iya laris manis Tanjung Kibot. Dagangan habis duitnya kumpul.
0: Alhamdulillah amin amin amin.
3: Mbak Rara. Aku lagu nih bersama lagi sama Mbak Rara ya.
0: Oh bersama lagi. Ayah yuk kita bersama-sama.
3: Iya, kembali aku kembali bersama lagi.
0: Asik.
3: Ku tak mau berpisah sama Mbak Rara.
0: Oh jangan, masih sampai jam 8. Enggak boleh.
3: Itu ya Mbak Rara.
0: Siap, diantrikan.
3: Aku gak mau berpisah sama Mbak Rara, aku cantik ya.
0: Jangan dong, tetap stay tune dong.
3: Udah makan malam.
0: Ora doyan. Malam mau dimaem.
3: Makan nasi ya Mbak
0: ya. No, makan
3: aku
0: nasi. Malam dimaem.
3: Mbak Rara tuh gak setanting orangnya besar. Gede duwur.
0: Gede duwur kuye. Rara itu semampai.
3: Ya kan Rara dari sini tuh Mbak Rara besar tinggi loh.
0: Oh, besar tok tingginya ora. Rara itu besar kok, tingginya ndak sama sekali lah. Wong yang meng semampai, sementer wae ndak sampai.
3: Oh, seperti itu.
0: Yes.
3: Ada pamannya semua, Mak.
0: Oh gitu ya.
3: Nah, aku berasal sana 68.
0: Enggak sih. Berarti sengopa ini tenanan.
3: Iya, mamar ya, Mbak.
0: Iya, betul.
3: Kan nanti kalau kurus dikerai enggak.
0: Makannya kurang.
3: Makannya kurang ya, Mbak. Heeh,
0: nek lemu lak apa-apa dimakmi.
3: Ya,
0: iya betul.
3: Aku saran-saran dulu ya.
0: Monggo silakan.
3: Ada Bunda Jasman ya.
0: Kecil.
3: Selamat malam Bunda Jasman.
0: Selamat malam.
3: Ada Caroto juga ya. Selamat malam Caroto.
0: Selamat malam.
3: Ayah pendengaran mana penyiaran sih ya. Terus ada Bunda Gayatri.
0: Bunda Gayatri.
3: Selamat malam.
0: Selamat
3: ada Bunda Miko, ada Bunda Kun, ada Bunda Fatima, ada Bunda Lasmi ada bersama Pak Roman. Terus juga ada Bunda Surati, Bunda Yatmi.
0: Iya.
3: Selamat malam Bunda Yatmi.
0: Selamat malam.
3: Ada Bunda Nino, ada Bunda Ro, sama Mbak Nana, Raisa, Mbak Nana.
0: Mbak Nana.
3: Apa banana ya, Mbak?
0: Apa itu?
3: Banana itu bisa.
0: Oh, banana itu bisa.
3: Manis lah ya, Mbak Rara.
0: Oh, aduh asik.
3: Terus aja, ada Mas Roni ya. Selama kok nggak masuk loh Mas Roni.
0: Mas Roni kemarin masuk.
3: Apa ya?
0: Iya.
3: Oh ya, selamat malam. Ada Bunda Lin, Bunda Rindu. Ada Mama Aswa.
0: Namanya Aswa.
3: Juga ada Bunda Nadali rasa lagi ya.
0: Oh, aduh asik.
3: Terus juga ada Mas Yuli Anjasan Maret. Mas Kis. Sama Mbak Yuninya. Ada Mbak Ani tiga-tiganya.
0: Mbak
3: Ani di Makru. Mbak Kirambian. Mbak Ani di Jekus Jajan. Terus ada Bapak Mita, Pak RT, Pak Yon Blasi, Mas Antiawan. Ya, salamnya buat semuanya.
0: Salamnya
3: ya.
0: Buat semuanya.
3: Sudah komplit saya.
0: Sudah komplit, plit.
3: Buat Mbak Dada aku cantik.
0: Aduh, terima kasih.
3: Selamat bertugas.
0: Terima kasih.
3: Semoga tidak lekas capek.
0: Amin.
3: Usahanya lancar.
0: Amin.
3: Diberi kesehatan.
0: Amin.
3: Rezeki ini melimpah.
0: Amin.
3: Dimudahkan segala urusannya.
0: Amin.
3: Dilancarkan usahanya.
0: Amin.
3: Bahagia selalu.
0: Amin.
3: Sampai dunia dan akhirat.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin.
3: Bagaimana Mbak?
0: Ayo, mau.
3: Tunggu muda arah. Nempasar. Pak Kramat.
0: Cedak nek itu, Pak Kramat tok,
3: Rinci. Nek ngrungokke suarane Mbak Rara. Kok rasane atiku nek.
0: Waduh, luar biasa. Seneng aku lah ya toh.
3: Iya. Tunggu mudi ara. Sandal cepet.
0: Wah, untung ra protol sandale. Sandale pedot lah ya kocur. Jepitan.
3: Mbak Rara, sukses duit.
0: Amin. Aku bianter banget aku, amin.
3: Langsung banget,
0: amin. Ya Rabbal Alamin, tak amin nih Mbak.
3: Aduh lagi, kembaranku kok sore.
0: Asik. Aku juga rindu Mbak Martini nih.
3: Paling dikangen, paling disayang, paling
0: luar biasa. Sama-sama. Kembali kasih. Waalaikumsalam. Yuk keren. Terima kasih ada Mbak Martini di Solo sudah ikut bergabung ya. Nanti lagunya bisa ditunggu bersama lagi. 3 penelpon sudah Rara terima. Langsung ke SMS WhatsApp saja kalau begitu ya. Untuk SMS WhatsApp yang sudah ikut bergabung, Rara buka satu persatu. Ada Pak Mul yang di MG9, RBA Sragen, saluran informasi terkini, The Land of Java Man, Kalakus plus requestnya manusia. Teruntuk Mbak Rara selamat tugas, sukses selalu tanpa batas, jaga kesehatan dan jangan lupa pulangnya tetap hati-hati ya. Salam bahagia, terima kasih. Lagu tadi juga buat bundaku tersayang, monitor RBA di mana saja berada, tidak lupa pula lagu tadi juga buat mamanya Aswa di Kampung Lambion. Selamat sore menjelang malam, sukses selalu. Terima kasih untuk Pak Mul yang di MG9. Lagunya bisa ditunggu dulu ya, manusia. Boleh ditunggu dulu, nanti Rara siapkan ya. Kemudian ada ada Bunda Yasman. Salam buat Mbak Martini ya Mbak. Mbak Martini dapat salam dari Bunda Yasman ini. Terima kasih Bunda sudah ikut bergabung. Eyangnya De Afnan apa kabar? Dari Bapak Emita di Bumati Masara minta lagunya Keroncongku Bertemu. Salamnya buat semua pecintaku plus tanpa terkecuali. Yugreng, Yugreng juga. Terima kasih untuk Eyangnya De Afnan untuk Bapak Emita yang di Bumati Masaran ya. Lagu yang bisa ditunggu harus siapkan di sini, diantrikan dulu. Kemudian ada mana ini? Oh, ada Pak RT Membo. Wah, The Land of Java Mine. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berada absen, lagunya Kisah Sedih di Hari Minggu. Siap diantrikan ya Pak RT ya. Salamnya buat yang baru share tentunya. Selamat malam, selamat tugas. Semoga tidak capek. Juga salamnya buat semua sobat Buana di mana saja berada tanpa terkecuali. Aku berdoa saja nanti pulangnya hati-hati. Semoga bertemu keluarga lagi yang dicintai. Dua hari baru on air nih. Rewang Mbak, Mbak Rara baru masuk. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sing cedhaki namung Mbak Rara pun. Suwe-suwe Mbak Rara ki nganyel ke. Anyelne piye ngono gemes wae. Lah iya ta. Nggih Pak. Kalau yang satu ini memang penyiar paket komplit, Pak. Yo ngangeni yo nganyel ke, Pak. Terima kasih. Harti Memo yang ada di tanaman sedikit bergabung. Mas Andri Setiawan di Mantingan Ngawi Jawa Timur apa kabar? Andri Setiawan Mantingan Ngawi Jawa Timur. Kak Rara, nek penyiare meneng mengkoseng gabung yo mikir. Jadi radio ini penyiare apa ini? Lagunya Kota Lama. Salamnya Manut Cak Roto aja. Foto kopinya. Semoga kuat tidak tak ganduli. Oh ya nih, info pendengar Buana Asri semuanya mohon doanya agar operasi mata Bunda Kini malam nanti sukses lancar. Karena tadi pas on air Kak Atin siaran Bunda Kini minta doa. Oh gitu. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga lancar ya Bunda Kini ya. Nanti bisa diangkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan. Setelah itu bisa jelas kembali, bisa normal kembali untuk penglihatannya ya Bunda ya. Terima kasih infonya Mas Andri. Pokoknya untuk Bunda Kini sehat sehat selalu Bunda. Tetap semangat, doa dan juga jangan lupa bahagia ya Bunda. Doain banyak orang nih di sini Bunda. Rame-rame doain Bunda semuanya. Karena ini bodinya koyo artis entertainment. Perfect. Waduh, lawang gemuk gini perfect toh Mas Andri. Terima kasih Mas Andri Setiawan. Salam buat Mbak Timbul ya Mas Andri ya. Lagunya apa tadi? Kota Lama diantrikan dulu. Terima kasih. Mamanya Di Aswa juga apa kabar? Lagunya Nek Ono Lelaki Sing Mencintai. Koyo lagu kui. Oh indah sekali. WK WK WK. Yang mana? Yang mana ini? Tante Ani, ini jam berapa? Oh yang tadi nih ternyata ini ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Jeng Rara, gimana kabarnya, sehat kan? Alhamdulillah sehat. The Land of Java Man, requestnya Rasa Hatiku. Salamnya buat yang lagi pada dengerin Kalakus Plus di RBA. Juga lagunya buat Bapak Mulyoro di Solo yang ada di Mojosongo. Selamat malam, sehat selalu. Terima kasih ucapkan. Jalan pulangnya hati-hati ya. Salamnya buat Mas Bowo dan juga Dek Noval. Semoga sehat selalu. Terima kasih buat Tante Ani yang ada di Sarigunan atau Kampung Lampion. Salam buat Dek Aswa ya Tante ya. Nanti lagunya juga sama diantrikan dulu satu persatu akan siapkan di sini. Nanti bisa disimak selama kebersamaan di Kalakus Plus sampai jam 7 malam ya. Informasi untuk Anda mitra Buana pendengar, hari ini azan Isya wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 18.44. Untuk hari ini azan Isya wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 18.44. Rara punya kembang enceng-enceng nih untuk Cak Rota yang tadi sudah request lagu ini. Lagunya Rara hadirkan tapi nanti dulu ya Cak Rota yang sabar dulu sebentar setelah sahabat-sahabat kita yang berikut ini.
4: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
5: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung! Wow.
6: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
7: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Pak, kok parine lan jagunge Kang Marji ijo royo-royo, terus lan panene ku apik tenan lho, Pak.
1: Jelas to, Bu, mergo oleh ngopeni apik. Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokap.
0: Apa ya isih nganggo pupuk dasar kaya urea lan sak panunggalane, Pak?
1: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ono pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea. Nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa, malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
0: Ya wis, nek ngono dadi cetha saiki.
2: KCC Astro spesial padi dan jagung. Saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen. Toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen. Toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen. Toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

0: Eh bro, piye kabarmu? Wah, saiki uripmu wis penak ya? Wis dadi supir sultan?
1: Penak piye? Wong juraganku

0: Ra perlu, awakmu dijamin ke nang resto.
1: Ketinggalan ATM bikin mati gaya? Gak zamannya lagi. Segera aktifkan internet banking Bank Jateng dengan datang ke ATM terdekat dan nikmati kemudahan bertransaksi seperti cek saldo, mutasi dan pemindahan buku, dan yang pasti bisa tarik tunai tanpa kartu. Info lebih lanjut, hubungi kantor cabang Bank Jateng atau kantor cabang pembantu terdekat atau di layanan call center Bank Jateng 14066.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
3: Halo masyarakat Kabupaten Sragen, siapkan putra-putri Anda untuk mengikuti sistem penerimaan murid baru SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027.
4: Untuk jenjang TK, SD Negeri, Swasta, pendaftaran dilakukan secara offline. Pendaftaran dengan cara calon murid didampingi orang tua atau wali datang ke sekolah. Tanggal 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
3: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Afirmasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 17 sampai dengan 19 Juni 2026. Analisis 20 Juni 2026. Pengumuman 22 Juni 2026. Daftar ulang 22 sampai 23 Juni 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
4: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Domisili, Prestasi dan Mutasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen dan pendaftaran 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
3: Penghitungan jalur prestasi ada dua, prestasi akademik dari nilai rata-rata raport 5 semester, nilai rata-rata TKA, dan peringkat nilai rata-rata raport 5 semester tiap rombel. Sementara prestasi non-akademik dari kejuaraan dan penghargaan baik dari penyelenggara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan atau induk organisasi non-pemerintah. Umur piagam maksimal 3 tahun, konversi piagam mulai tanggal 2 sampai 15 Juni 2026 jam kerja. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen atau kunjungi web spmb.sragenkab.go.id. Pelaksanaan SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027 bebas dari pungli dan gratis.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Sumonggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen. Nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Kangen lagu-lagu Bisnis. Kangen lagu-lagu Bisnis. Kangen lagu-lagu Bisnis. Kangen Bisnis. 94.7 Wenasri FM.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
2: The Land of Java Men.
1: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan Adzan Isya untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelayan of Javamen.

Ya mitra Buana dan pendengar Tara dan juga segenap kru Radio Buana Sisragen mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya untuk yang menjalankannya. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum mengakhiri kebersamaan kita untuk hari ini, Rara akan buka yang ada di line SMS WhatsApp yang belum terbacakan. Satu persatu Rara akan buka ya. Ada Pak Mul di MJN sudah ikut bergabung kembali nih. Mbak Rara, sampaikan doaku buat Bunda Kini, semoga lekas sembuh sakitnya. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih doa yang luar biasa dari mitra Buana semuanya untuk Bunda Kini ya. Bunda Kini tetap semangat Bunda, banyak yang sayang loh Bunda. Terima kasih Pak Mul, sehat selalu, jangan lupa bahagia ya Pak Mul ya. Kemudian ada Mbak Tri di Kedawung, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rara, gimana punya kabar sama keluarga? Alhamdulillah sehat nih. Semoga Mbak Tri juga sama ya. Panjang umur, sehat selalu, bisnisnya laris manis, banyak pembelinya, rezekinya melimpah, halal barokah, dan yang dicita-citakan tahun 2026 tercapai segalanya. Semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Berarti nanti kalau pulang siaran hati-hati di jalan, biar selamat sampai di rumah, tidak ada halangan suatu apapun, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, berkumpul kembali bersama keluarga tercinta. Lagunya yang milihin Mbak Rara aja. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya habis ini Manusia ya Mbak ya, ditunggu ya. Untuk Mbak Tri yang ada di Kedawung, terima kasih, sehat selalu, jangan lupa bahagia, tetap semangat juga. Adik Nona Adilia, apa kabar? Tadi aku tinggal keluar dulu, Kak Rara beli sesuatu. Selamat petang Kak Rara, The Land of Java Man. Nona stay tune ya. Malam Jumat TPK-nya libur Kak. Kak Rara gimana punya kabar nih? Alhamdulillah sehat. Semoga sehat selalu, amin, amin ya rabbal alamin. Dimudahkan segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Rindu tolong diplay ya kakak ya. Rindunya disimpan dulu ya buat besok ya adik Nona ya. Spesial untuk bundaku, semoga sehat selalu. Nitip salam buat Bunda Rose, Bunda Natali, Mas Andri, semua mitra Buana. Selamat rehat aja. Terima kasih Rara, nanti kalau pulang hati-hati ya. Sampai jumpa lagi yuk greng. Sama Bunda juga nih, ini baru pulang nih. Jadi atensiku kesimpan dulu ya kak ya. Maaf ya kak, gak apa-apa. Disimpan dulu sama Rara ya. Besok kalau kita ketemu diputerin sama Rara. Habis ini ada Manusia, nanti bisa disimak ya. Untuk adik Nona, salam buat Bunda tersayang. Terima kasih, sehat selalu, jangan lupa bahagia juga. Kak Ros, apa kabar? Mbak Rara nanti kalau pulang hati-hati. Kak Ros dari luar mbak, baru pulang nih, jadi telat gabungnya. Sampai jumpa lagi, salam sehat selalu yuk greng. Lagunya di info malam ya Mbak Rara ya. Kak Ros request lagunya Tiada Lagi dari Mayang Sari. Siap, boleh. Terima kasih, baru pulang check up lagi nih Mbak. Dua hari ini Kak Ros mumet lagi. Doa buat Bunda Kini semoga cepat sembuh, fit kembali. Amin, amin ya rabbal alamin. Kak Ros juga ya tetap semangat, jaga kesehatan juga, biar fit lagi juga. Karena ini masa-masa penyembuhan gitu ya. Jadi masih naik turun, belum benar-benar sehat Kak Ros. Banyak istirahat ya Kak Ros ya. Vitaminnya jangan lupa, jangan capek-capek dulu gitu. Semoga nanti semuanya yang sekarang lagi sakit pada sehat semuanya, amin. Segera disembuhkan penyakitnya, segera diambil penyakitnya, digantikan dengan kesehatan, kebahagiaan dan kesejahteraan untuk keluarga. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. WhatsApp dari Kak Ros adalah WhatsApp terakhir yang bisa Rara bacakan untuk Kalakus Plus, Kangen Lagu Kus Plus, edisi hari Kamis 11 Juni 2026. Terima kasih yang sudah menemani Rara di line phone, SMS dan juga line WhatsApp. Mohon maaf kalau ada salah kata. Setelah ini kita akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan warta berita. Setelahnya Rara akan kembali untuk menemani Anda. Kita bersama di acara selanjutnya dari 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Terima kasih, Rara kita pamit. Selamat malam. Enyo, greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Javamen.
2: Selamat malam mitra Buana dan saudara pendengar, kini saatnya kita bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan Warta Berita. Saya Rara Anggita yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat mengikuti.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Javamen.
3: Pendengar, inilah warta berita selengkapnya kami 11 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Kereta Api Indonesia atau KAI telah menutup ratusan perlintasan sebidang sebagai upaya menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memanggil Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia PT KAI Budi Rasyidin ke Istana Merdeka Jakarta. Usai bertemu Presiden Prabowo, Direktur Utama PT KAI Bobby menjelaskan salah satu yang dilaporkan adalah penutupan 172 perlintasan sebidang kereta api sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu ada 490 perlintasan sebidang dalam proses penutupan. Penutupan perlintasan sebidang untuk mencegah terjadinya kecelakaan dengan kereta api. Penjelasan Bobby disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
5: Nah, tadi kita progres, kita update ke beliau bahwa kita berprogres cepat untuk perlintasan sebidang ini. Apalagi ya perlintasan sebidangnya, kita udah banyak yang udah kita tutup, ada 172 yang berhasil tutup, ada 490 lagi on progress kita tutup, sisanya itu 1148, itu nanti sudah kita mulai untuk progres palang pintu.
6: Yang paling banyak di mana Pak yang ditutup?
5: Yang paling banyaknya Jakarta.
4: Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti tidak banyak berbicara terkait hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto.
7: Tiket pesawat Pak, naik Pak.
8: Tadi Pak, TBA-nya gimana Pak?
7: Tadi Mas, TBA-nya sudah dibicarakan, tapi sementara yang dilakukan adalah penyesuaian untuk fuel surcharge. Ya.
9: Tapi aturan
10: nanti akan ada lagi Pak fuel surcharge disesuaikan Pak.
7: Kenapa fuel surcharge kan sudah ada tabelnya. Jadi sesuai dengan kenaikan apa aktur atau kurs itu menyesuaikan fuel surcharge-nya.
4: Seperti diketahui kecelakaan kereta api terjadi di stasiun Bekasi Timur pada tanggal 27 April tahun 2026 yang melibatkan tabrakan antara kereta api Argo Bromo Anglet dan KRL Komuter Line. Insiden ini telah mengakibatkan 16 orang meninggal dunia. Presiden Prabowo telah menginstruksikan di antaranya penutupan perlintasan sebidang kereta api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan dari berbagai daerah dalam kegiatan Envirotech 2026 di Jakarta. Laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
11: Itu kan adalah orang-orang yang berjasa untuk lingkungan. Mulai perintis, kemudian
12: Indonesia International Environment Technology and Innovation Expo and Conference atau Envirotech 2026 tidak hanya menampilkan berbagai teknologi ramah lingkungan, tetapi juga menghadirkan sosok-sosok inspiratif yang selama ini bekerja langsung menjaga alam Indonesia melalui penghargaan Kalpataru. Pemerintah ingin menunjukkan bahwa penyelamatan lingkungan membutuhkan kolaborasi antara inovasi teknologi dan aksi nyata masyarakat. Kementerian Lingkungan Hidup memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan dari berbagai daerah. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mengatakan, para penerima Kalpataru menjadi bukti bahwa perubahan lingkungan dapat dimulai dari aksi sederhana yang dilakukan secara konsisten.
11: Kita berterima kasih kepada mereka yang mendapat penghargaan Kalpataru.
13: Harapannya apa untuk para pemenang?
11: Harapannya ya tadi dikobar-kobarkan, hidup-hidupkan semangat itu, dan KLH adalah bagian daripada yang hidup-hidupkan, mengobar-ngobarkan semangat pengabdian untuk bangsa melalui lingkungan tadi. Karena kayak begini kan hanya satu cara, memang membangun kesadaran. Sekarang ada orang yang sadar, maka dia akan bertindak.
12: Marcella Wahyu Muntia, remaja berusia 18 tahun asal Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, menjadi salah satu penerima Kalpataru Youth Award 2026 melalui komunitas Warsa Kelana yang didirikannya 3 tahun lalu. Marcella menggerakkan puluhan relawan muda untuk melakukan restorasi lahan kritis di wilayah utara Bangawan Solo. Hingga saat ini, sekitar 1 hektar lahan kritis berhasil dipulihkan dan ditanami tanaman produktif seperti alpukat dan nangka.
9: Karena di bagian utara Bengawan Solo, lebih tepatnya Kabupaten Sragen, masih banyak lahan kritis yang perlu diselamatkan tentang kesuburan tanah, pemanfaatan lahan. Maka dari itu saya buat gerakan bersama anak-anak muda dari banyaknya volunteer, 25-50 orang kita melakukan penanaman, melakukan pemulihan lahan. Saya juga buat inovasi pupuk organik namanya pupuk Savio.
12: Envirotek 2026 menjadi pengingat bahwa masa depan lingkungan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh semangat para pejuang lingkungan yang bekerja langsung di tengah masyarakat. Kolaborasi keduanya diharapkan mampu mempercepat terwujudnya pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Tentang lingkungan, karena ke depanlah kita generasi muda yang akan menyelamatkan lingkungan. Kayak gitu, Kak.
3: Dewan Pers mendukung langkah pemerintah untuk melindungi karya jurnalistik dalam revisi Undang-Undang Hak Cipta. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
14: Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat mendukung langkah pemerintah untuk melindungi karya jurnalistik di era digital. Menurut Komarudin, selama ini banyak karya jurnalistik hasil investigasi dan reportase dimanfaatkan platform digital tanpa memberikan imbalan yang layak kepada wartawan maupun perusahaan pers. Ia menilai regulasi tersebut penting agar karya jurnalistik memperoleh perlindungan hukum dan menghasilkan royalti bagi insan pers sebagaimana telah diterapkan di sejumlah negara seperti Kanada, Australia, dan negara-negara Eropa.
15: Kami mendukung langkah yang tengah disiapkan oleh Kementerian Hukum bagaimana melindungi karya jurnalistik agar itu mendapatkan satu royalti.
14: Sementara itu, salah satu peserta diskusi yaitu anggota Komite Tanggung Jawab Platform Digital Jurnalisme Berkualitas Guntur Syaragi kepada RRI menyatakan bahwa revisi Undang-Undang Hak Cipta diperlukan karena ekosistem media telah berubah akibat disrupsi digital. Menurutnya, dominasi platform digital berpotensi mengambil alih hak ekonomi perusahaan pers sehingga perlu ada kepastian hukum yang melindungi penerbit atau publisher. Guntur juga menyatakan revisi Undang-Undang tersebut dapat menjadi solusi untuk memastikan hak ekonomi perusahaan pers tetap terjaga dan industri media dapat bertahan di tengah perubahan digital.
16: Untungnya Undang-Undang Hak Cipta revisi ini dalam rangka untuk bisa memastikan tetap ada hak ekonomi dalam bagi para perusahaan publisher.
14: Sementara itu, ia juga berharap revisi aturan itu menghadirkan mekanisme yang jelas dalam negosiasi antara perusahaan pers dan platform. Sementara Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat juga menegaskan revisi Undang-Undang Hak Cipta menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan industri pers nasional di tengah dominasi platform digital. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali Info Haji dari Tanah Suci, di mana Kementerian Haji dan Umroh akan mengevaluasi seluruh penyelenggaraan haji tahun ini untuk memastikan kualitas layanan kepada jemaah terus meningkat. Informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
18: Ya, Inspektur Jenderal Kementerian Haji dan Umroh, Indi Sudati, mengatakan pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan haji tahun 2026 setelah operasional selesai. Menurut Dandi, evaluasi akan melibatkan berbagai pihak, baik dari internal Kemenhan maupun lembaga eksternal seperti DPR dan BPK. Evaluasi ini menjadi penting karena musim haji tahun ini merupakan pengalaman perdana Kementerian Haji dan Umroh. Berikut keterangan Dandi.
19: Sampai. telah capai dan apa-apa yang masih harus disempurnakan ke depan. Tapi overall saya minta, walaupun ada yang memuji, ada yang kemudian komplain, itu kita terima aja dengan sabar, kita terima dengan apa, dengan hati yang sikap terbuka, untuk kita sempurna, kita sempurnakan ke depan. Dan
18: mendengar dapat kami informasikan juga bahwasanya Dirjen Dendi mengatakan bahwa terdapat 5 indikator utama yang akan menjadi tolok ukur evaluasi di antara ada serapan kuota, angka kematian jemaah, jumlah jemaah yang tingkat keluhan layanan dan juga integritas penyelenggaraan haji. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifullah Medical Center Haji Pro 3 dari Pengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana sebanyak 882 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede dan debarkasi Jakarta Bekasi tiba di Tanah Air yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya disampaikan rekan kami nanti langsung bersama dengan Sadatur Rain yang akan melaporkan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ain.
20: Baik, pendengar di manapun Anda berada, ini saya berada di Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Dan untuk hari ini, yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebanyak 882 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal Jawa Barat, debarkasi Jakarta Bekasi yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta ini sebanyak 441 jiwa pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi, yang menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5398. Disusul 441 jemaah haji asal Lampung, debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 15.50 waktu Indonesia Barat petang tadi, menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5400. Salah satu jemaah haji asal Jawa Barat, Siti Rohmah, menyatakan alhamdulillah berjalan lancar dan dirinya pun senang dapat kembali ke tanah air usai melakukan ibadah haji di Tanah Suci.
21: Sudah sekian lama berkita dengan keluarga, sekitar kurang lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan oleh KBK kalau lagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ngambil kegiatannya itu di malam hari.
20: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu daerah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya kita ke daerah lainnya, di mana debarkasi Palembang melaporkan sebanyak 2 jemaah haji dilaporkan wafat di Arab Saudi, hanya sesaat sebelum jadwal kepulangan ke tanah air, yang menambah total jemaah wafat dari debarkasi Palembang menjadi 7 orang. Laporannya disampaikan Rian Apridani. Rian.
22: Ya, pendengar, suasana haru menyelimuti asrama haji Palembang saat 443 jemaah haji kloter 5 tiba kembali di tanah air. Namun di balik sukacita kepulangan para jemaah asal kota Palembang dan Musi Banyuasin ini terselip duka mendalam karena 2 rekan seperjalanan mereka dilaporkan wafat di Arab Saudi sesaat sebelum jadwal terbang. Kedua jemaah yang berpulang adalah Budi Prasojo Sonom berusia 72 tahun asal Palembang Palembang yang mengembuskan napas terakhir pada 6 Juni 2026 serta Tamrin Zainuddin Zakaria berusia 67 tahun asal Musi Banyu Asin yang meninggal dunia hanya sehari menjelang kepulangan. Isak tangis keluarga pecah saat menyambut rombongan yang kini tidak lagi utuh tersebut. Istri almarhum Budi Prasojo menceritakan bahwa suaminya sempat menjalani perawatan medis intensif sebelum akhirnya berpulang.
0: Serangan jantung waktu diopi, jadi dirawat 10 hari. Ya kemarin Sabtu meninggal pagi, selesai sudah dicukur kemarin, jadi saya tenang pulangnya ya. Sama? Ya berdua, Bapak.
22: Hingga saat ini total jemaah dari debarkasi Palembang yang wafat di Tanah Suci tercatat sebanyak 7 orang, terdiri atas 6 warga Sumatera Selatan dan 1 warga Bangka Belitung. Seluruh jemaah yang wafat telah dimakamkan di pemakaman Cahaya Mekah. Pemerintah memastikan bahwa hak-hak jemaah yang wafat termasuk asuransi akan segera diurus oleh tim terkait. Meskipun diwarnai kabar duka, petugas berharap seluruh jemaah yang masih berada di Arab Saudi maupun yang akan pulang tetap dalam kondisi prima. Hingga berita ini diturunkan, debarkasi Palembang tercatat telah memulangkan total 2.213 jemaah haji ke tanah air dan proses pemulangan untuk kloter-kloter berikutnya dipastikan akan tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Demikian dari Debarkasi Haji Palembang, Rian Apridani melaporkan untuk Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, di mana Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, menegaskan komitmen Inggris untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
1: Kedutaan Besar Inggris di Jakarta menggelar perayaan hari ulang tahun Raja Charles III ke-78 pada Rabu malam di Bilangan Jakarta Selatan. Pada kesempatan itu, Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, menegaskan komitmen Inggris untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia, dan 2026 menjadi momentum penting karena Indonesia dan Inggris telah meluncurkan kemitraan strategis yang mencakup bidang teknologi, maritim hingga pertumbuhan ekonomi. Dubes Jeremy menilai kerjasama tersebut menjadi simbol persahabatan jangka panjang antara kedua negara. Selain sektor teknologi, Dubes Jeremy menyoroti program kemitraan maritim yang disebut akan mendorong modernisasi kapal penangkap ikan dan fregat pertahanan di Indonesia.
2: Ini adalah tahun di mana Inggris-Indonesia meluncurkan kemitraan strategis di antara kita yang berkaitan dengan teknologi ARM, bekerja sama dengan Danantara untuk menciptakan ekosistem semikonduktor tentang program kemitraan maritim yang akan merevolusi kapal penangkap ikan dan fregat pertahanan di Indonesia, menciptakan lapangan kerja di Indonesia, lapangan kerja di Inggris, dan simbol persahabatan abadi kita.
1: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong generasi muda Indonesia untuk mempertimbangkan Inggris sebagai tujuan pendidikan tinggi. Mendagri sendiri pernah mendapatkan beasiswa dari British Council pada 1992 untuk berkuliah di Universitas Exeter.
3: Jika Anda melihat peringkat universitas misalnya, dan itu di organisasi manapun yang membuat peringkat semacam ini, ya, selalu Amerika dan Inggris selalu di 10 besar. Maka saya mendorong generasi muda Indonesia untuk pergi ke Inggris, salah satu pilihan terbaik untuk belajar dan juga untuk membangun jaringan.
1: Duta Besar Inggris untuk ASEAN Helen Fazey mengungkapkan 2025 menandai 5 tahun kemitraan dialog antara Inggris dan ASEAN. Hubungan kedua pihak telah berkembang dan menghasilkan berbagai capaian di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya.
4: Dengan investasi sebesar 25 juta pound sterling dalam proyek-proyek di seluruh negara anggota ASEAN, berfokus pada pengawasan penyakit dan kesiapan untuk menanggapi risiko yang muncul. Kami juga bekerja pada transisi hijau, mendukung ASEAN dalam pengembangan jaringan listrik ASEAN.
1: Perayaan hari ulang tahun Raja Charles III turut dihadiri Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Yusuf Kalla serta utusan perdagangan Inggris untuk Indonesia dan ASEAN Nas Shah MP. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait dengan informasi mancanegara, Tiongkok kembali menyerukan kepada Amerika Serikat dan Iran untuk menghentikan pertempuran dan kembali melakukan diplomasi perdamaian. Tiongkok mendesak pihak-pihak terkait untuk menghentikan aksi militer, melanjutkan dialog dan negosiasi, menanggapi upaya mediasi negara-negara terkait, serta mencapai gencatan senjata sesegera mungkin. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Tim nasional Indonesia U19 bersiap menantang Australia U19 pada babak semifinal Piala AFF U19 2026 yang akan berlangsung malam ini di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Joko Saputra. Joko.
5: Ya, jelang kick-off laga semifinal antara timnas Indonesia di bawah usia 19 tahun yang akan melakoni laga semifinal menghadapi Australia yang dijadwalkan akan dimulai pada pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Saat ini kedua tim, baik Indonesia maupun Australia, sedang melaksanakan warming up ataupun pemanasan di Stadion Utama Sumatera Utara. Kami memantau bagaimana di area lokasi kawasan Stadion Utama Sumatera Utara yang berkapasitas 26.000 penonton ini, terlihat penonton ataupun pendukung supporter tim tuan rumah Indonesia terus membadati beberapa gate ataupun pintu masuk dari Stadion Utama Sumatera Utara ini. Terlihat antrean memang sudah terjadi sejak sore tadi dengan menggunakan jersey kebanggaan timnas Indonesia. Ini banyak masyarakat yang rela antri hingga menjelang kick-off pada pukul 8.15 waktu Indonesia Barat. Selain itu, beberapa terlihat tidak hanya masyarakat ataupun penonton dari beberapa daerah yang berasal dari Sumatera Utara, namun di luar seperti di Provinsi Aceh, bahkan dari Pulau Jawa ini juga ikut langsung memadati kawasan Stadion Utama Sumatera Utara. Seperti ketahui pendengar bahwa malam hari ini merupakan laga penting bagi anak asuh coach Nova Arianto karena kemenangan wajib diraih jika ingin memastikan lolos ke babak final turnamen Piala AFF pada edisi tahun ini. Dan coach Nova Arianto juga malam hari ini diprediksi akan menurunkan skuad terbaiknya, di mana kedatangan Mito Baker, pemain asal Melbourne City ini, diprediksi akan menambah kekuatan lini belakang dari Timnas Indonesia, karena setelah bergabung dengan Timnas Senior, Mito Baker ini sepertinya akan menjadi starting line up di pertandingan malam hari ini. Termasuk Indonesia juga dipastikan akan menurunkan lini depan serang mereka, yakni Arkan Kakak yang akan diduetkan oleh Reno Salampesi untuk mendobrak lini pertahanan dari Timnas Australia. Sementara itu, dalam pertandingan sendiri memang di kawasan Stadion Utama Sumatera Utara memang baru saja diguyur hujan lebat, namun saat ini sudah mulai reda dan tidak ada kendala masalah baik pun di dalam area stadion ataupun lapangan dan tidak mengganggu aktivitas pertandingan jelang laga nanti. Selain itu, laga ini nantinya akan merebutkan satu tiket ke babak final setelah sebelumnya Thailand memastikan terlebih dahulu mendapat satu tiket ke babak final usai di sore tadi ini berhasil meraih kemenangan atas Kamboja dengan skor 4-0. Nantinya kami akan menjelaskan ataupun kembali melaporkan bagaimana jalannya pertandingan untuk laga semifinal antara Timnas Indonesia menghadapi Australia di semifinal turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun. Untuk sementara laporan langsung dari Stadion Utama Sumatera Utara, Joko Saputra, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Java Men.
2: Demikian mitra Buana dan pendengar, sudah kita ikuti bersama Warta Berita dari RRI Pro 3 Jakarta. Terima kasih kebersamaan Anda, dan kini saatnya narasumber kita mengajak Anda untuk mengikuti acara selanjutnya dari 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Terima kasih, selamat malam.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Java Men.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: apa kabar? Tara Anggita masih menemani Anda mitra Buran dan pendengar untuk kesempatan hari ini. Jadi hari Kamis lembar ke-11 untuk bulan Juni 2026. Dari saat sekarang sampai di jam 8 kita bersama di Info Malam. Info-info malam ya, info-info ringan Tara akan hadirkan untuk Anda di kesempatan hari ini untuk menemani istirahat Anda. Sementara yang masih beraktivitas, ini juga ada tips-tips juga nih untuk Anda ya, yang nanti bisa Anda coba saat Anda butuh informasi ini gitu ya. Pas banget bisa klik dengan Rara gitu ya. Nah, untuk yang pertama, Rara punya nih dari Google Ringkasan AI mengenai tips persiapan untuk esok hari. Mitra Budaya Mendengar, persiapan matang di malam hari adalah kunci untuk membuat hari esok dengan lebih fokus, tenang dan juga produktif ya. Jadi Anda bisa memulai dengan menulis daftar prioritas, menyiapkan pakaian dan mengurangi paparan layar agar tidur Anda lebih berkualitas. Beberapa langkah praktis yang bisa dilakukan untuk malam hari ini, di mana Anda bisa menyambut hari esok yang lebih baik, adalah Anda bisa membuat daftar prioritas atau to-do list ya. Setelah itu Anda bisa menyiapkan keperluan pagi harinya, disiap-siapin dulu besok ada apa, ada acara apa, mau kemana, gitu bisa disiapin dulu untuk malam hari ini. Dan jangan lupa juga untuk menjaga kualitas tidur, istirahat total, serta lakukan evaluasi diri atau muhasabah. Nah, itu tadi ya beberapa tips persiapan untuk esok hari yang bisa Anda cicil nih untuk malam hari ini ya. Semoga bermanfaat. Rara masih punya satu tips lagi untuk Anda, Rara bagikan nanti untuk selanjutnya. Sementara selanjutnya, menyusul Mayang Sari, tiada lagi yang tadi sudah Rara hadikan di versi fullnya di awal acara ya, membuka kebersamaan kita untuk info malam edisi hari ini. Rara punya selamanya dari Fudu, tapi nanti setelah sahabat-sahabat Rara yang berikut ini.
1: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
0: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
0: Pastilah, all new Honda PCX 160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
0: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
0: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Hai, sudah daftar sekolah belum?
1: Belum nih, masih bingung mau kemana. Pengennya sih di sekolah yang banyak program unggulannya dan peluang kerjanya luas.
0: Oh, kalau itu sih cuma SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen solusinya. Kini saatnya bergabung bersama SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen memiliki berbagai program unggulan loh. Ada kelas Jepang, penguatan karakter melalui pembiasaan pagi dan ketarunaan, serta mencetak atlet-atlet unggul. Pilihan jurusannya juga keren.

dan sesuai kebutuhan dunia industri seperti teknik otomasi industri, teknik pemesinan, teknik komputer dan jaringan, dan teknik sepeda motor. Menariknya lagi, di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, pendaftaran gratis, bahkan gratis uang gedung. Lulusan siap kerja, bahkan sebelum lulus, sudah banyak yang diterima kerja di perusahaan. Guru-guru yang profesional mengutamakan kualitas lulusan untuk masa depan yang lebih cerah. So, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, Jalan Abimanyu, nomor 18, Taman Asri, Kroyo, Karangmalang Sragen. Informasi pendaftaran, WA 082-22-3268-6239. Sekali lagi, 082-22-3268-6239. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan, pilihan masa depan.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman. Halo masyarakat Kabupaten Sragen, siapkan putra-putri Anda untuk mengikuti sistem penerimaan murid baru SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027.
2: Untuk jenjang TK, SD Negeri, Swasta, pendaftaran dilakukan secara offline. Pendaftaran dengan cara calon murid didampingi orang tua atau wali datang ke sekolah, tanggal 24-27 Juni 2026. Analisis 29-30 Juni 2026, pengumuman 1 Juli 2026, daftar ulang 1-2 Juli 2026, hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
0: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Afirmasi, pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 17-19 Juni 2026. Analisis 20 Juni 2026, pengumuman 22 Juni 2026. Daftar ulang 22-23 Juni 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
2: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Domisili, Prestasi dan Mutasi, pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 24-27 Juni 2026, analisis 29-30 Juni 2026, pengumuman 1 Juli 2026, daftar ulang 1-2 Juli 2026, hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
0: Penghitungan jalur prestasi ada dua, prestasi akademik dari nilai rata-rata raport 5 semester, nilai rata-rata TKA, dan peringkat nilai rata-rata raport 5 semester tiap rombel. Sementara prestasi non-akademik dari kejuaraan dan penghargaan baik dari penyelenggara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan atau induk organisasi non-pemerintah. Umur piagam maksimal 3 tahun, konversi piagam mulai tanggal 2-15 Juni 2026, jam kerja. Informasi lebih lanjut, hubungi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen atau kunjungi web spmb.sragenkab.go.id. Pelaksanaan SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027 bebas dari pungli dan gratis.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Menit-menit terakhir kebersamaan kita untuk malam hari ini, Mitra Buana dan pendengar. Tara tutup dengan manfaat tidur jam 10 malam dari hellosehat.com. Mitra Buana dan pendengar, tidur jam 10 malam ini adalah waktu yang ideal dan sangat dianjurkan untuk kesehatan ya. Kebiasaan ini membantu menyelaraskan ritme sirkadian, jam biologis, atau bisa juga untuk mengoptimalkan perbaikan sel tubuh, serta menurunkan resiko penyakit serius. Nah, sementara manfaat utama dari tidur pada jam 10 malam meliputi menjaga kesehatan jantung. Nah, ini penelitian menunjukkan bahwa orang yang tidur antara pukul 22 sampai dengan 23 memiliki resiko terkena penyakit jantung dan juga sirkulasi darah paling rendah. Sementara bisa juga untuk mengoptimalkan regenerasi sel ya, karena pada awal waktu tidur, tubuh memproduksi hormon pertumbuhan yang memperbaiki jaringan sel rusak, serta meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Sementara yang terakhir adalah bisa menstabilkan berat badan. Tidur tepat waktu ini bisa membantu menyeimbangkan hormon pengatur nafsu makan atau leptin dan grelin. Nah, ini sehingga bisa mencegah obesitas. Untuk mendapatkan hasil maksimal, kita tuh disarankan untuk konsisten tidur di jam yang sama setiap hari dan menghindari penggunaan gawai setidaknya 1 jam sebelum tidur. Demikian mengakhiri kebersamaan kita untuk malam hari ini. Info malam Rara tutup ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat malam. Enyo. Greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Java Men.
2: Forum Radio LPTL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah. Inilah Jateng dalam Berita.

Assalamualaikum, apa kabar pendengar radio di Jawa Tengah? Senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam berita. Di antaranya, 15 dapur SPPG di Kudus dihentikan sementara. 12.700 ekor lebih hewan kurban di Purbalingga disembelih saat Idul Adha. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya, saya Mita Rosana.

0: Badan Gizi Nasional atau BGN melalui surat perihal pemberhentian operasional sementara telah mengirimkan surat tersebut ke Satgas SPPG di Kudus. Dalam isi surat tersebut terdapat poin yang berisi ditemukan bahwa IPAL di SPPG terlampir belum tersedia dan atau belum memenuhi standar yang ditetapkan. Selengkapnya dilaporkan oleh Rere Sabrina.
1: Badan Gizi Nasional melalui surat perihal pemberhentian operasional sementara telah mengirimkan surat tersebut ke Satgas SPPG di Kudus. Dalam isi surat tersebut terdapat poin yang berisi ditemukan bahwa IPAL di SPPG terlampir, belum tersedia dan atau belum memenuhi standar yang ditetapkan. Dalam data yang terlampir, di Kudus terdapat 15 dapur SPPG yang termasuk dalam pemberhentian operasional sementara. Ketua Satgas SPPG Kudus yang juga adalah Wakil Bupati, Belinda Putri Sabrina Birton, mengatakan bahwa pemberhentian sementara operasional dapur SPPG di Kudus oleh BGN karena terkait belum keluarnya izin IPA.
2: Sebenarnya 15 SPPG di Kabupaten Kudus dikarenakan permasalahannya sama semua, jadi karena memang IPA-nya belum keluar. Jadi karena IPA-nya belum keluar, jadi memang ditutup dan ini solusinya Satgas kami koordinasi dengan Polri juga untuk nanti tetap mendampingi dapur SPPG supaya IPAL-nya keluar. Jadi IPAL keluar memang harus ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi gitu. Jadi kita tetap kejar terus buat dapur memenuhi persyaratan biar IPAL-nya keluar biar bisa beroperasi.
1: Kebijakan ini diambil agar kasus-kasus MBG seperti keracunan tidak terjadi lagi di Kudus. Maka dari itu pihaknya melakukan pengetatan persyaratan SPPG yang harus dipenuhi.
3: Rere Sabrina melaporkan untuk Jateng dalam berita.
0: Pelaksanaan ibadah kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Kabupaten Purbalingga menunjukkan antusiasme masyarakat yang tinggi. Kantor Kementerian Agama, Kemenag Kabupaten Purbalingga mencatat sebanyak 12.766 ekor hewan kurban disembelih dan didistribusikan kepada masyarakat selama momentum Idul Adha tahun ini. Fitri Hasanah melaporkan selengkapnya.
4: Pelaksanaan ibadah kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Kabupaten Purbalingga menunjukkan antusiasme masyarakat yang tinggi. Kantor Kementerian Agama, Kemenag Purbalingga mencatat sebanyak 12.766 ekor hewan kurban disembelih dan didistribusikan kepada masyarakat selama momentum Idul Adha tahun ini. Berdasarkan data Kemenag yang merupakan rekapitulasi dari seluruh kantor urusan agama KUA di 18 kecamatan yang ada di Purbalingga, jumlah hewan kurban terdiri atas 2.908 ekor sapi termasuk kerbau dan 9.858 ekor kambing yang juga mencakup domba. Kepala Kantor Kementerian Agama Kemenag Purbalingga Zahid Hasani mengatakan jumlah penyembelihan hewan kurban tersebut tersebar rata di seluruh wilayah Kabupaten Purbalingga. Adapun Kecamatan Purbalingga tercatat sebagai wilayah dengan jumlah penyembelihan sapi terbanyak yakni mencapai 262 ekor. Sedangkan Kecamatan Rembang menjadi daerah dengan jumlah penyembelihan kambing terbanyak mencapai 1.295 ekor. Pihaknya juga menuturkan jumlah sapi kurban paling rendah di Kecamatan Karangjambu, sedangkan jumlah kambing kurban paling minim di Kecamatan Karanganyar. Pihaknya mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan ibadah kurban tahun ini. Menurutnya, pelaksanaan kurban tidak hanya memiliki nilai ibadah, tetapi juga mengandung dimensi sosial yang sangat kuat.
5: Di wilayah tersebut jarang ataupun perlu ada sentuhan kebijakan terkait dengan merasakan adanya satu tahun sekali minimal terkait hewan kurban. Di situ desa itu tidak ada kurban, makanya kita sebagai bagian dari dakwah juga untuk memancing mereka-mereka yang mampu agar bisa peduli ke daerah-daerah tersebut. Memang tingkat kesadaran spiritual peduli kurban mungkin masih perlu dinaikkan levelnya.
4: Zahid menambahkan ibadah kurban bukan hanya tentang ibadah penyembelihan, tetapi juga tentang kepedulian sosial dan kemanusiaan. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Sri Sultan Hamengkubuwono X akan melaksanakan muhibah budaya dengan napak tilas perjuangan Pangeran Mangkubumi atau HB1 di Kabupaten Sragen. Selengkapnya Rara Anggita mengabarkan.
6: Sri Sultan Hamengkubuwono HB10 akan melaksanakan muhibah budaya dengan napak tilas perjuangan Pangeran Mangkubumi HB1 di Kabupaten Sragen. Bupati Sragen, Sigit Pamungkas SIPMA menjelaskan, kunjungan tersebut merupakan rangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Sragen ke-280 tahun 2026. Sri Sultan direncanakan akan menginap selama 2 hari di Sragen pada Juni 2026. Beberapa lokasi yang memiliki nilai secara besar, perjuangan Pangeran Mangkubumi saat melawan penjajah Belanda di wilayah Bumi Sukowati akan dikunjungi selama di Kabupaten Sragen. Sejumlah tempat yang akan dikunjungi diantaranya Desa Jekawal, Kecamatan Tangen, Gua Mangkubumi Gebang, serta Joglo di Krikilan Masaran. Sementara, salah satu kegiatan juga akan dibuka untuk masyarakat Kabupaten Sragen, dipusatkan di halaman kantor terpadu Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen.
7: Terima kasih atas partisipasi semua warga masyarakat yang telah memeriahkan hari jadi Kabupaten Sragen, dan kami mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita terus bergerak dan berjuang bersama-sama mewujudkan Sragen yang berkemajuan, sejahtera dan merata. Sragen warisan purba inspirasi kemajuan. Saya ingin menginformasikan kepada Bapak-Ibu sekalian, insya Allah hari jadi Sragen yang ke-280 ini akan spesial karena Sri Sultan Hamengkubuwono X sampai saat ini berkenan untuk rawuh di Kabupaten Sragen. Seperti kita ketahui bersama bahwa hari jadi Sragen itu merujuk kepada perjuangan heroik dari Pangeran Mangkubumi yang berbasis di Sragen, yang kemudian nanti beliau menjadi Sri Sultan Hamengkubuwono I. Karena keturunan raja-raja ini masih sugeng, dan sekarang adalah yang bertahta Sri Sultan Hamengkubuwono X, maka di tahun 2025 kemarin saya, Mbah Wakil dan Pak Sekda, beberapa yang lain, sowan ke Yogyakarta, ke Kraton, diterima beliau, dan kami mengundang untuk beliau berkenan rawuh di Sragen dalam rangka hari jadi Sragen, menyambung silaturahim antara keturunan Pangeran Mangkubumi dan warga masyarakat Kabupaten Sragen. Insya Allah nanti kegiatannya salah satunya dipusatkan di gedung Pemda Terpadu, monggo mungkin dirawuhi, dan bagian dari rangkaian itu nanti dari Yogyakarta akan ada sejumlah aktivitas yang didukung oleh Kesultanan Yogyakarta untuk masyarakat Kabupaten Sragen. Mari nanti kita sambut dengan semeriah-meriahnya kehadiran beliau di Sragen yang kita banggakan ini.
6: Demikian Rara Anggita, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.

0: Anda masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Pondok Modern Tazaka Bandar Batang bekerja sama dengan Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Batang menyelenggarakan kegiatan kursus Mahir Dasar atau KMD bagi para santrinya. Heri Kisyanto melaporkan selengkapnya.
2: Pondok Modern Tazaka Bandar Batang bekerja sama dengan Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Batang menyelenggarakan kegiatan kursus Mahir Dasar bagi para santri yang digelar di Komplek Pondok Modern Tazaka Bandar dan Perkebunan Teh Pagilarang selama 6 hari belum lama ini. Program yang telah rutin digelar tiap tahunnya menekankan perlunya sikap mental dan perilaku disiplin bagi para santri dalam menghadapi tantangan hidup yang ada di era global. Salah satu peserta, Azam, bersyukur dapat berpartisipasi karena memperoleh manfaat pendidikan karakter seorang pemimpin masa depan.
3: Semua sangat berbahagia karena ini adalah salah satu kesempatan yang sangat amat langka. Anak seusia kami yang dimana masih setara dengan 2 aliyah atau 2 SMA telah mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam si banyak kepada Tazaka dan Kuartir Batang yang telah memberikan kami kesempatan yang sangat amat berharga ini.
2: Sementara andalan bidang Bina Muda Kuartir Batang, Ristoni, mengapresiasi karena program tersebut demi mewujudkan imajinasi positif dan melatih keberanian untuk melakukan perubahan yang lebih baik.
4: Gerakan Pramuka Kuartir Batang bidang Bina Muda memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya bagi pengurus Pondok Modern Tazaka Batang. Kegiatan KMD adalah langkah inovasi bagi sekolah untuk memberikan pendidikan pramukaan kepada santri-santri. Santri juga diajari bagaimana keterampilan hidup atau life skill yang dapat digunakan dalam kehidupan bermasyarakat maupun alam terbuka. Melalui pengembangannya, diharapkan santri-santri dapat menindaklanjuti dan mengembangkan skillnya sebagai calon pembina pramuka di lingkungan tempat kerjanya kelak.
2: Kegiatan kursus Mahir Dasar diikuti lebih dari 180 santri dengan model pelatihan indoor di aula pembelajaran pondok maupun alam terbuka dengan didampingi para pelatih yang telah disiapkan oleh Pusdiklat Kuartir Batang untuk memberikan bekal akhir para santri sebelum lulus dari Pondok Modern Tazaka.
1: Setelah kepengurusannya dikukuhkan Ketua APPSI DPD Pemalang, Pak Tony menyampaikan bahwa pihaknya akan segera bergerak cepat menjalankan roda organisasi. Deris Dewa melaporkan untuk Anda.
5: APPSI Pemalang akan bergerak cepat jalankan roda organisasi. Saudara pendengar, setelah kepengurusan dikukuhkan oleh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah APPSI Jawa Tengah Suwanto pada Selasa 2 Juni tahun 2026 di Pendopo Disparbud setempat, Ketua APPSI DPD Pemalang, Pak Tony, menyampaikan bahwa pihaknya akan segera bergerak cepat menjalankan roda organisasi. Langkah awal yang akan dilakukan Pak Tony bersama pengurusnya adalah melakukan konsolidasi internal serta memperkuat komunikasi dengan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan.
6: Oleh karena itu, DPD Aksi Kabupaten Pemalang berkomitmen 1. Digitalisasi pasar mulai akrab dengan pembayaran non-tunai dan pemasaran digital. Yang kedua, meningkatkan kenyamanan pasar, menjaga kebersihan, kerapian, dan keramahan pelayanan prima.
5: Sementara itu, Ketua DPW APPSI Jawa Tengah Suwanto menegaskan bahwa APPSI harus menjadi wadah perjuangan sekaligus jembatan aspirasi bagi para pedagang pasar tradisional. Menurut Suwanto, tantangan yang dihadapi pasar tradisional saat ini semakin kompleks, diantaranya persaingan dengan pasar modern sampai dengan perubahan pola belanja masyarakat. Karena itu, keberadaan APPSI diharapkan mampu menghadirkan solusi dan memperkuat daya saing pedagang. Acara pengukuhan disaksikan Bupati Pemalang Anum Widiantoro, Ketua DPP APPSI Don Muzakir, anggota DPRD Jawa Tengah Rizky Iskandar, perwakilan pelaku UMKM serta undangan lainnya.
7: Demikian yang bisa kami laporkan. Saya Denis Dewa dari LPPL Radio Suara Widuri Pemalang melaporkan untuk Jateng Dalam Berita.
1: PT Sinergi Gula Nusantara Pabrik Gula atau PG Mojo Sragen berupaya meningkatkan pengelolaan limbah dan pengendalian pencemaran lingkungan guna memberikan rasa nyaman kepada warga yang tinggal di sekitar kawasan pabrik selama musim giling 2020 NM. Rara Anggita melaporkan selengkapnya.
8: PT Sinergi Gula Nusantara Pabrik Gula PG Mojo Sragen berupaya meningkatkan pengelolaan limbah dan pengendalian pencemaran lingkungan guna memberikan rasa nyaman kepada warga yang tinggal di sekitar kawasan pabrik selama musim giling 2026. General Manager Pabrik Gula Mojo, Ros Sudianto menjelaskan, manajemen PG Mojo Sragen telah menjalin kerjasama dengan sejumlah pihak guna memastikan limbah hasil proses produksi dapat ditangani dengan baik dan tidak mengganggu lingkungan sekitar. Di area pabrik, manajemen PG Mojo Sragen menyiapkan budidaya ternak cacing yang dimanfaatkan untuk mengolah limbah organik menjadi kompos. Program tersebut saat ini dikelola oleh Karang Taruna Mojo Kulon sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat sekaligus mendukung pengelolaan limbah yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, manajemen juga memperbaiki peralatan penangkap debu yang digunakan pada sistem operasional pabrik untuk mengurangi dampak debu dan asap selama proses produksi berlangsung. Perbaikan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kinerja alat dalam menyaring partikel debu sehingga emisi yang dihasilkan dapat ditekan semaksimal mungkin.
9: Kalau limbah, tahun ini sudah kita kerjasamakan dengan kompos yang sehingga nanti dimanfaatkan. Di dalam pabrik ini sudah ada ternak cacing yang cukup banyak juga. Kemudian juga sekarang kita kerjasamakan atau dikelola oleh Karang Taruna Mojo Kulon, yaitu dari Mojo Persatu itu yang mengelola. Sehingga nanti di tahun ini limbah itu langsung keluar emplasemen pabrik.
10: Itu.
9: Peralatan di penangkap debu kita ini sudah kita perbaiki. Ya, kita tingkatkan performnya penangkap debunya. Harapannya seperti itu.
8: Demikian Rara Anggita, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
1: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng dalam berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng dalam berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita, serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha bagi Anda yang menjalankannya. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng dalam berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda dengarkan Jateng dalam berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
11: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz saluran informasi
12: Nelayan of Java Men.
13: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
14: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
15: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
16: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mitra Buana serta saudara pendengar. Berjumpa kembali bersama kami, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, yang kali ini dipancar luaskan melalui Jalan Veteran 21 Sragen di frekuensi 94.7 MHz Radio Buana Sri FM, serta live streaming kami di www.lppl.buanasriseragen.com. Mitra Buana, berjumpa kembali bersama saya Irfan Permadi menyapa Mitra Buana di edisi siar hari Kamis 11 Juni 2026. Kali ini Irfan Permadi menyapa dalam acara gelaran kontak malam. Tentunya selamanya Fals, koleksi lagu Iwan Fals. Mitra Buana, kebersamaan kita sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini bagi Mitra Buana yang ingin beratensi, sudah Irfan Permadi buka atensinya baik di line telepon di nomor 0271-890-799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 082-133-950-947. Di awal jumpa yang tersendiri tentunya koleksi dari Iwan Fals sudah menyapa kita. Tentunya juga sudah menjadi lagu pembuka jumpa kita di edisi siar malam hari ini. Untuk Mitra Buana, selamat malam. Bagaimana kabarnya di malam hari ini? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu hal apapun. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mitra Buana serta saudara pendengar, di selamanya Fals edisi malam hari ini ya, sudah ada WhatsApp masuk. Kali ini dari Bunda Ismi di Palem Gadung menyapa Irfan. Assalamualaikum Nak Irfan. Waalaikumsalam. The Land of Java Man. Nak Irfan bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bunda mau request lagu Kemesraan koleksi dari Iwan Fals teruntuk semua pendengar setia dimanapun berada. Untuk Nak Irfan, sehat selalu, dilancarkan dalam segala hal, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Nak Irfan, yuk greng. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk Bunda Ismi ya. Sehat selalu untuk Bunda dan keluarga juga. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya ada Bu Sugi Humaira. Selamat malam, mau request Aku Bukan Pilihan dari Bang Iwan. Terima kasih dari Bu Sugi di sini Sragen. Baik, terima kasih kali ini dari Bu Sugi, Aku Bukan Pilihan. Waduh, pilihannya siapa ini? Terima kasih untuk Bu Sugi ya. Sehat selalu untuk Bu Sugi dan keluarga. Nanti lagunya boleh dinantikan ya. Sehat selalu sekali lagi. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya kali ini ada Pak Jasmino. Malam Mas Dwi. Waduh kok Mas Dwi nih? Ini Irfan. Request Ambulan Zigzag. Salamnya buat Bu Sri Wahyuningsih di Benersari Ngerampal. Buat Mas Irfan, sukses selalu. Makasih yuk gereng. Baik, terima kasih nih. Wah, ini kelihatannya salah ini. Saya Mas Irfan ini, Pak Jasmino ya. Wah, siap. Nanti lagunya boleh dinantikan ya. Sebuah lagu Ambulan Zigzag nanti akan Irfan Permadi hadirkan khusus untuk Pak Jasmino. Sehat selalu untuk Pak Jasmino dan keluarga ya. Amin ya rabbal alamin. Baik Mitra Buana, kali ini pukul 20 lewat 29 menit. Irfan Permadi masih menyapa, dan di malam hari ini bagi Mitra Buana yang ingin beratensi, Mas Irfan Permadi nantikan atensinya baik di line telepon di nomor 0271-890-799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 082-133-950-947. Kemesraan, wah ini kali ini siapa ini yang sudah familiar nih dengan lagu Kemesraan koleksi dari Iwan Fals ya untuk Bunda Ismi. Nanti dilanjutkan Aku Bukan Pilihan untuk Bu Sugi di sini ya. Untuk Mitra Buana, kita jeda sebentar dari kawasan Veteran 21 Sragen. Kemesraan. Selamat mendengarkan.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karang Malang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karang Malang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9%.

0: Seragen, Toko Podomoro, 650 meter, sakwetanipun kantor desa Majenang, Sukodono, Seragen. Toko Tani Jaya 3, 120 meter, sakleripun Gapuro, Jengglong, Mojopuro, Sumberlawang, Seragen.
1: Uki Sumatyo, dateng toko-toko pertanian, saktelak panjenengan.
2: Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irwan Permadi. Sebelum Irwan Permadi berjumpa dengan Pak Jasmino Ambulans Zigyak dari Iwan Fast, kali ini sudah ada Mbak Nadia di Magaru menyapa Irwan. Assalamualaikum Mas Irwan, selamat malam semua pendengar LPPL Buana Sri FM. Request lagu Pesawat Tempur dari Nadia di Magaru. Terima kasih, sehat selalu untuk yang siar Yogra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Nadia ya. Sehat selalu untuk Mbak Nadia dan keluarga. Nanti lagunya Pesawat Tempurku boleh dinantikan. Baik Mitra Buana, kali ini masih bersama saya Irwan Permadi ya. Masih menyapa tentunya dalam acara gelaran kontak malam selamanya Fas, tentunya koleksi dari lagu-lagu Iwan Fas dan kebersamaan kita sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kali ini bagi Mitra Buana yang ingin beratensi, Mas Irwan Permadi nantikan atensinya. Baik di klien telepon di nomor 0271-890-799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 082-133-950-947. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini sudah ada Mas Ferry di Toyogo. Assalamualaikum Mas Irwan. Waalaikumsalam. Kok tumben nih piket Iwan Fals? Iya, kemarin tukaran jadwal nih dengan Mas Ari nih. Mas Irwan, aku dihadirkan sebuah lagu Mata Elang atau Mata Dewa, itu lupa aku judulnya. Lagunya untuk semuanya saja. Terima kasih ya Mas Irwan, selamat bertugas saja yuk Greg. Terima kasih kali ini untuk Mas Ferry. Wah, ini kelihatannya yang dimaksud Mata Dewa ini. Terima kasih untuk Mas Ferry ya. Sehat selalu untuk Mas Ferry dan keluarga. Nanti lagunya boleh dinantikan ya. Salam untuk istri dan keluarga. Sehat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik Mitra Buana, kali ini masih bersama saya Irwan Permadi ya. Masih menemani Mitra Buana dalam acara selamanya Fast edisi malam hari ini. Malam hari ini walaupun tidak hujan, walaupun cuacanya sedikit-sedikit panas, sedikit-sedikit dingin, tidak menyurutkan semangat Irfan untuk menyapa Mitra Buana di berbagai macam penjuru. Dan tentunya harapan Irfan, Mitra Buana masih tetap stay tune, masih setia pada kami di frekuensi 94.7 ataupun di live streaming kami di www.lppl.buanasriseragen.com. Dan kali ini kita perlu jeda sebentar ya Mitra Buana ya. Ambulan Zigyak tentunya untuk Pak Jasmino dilanjutkan dengan Pesawat Tempurku untuk Mbak Nadia akan Irwan Permadi hadirkan. Selamat mendengarkan.

0: Halo masyarakat Kabupaten Sragen, siapkan putra-putri Anda untuk mengikuti sistem penerimaan murid baru SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027.
1: Untuk jenjang TK, SD Negeri, Swasta, pendaftaran dilakukan secara offline. Pendaftaran dengan cara calon murid didampingi orang tua atau wali datang ke sekolah. Tanggal 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
0: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Afirmasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 17 sampai dengan 19 Juni 2026. Analisis 20 Juni 2026. Pengumuman 22 Juni 2026. Daftar ulang 22 sampai 23 Juni 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
1: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Domisili, Prestasi dan Mutasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
0: Penghitungan jalur prestasi ada dua, prestasi akademik dari nilai rata-rata raport 5 semester, nilai rata-rata TKA, dan peringkat nilai rata-rata raport 5 semester tiap rombel. Sementara prestasi non-akademik dari kejuaraan dan penghargaan baik dari penyelenggara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan atau induk organisasi non-pemerintah. Umur piagam maksimal 3 tahun, konversi piagam mulai tanggal 2 sampai 15 Juni 2026 jam kerja. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen atau kunjungi web spmb.sragenkab.go.id. Pelaksanaan SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027 bebas dari pungli dan gratis.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yo ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Baik mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irfan Permadi. Sebelum Irfan Permadi berjumpa dengan Mas Ferry, Mata Dewa, koleksi dari Iwan Fals tentunya. Kali ini sudah ada WhatsApp masuk kembali dari Mas Diar. Menyapa Irfan dengan antara aku, kau, dan bekas pacar. Lagunya salamnya buat Cak Roto, Yang Pono, Pak RT, Pak Yon, Ayah Tovan, makasih Ugreng. Baik, terima kasih untuk Mas Diar. Lagunya nanti antara aku, kau, dan bekas pacarmu. Boleh dinantikan ya. Sehat selalu untuk Mas Diar dan keluarga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik Mitra Buana, kali ini masih bersama saya Irfan Permadi. Mungkin dari Mitra Buana ada yang masih ingin beratensi. Mas Irfan Permadi nantikan atensinya, baik di line telepon di nomor 0271-890-799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 082-133-950-947. Kali ini langsung saja Mitra Buana, Mata Dewa untuk Mas Ferry. Selamat mendengarkan.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

pasti tangismu jelas membuat aku sangat

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irfan Permadi, masih setia menemani Mitra Buana ya, tentunya dengan lagu-lagu koleksi dari Iwan Fals. Kali ini bagi Mitra Buana yang ingin beratensi, masih Irfan Permadi, nantikan atensinya. Baik di line telepon di nomor 0271-890-799 ataupun di line SMS dan WhatsApp ya di nomor 082-133-950-947. Baik Mitra Buana, kali ini sambil menantikan atensi dari Mitra Buana semuanya, sudah Irfan Permadi siapkan Rinduku. Dilanjutkan dengan Selamat Malam dan yang ketiga Nyanyian Jiwa. Langsung saja, selamat mendengarkan.

0: gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas.
1: Wow.
0: Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Griya Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

sayang, selamat malam. Sayang, selamat tidur. Sayang, mimpi indah tentang kau dan aku.

selamat malam sayang, selamat tidur sayang, mimpi ini.

Sayang, selamat malam. Sayang, selamat tidur. Sayang, mimpi indah tentang kau dan

Selamat malam, sayang. Selamat tinggal.

0: Hai, sudah daftar sekolah belum?
1: Belum nih, masih bingung mau kemana. Pengennya sih di sekolah yang banyak program unggulannya dan peluang kerjanya luas.
0: Oh, kalau itu sih cuma SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen solusinya. Kini saatnya bergabung bersama SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen memiliki berbagai program unggulan loh. Ada kelas Jepang, penguatan karakter melalui pembiasaan pagi dan ketarunaan, serta mencetak atlet-atlet unggul. Pilihan jurusannya juga keren dan sesuai kebutuhan dunia industri seperti teknik otomasi industri, teknik pemesinan, teknik komputer dan jaringan, dan teknik sepeda motor. Menariknya lagi, di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen pendaftaran gratis, bahkan gratis uang gedung. Lulusan siap kerja, bahkan sebelum lulus, sudah banyak yang diterima kerja di perusahaan. Guru-guru yang profesional mengutamakan kualitas lulusan untuk masa depan yang lebih cerah. So, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, Jalan Abimanyu, nomor 18, Taman Asri, Kroyo, Karangmalang Sragen. Informasi pendaftaran, WA 082-22-3268-6239. Sekali lagi, 082-22-3268-6239. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan, pilihan masa depan.

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sih. Kuih rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuih.
0: Ra penting piye toh? Rokok legal kuih ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irwan Permadi, masih menemani Mitra Buana tentunya dengan lagu-lagu koleksi dari Iwan Fals. Kali ini masih bersama saya Irwan Permadi ya. Kebersamaan kita masih ada waktu kurang lebih 24 menit lagi. Dan kali ini sudah ada penelpon masuk 890799. Irwan Permadi terima terlebih dahulu. Halo, selamat malam selamanya Fas.
1: Selamat malam Fisa.
0: Iya, ada Bunda Surati. Bagaimana kabarnya Bunda?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Bunda di rumah atau di warung kah ini?
1: Ini di rumah.
0: Oh, di rumah. Bunda mau lagu apa ini?
1: Umar Bakri.
0: Umar Bakri, lagunya untuk siapa ini Bunda?
1: Semoga nggak lepas sapa.
0: Amin.
1: Sudah sehat beneran toh ini?
0: Alhamdulillah. Iya, masih sedikit bindeng-bindeng ini. Amin.
1: Saya minum es dulu.
0: Oh enggak ini.
1: Ya saya minum buat semuanya. Iwan Balas malam.
0: Oke, siap.

0: Bunda Kimi.
1: Oh, Bunda Kimi ya. Benar Bunda Kimi ya.
0: Oh, Bunda Kimi. Waduh, Bunda Kimi cepat sembuh, Bunda.
1: Semoga lekas sembuh.
0: Amin. Apa lagi?
1: Sesuai semuanya saja ya Mas ya yang baru.
0: Oke. Siap.
1: Masih aja Mas Pak.
0: Iya Bunda.
1: Artinya saya tunggu.
0: Oke.
1: Yuk,
0: keren. Terima kasih untuk Bunda Suradi ya, sudah menyapa Irfan dengan Umar Bakri. Terima kasih Bunda, sehat selalu untuk Bunda dan keluarga ya. Amin ya rabbal alamin. Mitra Buana, langsung saja kali ini Irfan Permadi akan berjumpa dengan Bunda Suradi, Umar Bakri. Selamat mendengarkan.

0: ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor, yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

ikhlaslah sayang, ku kirim

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, tak terasa ya jumpa kita dalam acara gelaran kontak malam selamanya FAS edisi siar hari Kamis 11 Juni 2026 akan segera usai. Sebelum Irfan Permadi pamit, Irfan Permadi mengucapkan terima kasih kepada Mitra Buana yang kali ini sudah beratensi baik melalui telepon, SMS ataupun WhatsApp. Semoga lagu-lagu yang sudah Irfan Permadi hadirkan bisa menghibur kita semuanya. Dan nanti pukul 22 keruan Anda kami sampaikan Seragen dalam berita edisi siar hari Kamis 11 Juni 2026. Saya Irfan Permadi yang bertugas undur diri. Terima kasih. Selamat malam. Selamat berjumpa lain waktu dan salam. Yuk, greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
0: Sragen dalam berita.
2: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Pemerintah terus membuka kesempatan bagi masyarakat untuk bergabung di Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen. Meskipun proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB untuk jenjang SMP dan SMA telah ditutup karena kuota sudah terpenuhi, pendaftaran untuk jenjang SD masih dibuka karena daya tampung yang tersedia masih cukup banyak. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sragen, Dr. Randa Yuniarti MH menjelaskan, pendaftaran jenjang SD masih memberikan keleluasaan bagi calon peserta didik. Tidak hanya menerima siswa baru kelas 1, sekolah juga membuka sistem multi-entry, sehingga calon siswa yang saat ini duduk di kelas 4 maupun kelas 5 dan ingin melanjutkan pendidikan di sekolah rakyat masih dapat mendaftarkan diri. Kesempatan ini diberikan agar lebih banyak anak mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas dengan fasilitas yang lengkap dan terintegrasi. Dikatakan, Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen nantinya didukung ruang belajar yang representatif, laboratorium, sarana ibadah, fasilitas olahraga hingga lapangan mini soccer, basket, dan voli yang dapat menunjang pengembangan akademik maupun karakter peserta didik. Hingga saat ini, minat pendaftar untuk jenjang SD masih relatif rendah dibandingkan jenjang SMP dan SMA. Karena itu, berbagai pihak terkait terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar keberadaan sekolah rakyat semakin dikenal dan dimanfaatkan oleh warga yang membutuhkan. Diharapkan, dengan selesainya pembangunan berbagai fasilitas sekolah dalam waktu dekat, kepercayaan dan minat masyarakat untuk menyekolahkan putra-putrinya di Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen semakin meningkat. Selain memperoleh pendidikan yang layak, para siswa juga diharapkan memiliki masa depan yang lebih terarah melalui dukungan sarana dan lingkungan belajar yang memadai.
3: Meskipun ini sudah ditutup untuk PPDB-nya, tapi untuk SD ini masih kita dibuka. Bahkan multi-entry, artinya bahwa kalau ada calon siswa kelas berapapun, tidak harus dari kelas 1. Misalnya kelas 5, kelas 4 mau daftar, masih kita terima.
4: Jadi kalau untuk
3: SD
4: masih bisa menerima.
3: Iya.
4: Karena memang untuk kuota juga masih ada yang masuk baru 5 ya.
3: Iya, seperti itu. Harapannya kita berikan keleluasaan, siapa tahu nanti dengan melihat di sana komplit, ada ruang sekolah, pasti laboratorium komplit, tempat beribadah komplit, olahraga, mini soccer, basket, voli. Ya, harapannya nanti sampai hari ini peminat SD itu masih jauh, itu kami dan teman-teman sepakat masih harus terus berjuang. Rayu siswa, seperti itu. Barangkali dengan nanti sudah selesainya bangunan ini, masa depan lebih terarah itu.
5: 11,1 miliar rupiah anggaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT diterima Kabupaten Sragen untuk tahun 2026. DBHCHT adalah dana dari pemerintah pusat yang ditransfer kepada pemerintah daerah, baik provinsi atau kabupaten kota penghasil cukai atau tembakau. Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Sekda Kabupaten Sragen, Muh Yulianto SHMSI menjelaskan, DBHCHT merupakan instrumen pemerintah untuk mendukung berbagai program prioritas daerah yang berkaitan dengan bidang kesejahteraan masyarakat, kesehatan, dan penegakan hukum. Dengan pembagian 50% untuk kesejahteraan masyarakat, 40% kesehatan, dan 10% penegakan hukum. Diharapkan pemanfaatan DBHCHT dapat berjalan optimal dan tepat sasaran sehingga mampu memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas layanan kesehatan, dan penguatan penegakan hukum di wilayah Kabupaten Sragen.
6: Untuk tahun 2026 ini total yang diterima ataupun dialokasikan untuk Kabupaten Sragen itu ada 11.110.791.000 rupiah. Ini 11,1 miliar. Dengan kondisi keuangan saat ini tentunya nilai sekian itu cukup signifikan untuk menambah anggaran dari pemerintah Kabupaten Sragen.
4: Yeah. 11,1 M ya Pak. Yeah. Rencananya Pak, untuk apa saja alokasinya?
6: Senilai 11 miliar ini, itu kita alokasikan sesuai dengan ketentuan tadi. 50% untuk bidang kesejahteraan masyarakat tadi, itu 50% itu jumlahnya 5,3 miliar. Di Dinas Pertanian itu 1 miliar, kemudian ada Dinas Sosial 2 miliar 592 juta. Kemudian di Disnaker 1 miliar 458 juta. Kemudian di Diskumindak 275 juta. Kemudian di bidang penegakan hukum yang 10% itu 1 miliar 96 juta 300 ribu. Di Satpol PP, Satpol PP itu kegiatan pemberantasan ya seperti tadi saya sampaikan, itu 899 juta. Kemudian di Diskominfo, yang ini untuk sosialisasi, untuk kampanye barang anti, barang kena cukai ilegal, itu 277 juta 300 ribu. Dan di Dinas Kesehatan ini 4 miliar 450 juta. Sisanya ini di bagian perekonomian, ini untuk sekretariat, untuk kegiatan-kegiatan, koordinasi dan lain-lain. Jadi total 11,1 miliar. Ini alokasi DPAJAT di Kabupaten Sragen.
2: Program unggulan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat. Dalam pelaksanaan TMMD, berbagai program unggulan TNI Angkatan Darat turut diwujudkan. Di antaranya, pembangunan instalasi air bersih melalui program TNI AD Manunggal Air, rehabilitasi rumah tidak layak huni atau RTLH, pembangunan jambanisasi, pembersihan lingkungan, perluasan lahan tanaman pangan, serta kegiatan penghijauan dan reboisasi melalui penanaman bibit pohon keras di sekitar lokasi TMMD. Demikian dijelaskan Kasdam 4 Diponegoro, Brigjen TNI Muhammad Andi Kusuma Esos MMMHan saat membacakan amanat Pangdam 4 Diponegoro Majen TNI Akhirudin dalam kegiatan upacara penutupan TMMD reguler ke-128 tahun 2026 di Desa Puro, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen. Dikatakan, berbagai kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian TNI AD dalam membantu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Melalui program-program tersebut, masyarakat tidak hanya memperoleh manfaat secara langsung, tetapi juga mendapatkan dukungan untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat, produktif, dan lestari. Dengan harapan, seluruh hasil pembangunan yang telah dicapai melalui program TMMD dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dalam jangka panjang. Selain itu, masyarakat juga dihimbau untuk bersama-sama menjaga, memelihara, dan merawat seluruh fasilitas yang telah dibangun agar dapat digunakan secara optimal dan memiliki masa pakai yang lebih panjang. Dengan semangat gotong royong dan kebersamaan antara TNI, pemerintah daerah, serta masyarakat, program TMMD diharapkan terus menjadi motor penggerak pembangunan desa sekaligus memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat.
7: Program unggulan TNI Manunggal Membangun Desa, di antaranya pembangunan instalasi air bersih melalui program TNI AD Manunggal Air, rehabilitasi RTLH, pembangunan jambanisasi, pembersihan lingkungan, perluasan lahan tanaman pangan, serta kegiatan penghijauan dan reboisasi melalui penanaman bibit pohon keras di sekitar lokasi TMMD. Seluruh kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian TNI AD dalam membantu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Saya berharap seluruh hasil yang telah dicapai tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, dan saya menitipkan pesan agar apa yang telah kita bangun bersama dapat dipelihara dan dirawat sehingga memiliki masa pakai yang panjang.
5: Pemerintah Kabupaten Sragen terus berupaya meningkatkan roda perekonomian daerah melalui berbagai program dan kegiatan yang melibatkan masyarakat serta pelaku usaha. Salah satunya melalui pelaksanaan pameran multisektor meliputi sektor otomotif, perumahan dan properti, tanaman hias, festival kuliner, pasar murah hingga produk UMKM dan olahan pangan masyarakat. Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Sragen, Dr. Andes Sutrisna MSI menjelaskan, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi sarana hiburan bagi masyarakat, tetapi juga memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian daerah. Melalui kegiatan tersebut, pelaku UMKM dapat memperluas pasar, sektor otomotif dan properti dapat memperkenalkan produk unggulannya, masyarakat mendapatkan akses informasi dan promo, sekaligus menjadi perputaran ekonomi yang memberikan dampak bagi masyarakat Sragen.
8: Pameran ini sangat positif karena menghadirkan banyak sektor strategis dalam suatu kegiatan. Ada pameran otomotif, perumahan, tanaman hias, festival kuliner, pasar murah, hingga produk UMKM dan olahan pangan masyarakat. Kegiatan seperti ini bukan sekedar hiburan masyarakat, tetapi juga menjadi sarana penggerak ekonomi daerah. Melalui kegiatan ini saya berharap, satu, pelaku UMKM dapat memperluas pasar. Dua, sektor otomotif dan properti dapat memperkenalkan produk unggulannya. Tiga, masyarakat mendapatkan akses informasi dan promo. Empat, serta menjadi perputaran ekonomi yang memberikan dampak bagi masyarakat Sragen. Karena itu, saya berharap kegiatan seperti ini dapat terus berkembang dan menjadi agenda tahunan yang semakin besar dan berkualitas.
2: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
0: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Java Men.
2: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
3: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
4: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
5: Monggo para rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu para pamirsa. Pepanggian malih kalian telu Mirvan Permadi sak menika ngrencangi panjenengan saking margi veteran nomor 21 Sragen Tengah Sragen. Frekuensi 95.7 MHz Radio Buana Sri FM. Kalian live streaming wonten www.lppl.buanasri.sragen.com. Nggih para pamirsa, telu menika Mirvan Permadi ngrencangi panjenengan sak menika kalian sekar-sekar campur sari wonten giaran ronda malam. Dinten menika dinten Kamis 11 Juni tahun 2016. Wekdal menika Irfan Permadi ngrencangi panjenengan dumugi tabuh kawan likur mangke. Semoga ingkang badhe nderek ngregengaken sampun Irfan Permadi pikak wonten lan telepon 0 kali 7 1 0 7 0 0 utawi SMS ugi WhatsApp wonten 0 8 1 3 3 0 0 7. Oke, para pamirsa, dalu menika sampun Irfan Permadi pikak kalian sekar sakit terindu saking Mas Mantos kalian Ami DS sak menika sampun dados sekar pambuka wonten giaran ronda malam dalu menika. Kagem para pamirsa, dalu menika Irfan Permadi ngaturaken sugeng dalu dos pundi pawartosipun panjenengan sedaya. Mugi-mugi kita sedaya pinaringan sehat walafiat tanpa kirang setunggal pun apa. Mugi-mugi kita sedaya pinaringan perlindungan wonten pundi kemawon. Amin ya rabbal alamin. Nggih para pamirsa, dalu menika sampun wonten WhatsApp mlebet saking Mbak Lastri lelenggan wonten Sragen Kulon. Wilujeng dalu Buana Asri The Land of Java Man. Badhe nyuwun sekar tak tunggu balimu saking Yani Inka Masirwan. Matur nuwun sugeng tugas mawon yuk greng. Jih, matur nuwun sangat sak menika kagem Mbak Lastri jih, sekaripun mangke tak tunggu balimu. Saking Yeni Inka kalian Iluk mangke saged dipun serantos, matur nuwun mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Sak lajengipun malih sak menika wonten Bapak Jasmino nyelengan keperanan. Saking Mbak Nurhana, kenton kagem Mas Diar, Yang Pono, Mbak WR, Mbak Rus, Bunda Natali, matur nuwun yuk greng. Jih, matur nuwun kagem Bapak Jasmino, sekarnipun keperanan saking Mbak Nurhana, mangke saged. Dipun serantos, matur nuwun kagem Bopo Jasmino njih mugi pinaringan sehat sedoyonipun. Amin ya rabbal alamin.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sih. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pi.

ആച്ചൊറിച്ചും rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.
1: Baik mitra. Nggih para pamirsa, sakmenika tasih pepanggihan kalian dalam Irfan Permadi. Tasih ngrencangi panjenengan kalian sekar-sekar campur sari wonten giaran ronda malam dalu menika. Sakmenika badhe pepanggihan kalian Mas Diar sekaripun Gerojokan Sewu saking Mas Mamik Prakoso. Mangke dipun lajengaken Negoro Angin saking Deni Caknan kagem Mas Ferry. Sepedah malih sumangga ingkang badhe derek ngregengaken. Tasi Irfan Permadi serantos wonten lan telepon SMS ugi WhatsApp dumugi tabuh kawan likur mangke. Sak menika Gerojokan Sewu saking Mas Mamik Prakoso sumangga.

0: rame tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
1: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget nuk baju-bajuke. Iki kan seragam kabeh to.
0: Yo iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tibake. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to, yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ora dilem.
1: Amit-amit. Narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri. Lebih kreatif, menciptakan ide baru dalam berinovasi, sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas, dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Giporo pamiyarso, sama dengan tase pepanggian kalian dalam mikrofon permadi. Tase ngerencangi panjenengan, sama dengan kalian sekar-sekar campur sari, wonten kiaran ronda malam dalam meniko. Semoga engkang pada derek ngeregengakan je, wonten kiaran ronda malam, tase mikrofon permadi serantos, wonten lain telepon. 0x7 8 0 7 0 0 utawi SMS uki WhatsApp. Wonten 0x7 3 0 0 0 7. Nggih para pamirsa, sakmenika sinambi serantos nggih Irfan Permadi badhe ngaturaken sekar dalan tembus saking Mas Aryo Galih. Langsung kemawon sumangga.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

Nggih para pamirsa, dalam menika Irfan Permadi badhe pamit wonten kiaran ronda malam. Sekaripun campur sari campuran dinten menika dinten Kamis 11 Juni tahun 2016. Wekdal menika Irfan Permadi ngaturaken matur nuwun sanget kagem para pamirsa ingkang sampun miyos, mugi-mugi sekar-sekar ingkang sampun Irfan Permadi kaputaraken saged ngrencangi kita sedaya. Irfan Permadi pamit. Matur nuwun. Sugeng dalu, sugeng pepisahan, rahayu ingkang sami pinanggih lan nuwun. Yuk, greng.

0: rame tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
1: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngunuk baju-bajuke. Iki gawean seragam kabeh to.
0: Yo iyalah. Jenenge wae pameran UMKM kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, mono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tibake, barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri, malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ra dilem?
1: Amit-amit, narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif menciptakan ide baru dalam berinovasi sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Java Men.
0: Ya Allah yang Maha Pemurah, segala puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas rahmat, bimbingan dan pertolongan-Mu. Hari ini kami telah menyelesaikan tugas dan kewajiban kami. Berkahilah segala usaha ini sebagai bentuk pengabdian dan ibadah kami sebatas kemampuan yang kami miliki. Bila terdapat kesalahan dan kekurangan, berilah kami kemampuan untuk memperbaikinya. Jika berujung pada perbuatan dosa, ampunilah kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, izinkanlah kami beristirahat sejenak malam ini untuk kesegaran raga, pikiran dan ketenangan jiwa kami di bawah penjagaan dan lindungan-Mu. Bangkitkan lagi kami esok hari dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk melanjutkan bakti kami dan meraih hasil yang lebih baik daripada hari ini. Akhirnya, semua usaha yang telah kami curahkan hari ini kami serahkan kepada-Mu sebagai Zat yang Maha Kuasa. Bimbinglah kami menjadi hamba yang ikhlas menerima takdir-Mu. Amin.

Mitra Buana, akhirnya sampai di sini lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen menemani Indra dengar Anda. Tiba saatnya lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen undur diri dari Indra dengar Anda dan akan menjumpai Anda kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari studio utama Jalan Veteran 21 Sragen, kami mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.

0: Selamat pagi Mitra Buana dan Saudara Pendengar, berjumpa kembali bersama kami Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen yang dipancarluaskan melalui Jalan Veteran nomor 21 Sragen pada frekuensi 94,7 MHz Buana Asri FM dan live streaming www.lppl.buanaasrisragen.com. Pada kesempatan pagi hari ini, edisi siar hari Jumat 12 Juni 2026, Buana Asri Sragen akan menyampaikan serangkaian acara sepanjang pagi, siang hingga malam hari untuk menemani aktivitas Anda. Dari studio utama Jalan Veteran nomor 21 Sragen, saya Dewi Ratih mengucapkan selamat bergabung bersama kami Radio Buana Asri Sragen. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.
1: Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas segala nikmat dan rahmat-Mu. Hari ini kami masih bisa bangkit lagi dan merasakan kesegaran udara pagi. Berikanlah kami petunjuk, kemudahan, kelancaran dan keselamatan untuk menjalankan semua tugas kami. Bimbinglah penglihatan kami untuk bisa melihat kebaikan dan keindahan ciptaan-Mu. Tuntunlah lisan kami agar mampu menebarkan kejujuran, kebenaran dan kemuliaan bagi orang lain. Gerakkanlah tangan dan kaki kami untuk memberikan kemanfaatan bagi umat manusia sebagai bagian dari ibadah kami. Tuntunlah kami dengan cahaya-Mu agar hati, tubuh dan pikiran kami senantiasa bersih dan sehat.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.

Halo, selamat pagi Mitra Buana dan pendengar dimanapun Anda berada. Kembali dari 94,7 MHz Buana Asri FM dan live streaming www.lppl.buanaasriseragi.com. Senang sekali ya di suasana pagi hari ini. Suasana yang terasa dingin ya Mitra Buana dalam beberapa hari ini. Semoga memberikan semangat baru untuk kita. Apalagi juga di akhir-akhir pekan ya. Menjelang akhir pekan. Iya, di hari Jumat 12 Juni 2026 berjumpa kembali bersama saya Dewi Rati. Akan menemani Anda pagi hari ini ya di Jelajah Bumi Sukowati. Dan yang pasti lagu-lagu campur sari menemani indera dengar Anda di pagi hari ini. Dan selamat pagi untuk Anda yang memulai aktivitas Anda di hari ini. Semoga aktivitas Anda lancar. Semoga semuanya bisa berjalan baik sesuai dengan rencana Anda. Nah Mitra Buana dan pendengar ya, pagi hari ini Jelajah Bumi Sukowati akan mengajak Mitra Buana mengenal ya profil dari Desa Tunggul, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen. Seperti kita ketahui ya Mitra Buana, Kecamatan Gondang adalah salah satu wilayah administratif di Kabupaten Sragen. Kecamatan ini berpusat di Jalan Wisma Praja nomor 1 Sragen dan berada di wilayah timur laut Sragen yang menjadi jalur penting penghubung ke arah perbatasan Jawa Timur.

Dan Desa Tunggul ini, Mitra Buana, salah satu desa yang ada di Kecamatan Gondang. Di mana Desa Tunggul ini juga masih menyimpan kearifan lokal serta tradisi yang ada di desa setempat.

Iya, Desa Tunggul memiliki visi dan harapan untuk masa depan Desa Tunggul yang lebih maju dan sejahtera.

Iya, Desa Tunggul ya Mitra Buana. Ini terdiri dari beberapa dukuh atau dusun. Di antaranya ada Dukuh Buduran, Cumpleng, Kedung Gayam, Mambung, Bunggur, Ngelobo, Plosorejo, Plumutan, Pokoh, Setri, Tanjang, kemudian Dukuh Tarek, Tawang, Tawang Sari, Tunggul, dan Winong.

Tentunya pemerintah desa Tunggul ya di Kecamatan Gundang ini Mitra Buana ingin terus mengupayakan ya agar masyarakat dan desa ini terus maju. Baik, masih seputar profil dari Desa Tunggul Kecamatan Gundang Kabupaten Sragen yang pagi hari ini Dewi hadirkan untuk Anda di Jelajah Bumi Sukowati.

0: rame tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
1: Samestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki gawean seragen kabeh to.
0: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Halah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tibake. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to, yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ra dilem?
1: Amit-amit. Narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif, menciptakan ide baru dalam berinovasi sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen.
3: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
4: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
3: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
4: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
3: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
4: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
3: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Iya, Mitra Buana dan pendengar ya, masih di Jelajah Bumi Sukowati untuk edisi hari ini Jumat 12 Juni 2026. Dan masih membahas seputar profil dari Desa Tunggul, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen. Jadi Desa Tunggul ini ya, Mitra Buana, merupakan wilayah yang berlokasi strategis yang masih dikenal dengan kearifan lokal serta inovasi swadaya masyarakatnya. Jadi Desa Tunggul ini adalah salah satu dari 9 desa yang berada di wilayah Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen. Dan di Desa Tunggul ini ya, Mitra Buana, untuk lembaga pendidikan yang ada di sana yaitu ada SD Negeri Tunggul 1, SD Negeri Tunggul 2, dan SD Negeri Tunggul 4. Nah, untuk potensi di Desa Tunggul ini, Mitra Buana, pertanian di daerah ini didukung oleh infrastruktur swadaya masyarakat seperti pembangunan talang irigasi yang sangat menghemat biaya operasional petani. Masyarakat Desa Tunggul dikenal masih memegang teguh tradisi dan nilai sosial kemasyarakatan yang kuat, termasuk hal kegiatan budaya dan gotong royongnya.

Jadi ini ya, salah satu inovasi yang ada di Desa Tunggul yaitu inovasi dari para petaninya, talang air irigasi swadaya. Jadi keberadaan talang air irigasi yang dibangun secara swadaya oleh petani Desa Tunggul ini mampu meningkatkan kesejahteraan petani. Dengan talang air irigasi, petani Desa Tunggul bisa menghemat atau bisa berhemat sampai jutaan rupiah untuk kebutuhan air pada musim tanam atau MT ketiga. Biasanya pada masa tanam ketiga atau MT ketiga, para petani banyak yang mengandalkan sumur dalam dengan pompa listrik submersibel untuk kebutuhan irigasi. Dengan sumur dalam, petani harus membeli air yang per jamnya bisa mencapai Rp30.000. Padahal untuk mengairi satu patok sawah membutuhkan waktu 10 sampai 12 jam sehingga biaya irigasi bisa mencapai Rp300.000 hingga Rp360.000 per patok. Dan biasanya para petani memilih sistem mertelu untuk kebutuhan air bersih yang dibayarkan saat panen dengan petani pemilik sumur dalam.

Sehingga hadirlah inovasi yaitu talang air irigasi swadaya. Ya Mitra Buana dan pendengar ya, tentu dengan musyawarah, dengan diskusi bersama, saling bertukar pikiran ya, ide-ide baru. Nah ini tentunya juga akan memberikan kemajuan bagi desa setempat.

0: Yuk Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Aswi Sragen.

Baik Mitra Buana dan pendengar ya, seputar desa, pemerintah desa Tunggul, kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen, di mana masyarakat desa Tunggul dikenal masih memegang teguh tradisi dan nilai sosial kemasyarakatan yang kuat, termasuk dalam hal kegiatan budaya dan gotong royong.

Ya, rebranding Desa Tunggul ya, Mitra Buana. Ada Gading Gajahnya. Ini merupakan simbol utama kemakmuran dan kesejahteraan. Menggambarkan potensi Desa Tunggul sebagai daerah agraris yang subur dan makmur. Kemudian ada gambar padi. Ini merupakan simbol utama kemakmuran dan kesejahteraan yang menegaskan potensi Desa Tunggul sebagai daerah yang subur. Kemudian ada lengkungan payung ya di logo Desa Tunggul. Bentuk melengkung di atas gading gajah menyerupai payung yang memberikan perlindungan. Ini melambangkan rasa aman, nyaman dan tentram yang dirasakan oleh masyarakat Desa Tunggul. Kemudian ada gading bersatu. Ini bentuk melengkung juga mencerminkan keseimbangan dan keharmonisan. Nah, untuk melihat ya seperti apa rebranding Desa Tunggul ini, Anda bisa melihatnya ya Mitra Buana di media sosial Instagram Pemdes Tunggul. Anda bisa melihat aktivitas dan juga kegiatan yang dilaksanakan pemerintah Desa Tunggul. Baik Mitra Buana dan pendengar ya, tidak terasa sudah di penghujung acara dan sampai di sini saja kebersamaan kita di Jelajah Bumi Sukawati edisi hari Jumat 12 Juni 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dan kita nantikan pukul 6 waktu Indonesia Barat untuk bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta guna mengikuti warta berita pagi. Dan semoga informasi yang Dewi hadirkan seputar profil Desa Tunggul ini ya Mitra Buana memberikan edukasi untuk kita. Nah, gambaran-gambaran wilayah-wilayah yang ada di Kabupaten Sragen. Dewi pamit, selamat pagi. Selamat beraktivitas untuk Anda. Tetap semangat dan salam. Yo.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi berbagai informasi, diantaranya Menteri Keuangan menyebut kemungkinan konsumen yang beralih ke Pertalite tidak terlalu banyak. Komisi 7 DPR RI mendukung usulan penambahan anggaran tahunan 2027 Kementerian UMKM.

Sementara Amerika Serikat menegaskan bahwa ASEAN tetap menjadi mitra strategis di kawasan saat ini. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 12 Juni 2026. Saya Risti Rustarto. Dan sebelum kita simak informasi pagi hari ini, kita akan ikuti dulu sekilas berita utama.

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan percepatan pencarian energi alternatif termasuk peralihan dari LPG ke CNG dalam memperkuat ketahanan energi nasional di tengah dinamika geopolitik global. Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia memastikan harga BBM dan LPG yang bersubsidi tetap tidak berubah dan menegaskan pasokan batubara dan listrik nasional masih dalam kondisi aman meski ada gangguan di beberapa daerah. Dari luar negeri, Duta Besar Amerika Serikat untuk ASEAN, Kevin Kim menegaskan bahwa ASEAN tetap menjadi mitra strategis dan prioritas di Amerika Serikat. Dalam menjalankan agenda di kawasan Indo-Pasifik, termasuk kerjasama bidang mineral kritis, kecerdasan buatan, dan teknologi masa depan. Amerika Serikat juga menyatakan komitmennya untuk terus memperkuat kerjasama dengan ASEAN, guna mendorong perdamaian, kemakmuran, dan stabilitas di kawasan.

0: Selanjutnya kita akan ikuti informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa mengatakan belum menghitung berapa banyak konsumen Pertamax yang akan beralih ke Pertalite sebagai dampak naiknya harga Pertamax. Namun ia menyebut bahwa jumlahnya tidak terlalu banyak. Selengkapnya ada rekan saya Magdalena Krisnawati.
1: Pasti ada berapa persen yang pindah, cuman kan harusnya nggak semuanya pindah. Kenapa?
2: Kenaikan harga bahan bakar Pertamax kemungkinan membuat konsumen berpindah ke bahan bakar Pertalite yang harganya lebih murah karena termasuk dalam BBM bersubsidi. Jika ini terjadi, dikhawatirkan akan menggerus kuota BBM bersubsidi. Padahal BBM bersubsidi diperuntukkan bagi masyarakat yang berpendapatan rendah. Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa di sela-sela kegiatan di gedung DPR mengakui perpindahan dari konsumen Pertamax ke Pertalite pasti terjadi. Tetapi ia mengaku belum menghitung berapa banyak dan sejauh apa akan mempengaruhi kuota BBM bersubsidi.
1: Kita nggak hitung, tapi begini, pasti ada berapa persen yang pindah, cuman kan harusnya nggak semuanya pindah. Kenapa? Karena kan yang beli Pertamax tahu mobilnya cocok untuk Pertamax. Karena kan Pertamax nggak dipakai buat angkutan barang, biasanya bukan buat angkutan umum kan.
2: Menteri Keuangan Purbaya mengatakan akan memperketat pengawasan terhadap konsumsi BBM bersubsidi sebagai langkah antisipasi perpindahan konsumen Pertamax ke Pertalite. Sehingga BBM bersubsidi penyalurannya tepat sasaran pada konsumen yang berhak dan kuotanya terjaga hingga akhir tahun. Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Misbakun mengatakan, konsumen Pertamax berimpitan dengan konsumen Pertalite, sehingga konsumen Pertamax beralih ke BBM subsidi yang lebih murah sangat mungkin terjadi. Untuk itu, kata Misbakun, Komisi 11 dan pemerintah akan melihat seberapa besar dampaknya sebelum menentukan langkah yang mungkin diperlukan untuk mengatasi kondisi tersebut.
3: Sudah dilakukan penghitungan-penghitungan, nanti akan kita lihat impact-nya seperti apa. Apa yang nanti menjadi stimulus atau insentif sektor ini. Yang pasti biasanya masyarakat yang menggunakan Pertamax, itu kan masyarakat-masyarakat yang berimpitan dengan Pertalite. Lah kita ingin pastikan apa sih yang mereka butuhkan sebagai stimulus.
2: Kenaikan harga Pertamax hingga 32% dikhawatirkan juga akan memicu lonjakan inflasi. Tapi menurut Menkyu Purbaya dan Ketua Komisi 11 DPR Misbakun, dampak kenaikan harga Pertamax pada inflasi kemungkinan terbatas karena perbedaan karakteristik konsumen Pertamax dengan konsumen BBM bersubsidi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi lain, pendengaran pemirsa, kali ini kenaikan harga Pertamax berdampak pada penjualan SPBU Jetis Lamongan Jawa Timur yang menurun dan banyak konsumen beralih ke Pertalite. Selengkapnya disampaikan oleh Farin Reci.
1: Kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax mulai Rabu 10 Juni berdampak langsung terhadap pola konsumsi masyarakat. Di SPBU Jetis Lamongan, penjualan Pertamax terpantau menurun drastis pada hari pertama pemberlakuan harga baru. Harga Pertamax yang sebelumnya Rp12.300 per liter kini naik menjadi Rp16.250 per liter atau meningkat Rp3.950. Kepala Sif SPBU Jetis, Antri Ristianto, mengatakan penyesuaian harga mulai diperlakukan sejak pukul 00.00 setelah pihaknya menerima pemberitahuan dari Pertamina sekitar pukul 21 pada Selasa malam. Ia mengungkapkan dampak kenaikan harga langsung terasa pada penjualan Pertamax. Banyak pelanggan memilih beralih ke Pertalite yang harganya masih bertahan di angka Rp10.000 per liter.
2: Ya, mulai tadi malam jam 12 pas kita naikkan harga dari 12.300 menjadi 16.250. Berhubung SPBU kita tidak 24 jam, tutupnya jam 12 malam. Jadi kita naikkan waktu operasional SPBU jam 5 pagi.
3: Penjualan gimana, Pak?
2: Penjualan ini menurun drastis. Mungkin masyarakat mungkin kaget ya, secara drastis sebenarnya sekitar hampir 4.000. Mungkin kaget.
1: Kemudian Budi, salah satu pengguna BBM Pertamax, mengatakan kenaikan ini sedikit mengagetkan, sebab tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Ia menuturkan, biasanya dapat mengisi full tank dengan harga Rp60.000, dengan kenaikan harga baru menjadi Rp90.000 untuk full tank.
4: Ya, struktur penguras atom kebutuhan semakin naik.
5: Sulit, Pak?
4: Ya,
5: kan. Biasanya kalau ngisi full tank berapa pertama?
4: Sekitar 60-an.
5: Sekarang?
4: Sekitar 90.
5: 90? Bengkak, Pak, ya? Kaget ya, Pak, dengan adanya kenaikan ini? Kaget?
4: Cukup kaget, karena nggak pernah lihat berita.
1: Perubahan harga tersebut diperkirakan masih akan mempengaruhi perilaku konsumen dalam beberapa hari ke depan, terutama penggunaan kendaraan yang selama ini mengandalkan Pertamax sebagai bahan bakar utama. Farin Reki melaporkan.
0: Kementerian UMKM mendapat dukungan penuh dari Komisi 7 DPR RI atas pengusulan penambahan anggaran tahun 2027. Selengkapnya disampaikan oleh Rian Suryadi.
6: Kementerian UMKM mendapatkan dukungan penuh dari Komisi 7 DPR RI atas usulan penambahan anggaran tahun 2027. Jika disetujui, pemerintah pagu anggaran Kementerian UMKM akan melonjak dari Rp459 miliar rupiah menjadi sekitar Rp1,98 triliun rupiah. Tambahan anggaran tersebut diproyeksikan untuk memperkuat berbagai program pemberdayaan UMKM, sekaligus mendukung target pemerintah menciptakan 10 juta penduduk berusaha dan bekerja hingga 2029. Anggota Komisi 7 DPR RI Samuel Watimena menyampaikan bahwa anggaran yang ada saat ini dinilai belum mencukupi, yang mana anggaran tersebut untuk menjangkau seluruh pelaku UMKM di berbagai daerah.
7: Di luar Pulau Jawa ini masih kecil-kecil. Nah, kemudian kalau tidak ada penambahan anggaran atau biaya buat kementerian, maka berbagai program yang harusnya turun buat masyarakat ini nggak akan terjadi. Jadi memang semua partai menyetujui ada penambahan anggaran karena ini adalah untuk peningkatan kegiatan masyarakat.
6: Sementara Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pihaknya optimis mengusulkan tambahan anggaran karena telah memiliki sistem dan perangkat regulasi yang dinilai siap untuk mendukung implementasi program secara lebih masif. Menurut Maman, ukuran keberhasilan penggunaan anggaran negara tidak lagi sekedar tingkat serapan, melainkan beberapa besar dampak program yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
8: Makanya saya sebagai pimpinan kementerian ini cukup punya kepercayaan dirian untuk mulai mendorong penambahan anggaran. Karena pertanggungjawabannya besar sekali. Karena bagi saya selalu sampaikan kepada teman-teman di Eselon 1, Eselon 2, Eselon 3, Eselon 4 di Kementerian UMKM, pertanggungjawaban penggunaan anggaran itu bukan hanya pada menghabiskan anggaran, tetapi bagaimana output kualitas pendistribusian program itu.
6: Diketahui tambahan anggaran akan diarahkan untuk memperluas akses pembiayaan dan juga meningkatkan kapasitas kewirausahaan, membuka akses pasar, hingga mempercepat sertifikasi produk UMKM. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Gubernur Jawa Timur memperkuat investasi pembangunan sumber daya manusia berbasis pesantren. Melalui program beasiswa Lembaga Pengembangan Pesantren dan Diniyah atau LPPD 2026, kami akan hadirkan informasi langsung dari Jawa Timur bersama Ani Hasanah.
1: Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa terus memperkuat investasi pembangunan sumber daya manusia SDM berbasis pesantren melalui program beasiswa Lembaga Pengembangan Pesantren dan Diniyah LPPD tahun 2026. Pada tahun ini juga membuka akses beasiswa bagi santri untuk menempuh pendidikan di bidang sains, teknologi, engineering, dan mathematics atau STEM, melengkapi program beasiswa yang selama ini, yaitu jenjang S1, S2, S3, hingga studi ke Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Gubernur Khofifah mengatakan langkah ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kualitas SDM pesantren, sekaligus memperluas diversifikasi profesi santri agar mampu menjawab tantangan zaman dan kebutuhan pembangunan masa depan.
2: Tahun ini yang baru lagi adalah santri-santri dari berbagai pondok pesantren juga mendapat kesempatan untuk bisa masuk pada program yang dalam payung STEM. STEM itu Science, Technology, Engineering, Economic, and Math. Nah, program ini diharapkan bisa menguatkan diversifikasi profesi yang berbasis pesantren. Jadi memang kerjasamanya adalah dengan pesantren-pesantren untuk bisa memberikan afirmasi pada diversifikasi profesi.
1: Ketua LPPD Jawa Timur Abdul Halim Subahar mengapresiasi komitmen perhatian Gubernur Khofifah terhadap pengembangan pendidikan pesantren. Program beasiswa LPPD terus berkembang dan memberikan manfaat yang semakin luas bagi kalangan pesantren.
3: Termasuk juga di dalamnya itu untuk mahasiswa S2 Al-Azhar, itu kotanya 30. Terus ada perguruan tinggi khas pesantren yang disebut Mahatali. Mahatali untuk tahun ini ada 6, satu itu untuk Marhala Ula, itu masing-masing kotanya 20, jadi 60 semuanya. Terus Marhala Thania, kotanya itu 15, sama dengan perguruan tinggi yang lain ya.
1: Untuk tahun anggaran 2026, pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui LPPD menyiapkan beasiswa bagi 1.100 calon mahasiswa dan mahasantri. Program beasiswa tersebut membuka kesempatan bagi para penerima untuk menempuh pendidikan di 64 perguruan tinggi mitra di Jawa Timur maupun Universitas Al-Azhar Kairo yang merupakan salah satu pusat keilmuan Islam terkemuka di dunia. Ani Hasanah melaporkan.
0: Dari Jawa Timur kita beralih ke wilayah Jawa Barat. Pemenuhan gizi seimbang, khususnya kecukupan protein di masa pertumbuhan emas menjadi kunci utama dalam menekan resiko stunting anak di Kota Bogor, Jawa Barat. Selengkapnya disampaikan oleh Ade Sri.
4: Stunting masih menjadi salah satu persoalan kesehatan yang perlu mendapatkan perhatian bersama karena dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak dalam jangka panjang. Kondisi ini terjadi ketika tinggi badan anak tidak sesuai dengan usianya akibat kurangnya asupan gizi dalam waktu yang lama. Selain berdampak pada pertumbuhan fisik, stunting juga dapat mempengaruhi perkembangan otak dan kemampuan belajar anak. Ahli gizi Dr. Yeni Rohmaini menjelaskan, stunting terjadi karena anak tidak mendapatkan asupan nutrisi yang cukup sejak dalam kandungan hingga masa pertumbuhan awal. Akibatnya, tinggi badan anak menjadi lebih rendah dibandingkan anak seusianya dan berpotensi mengganggu perkembangan kognitif di masa depan.
5: Jadi stunting ini Ibu tadi dijelasin ya, tinggi badannya tidak sesuai dengan usianya. Kejadiannya kenapa sih? Karena dia tidak mendapatkan asupan gizi yang baik saat kehamilannya. Jadi bisa dilihat dari gambarnya Ibu ya. Jadi ini anaknya semuanya sama ya Ibu ya, usianya 8 tahun. Tapi di usia yang sama ternyata ada tingginya yang memang kurang dari seusianya. Ini yang tersebut dengan stunting. Karena kita tidak harapkan, karena ini apa? Dampaknya di kemudian hari adalah anak tadi kognitifnya atau perkembangan otaknya menjadi terganggu ya.
4: Pencegahan stunting dapat dilakukan melalui pemenuhan gizi seimbang sejak dini. Salah satu zat gizi yang berperan penting dalam proses pertumbuhan kembang anak adalah protein. Ketua Pokja 3 TPPKK Kota Bogor, Aas Kusdianawati mengatakan, protein menjadi salah satu kunci penting dalam mendukung tumbuh kembang anak, terutama pada masa golden age atau periode emas pertumbuhan.
6: Semua jaringan tubuh itu membutuhkan protein, termasuk otot, kulit, rambut, kuku, dan organ vital seperti jantung dan hati. Jadi protein ini sangat kaya akan nutrisi yang bisa menjadikan kunci otak yang menjadi otak cemerlang kita di usia golden age.
4: Masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya pemenuhan kebutuhan gizi anak sejak usia dini. Dengan asupan nutrisi yang cukup dan seimbang, resiko stunting dapat ditekan sehingga anak dapat tumbuh sehat dan berkembang secara optimal.
0: Dari Bogor, Adesri Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sementara Basnas Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta berkomitmen untuk terus menyalurkan program bantuan rumah layak huni atau RTLH kepada warga yang membutuhkan. Laporan lengkapnya disampaikan oleh Harun Susanto.
7: Basnas Kabupaten Kulon Progo memberikan bantuan bedah rumah atau kemudian kalau di kami di Basnas itu istilahnya rumah layak huni Basnas RLHB.
8: Berkolaborasi dengan Pemkab, Basnas Kulon Progo berkomitmen terus menyalurkan bantuan rumah layak huni pada warga yang membutuhkan. Dengan bantuan tersebut harapannya, masyarakat kurang mampu bisa memiliki rumah layak huni. Wakil Ketua Basnas Kulon Progo Sugianta menjelaskan, pihaknya memiliki program rumah layak huni Basnas. Salah satu sasarannya atas dasar kedaruratan tempat tinggal. Sugianta menjelaskan, pihaknya bisa membedah 5-6 rumah per bulan dengan total sekitar 30 rumah yang sudah diperbaiki hingga bulan Juni ini. Ditargetkan 60 rumah bisa diperbaiki hingga tahun ini.
7: Ya, jadi ini di bulan Juni. Bulan Juni bulan ke-6 berarti rata-rata kita itu 5-6 rumah per bulan. Jadi ya sudah sekitar 30-an rumah yang kemudian kita berikan. Target kita 1 tahun 60 rumah.
8: Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko berkomitmen berlaku adil kepada seluruh masyarakat. Pada tahun ini ditargetkan perbaikan bisa dilakukan pada 264 unit rumah warga kurang mampu.
9: Untuk mendapatkan bantuan RTLH silakan berkomunikasi dengan Pak Lurah, Pak RT, Pak RW yang tentunya nanti akan diverifikasi dan saya pastikan akan disamaratakan dan sama, tidak ada perbedaan apapun.
8: Ambar menambahkan pihaknya akan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk perbaikan rumah warga kurang mampu tersebut.
0: Kita ke informasi lain, Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP Desa Gadungan, Jawa Timur, mulai beroperasi dan masyarakat berharap kelengkapan barang bisa segera terpenuhi. Selengkapnya ada Heri Susanto yang menyampaikan.
10: Koperasi Desa Merah Putih KDMP Desa Gadungan, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri, kini telah beroperasi dan mulai melayani kebutuhan masyarakat setempat. Kehadiran KDMP ini diharapkan dapat mempermudah akses warga dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari tanpa harus pergi jauh ke luar desa. Ketua KDMP Desa Gadungan, Kecamatan Puncu, Heri Purwanto, menyampaikan, meski sudah beroperasi, terdapat sejumlah barang kebutuhan masyarakat yang belum dapat terpenuhi. Hal ini disebabkan masih menunggu adanya pasokan barang dari PT Agrinas Pangan Nusantara yang belum sepenuhnya diterima.
11: Beroperasi sudah 6 hari ini, jadi barang-barangnya semua dari Agrinas, dan kami mengawali dari Kecamatan Puncu ini mengawali dari 8 desa, termasuk kami itu ada 3. Cuma ini kan barangnya belum full, Pak, jadi masih ada barang yang dicari belum ada, itu memang bertahap datangnya.
10: Sementara salah satu warga Desa Gadungan, Fitri Rahayu, berharap agar KDMP segera melengkapi stok barang yang dijual. Menurutnya, keberadaan KDMP sangat membantu masyarakat, namun akan lebih optimal jika seluruh kebutuhan masyarakat dapat tersedia di gerai.
12: Tadi kebetulan lewat terus buka. Saya mau mampir beli ini. Sebagai masyarakat, semoga yaitu tadi agar lebih lengkap aja, Pak. Jadi kalau mau beri keperluan, biar nggak jauh-jauh aja, biar kesini aja.
10: Heri Purwanto menambahkan, pada 3 hari pertama KDMP beroperasi mendapat respon positif dari masyarakat Desa Gadungan. Hal tersebut dapat dilihat dari omset yang didapatkan, yaitu mencapai sekitar 1,4 juta rupiah. Pihaknya menyatakan akan terus berupaya berkoordinasi dengan pihak PT Agrinas agar distribusi barang dapat segera terpenuhi secara lengkap, sehingga KDMP Desa Gadungan dapat berfungsi maksimal sebagai pusat layanan kebutuhan masyarakat desa. Sebagai bentuk pengamanan, pada beberapa titik gerai KDMP juga terpasang CCTV 24 jam untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan seperti pencurian. Diharapkan keberadaan KDMP tidak hanya menjadi tempat berbelanja masyarakat, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi warga setempat serta meningkatkan kemandirian desa. Heri Susanto melaporkan.

Dapatkan informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi Instagram, X, dan juga TikTok @RRIprograma3 termasuk WhatsApp channel rri.co.id. Sampai di sini Warta Berita, namun Indonesia Menyapa Pagi masih akan terus menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Panasnya persaingan Grup A terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Asia Timur, Taegu Warriors Korea Selatan siap menunjukkan kekuatannya saat berhadapan dengan wakil Eropa Tengah, Ceko, yang datang dengan ambisi besar meraih poin penting. Akankah semangat juang Korea Selatan mampu menaklukkan perlawanan Ceko atau justru wakil Eropa yang akan mencuri kemenangan di laga ini? Dengar bareng pertarungan seru di lanjutan Grup A Pesta Bola Dunia 2020. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dulu kita mengenal negara ini dengan pemain-pemain legendanya seperti Peter Cech dan Thomas Rosicky. Sekarang, Republik Ceko hadir dengan generasi mudanya. Pada Piala Dunia tahun 2026 ini, Republik Ceko kembali menjadi partisipan setelah terakhir kali mereka bermain di Piala Dunia tahun 2006 lalu di Jerman. Pada saat itu, mereka masih diperkuat oleh pemain-pemain legendaris mereka, dari mulai Peter Cech, Thomas Rosicky, lalu ada Milan Baros dan juga Jan Koller. Pada Piala Dunia kali ini, perjalanan Republik Ceko tidaklah mudah. Pada babak kualifikasi zona Eropa, mereka harus melewati fase playoff. Pada pertandingan playoff pertama, mereka melawan Irlandia dan harus bersusah payah menang melalui drama adu penalti. Lalu di final playoff, mereka juga menghadapi tim tangguh Denmark. Mereka juga harus bersusah payah melalui drama adu penalti dengan skor 3-1 setelah sebelumnya selama 120 menit mereka bermain imbang 2-2. Di skuad mereka saat ini, Republik Ceko diperkuat oleh dua pemain tangguh. Di lini tengah, mereka ada Miloš Soček, seorang gelandang yang energik dan juga agresif, namun memiliki kemampuan mencetak gol yang tinggi. Lalu di lini depan, ada satu striker yang sedang naik daun di Liga Jerman bersama Bayer Leverkusen, yaitu Patrick Schick. Tentu dengan dua pemain ini tidaklah cukup untuk membuat Republik Ceko menjadi unggulan. Namun, kekompakan tim akan menjadi poin utama dari timnas ini dapat melaju jauh di Piala Dunia kali ini. Menurut kalian, akankah Republik Ceko membuat gebrakan atau tidak? Tulis di kolom komentar ya. Sepak bola dan cinta merdeka.
2: Catatan peristiwa. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi. Nilai of Java Man.
3: Sragen, hari ini. Sragen, hari ini.

Kamu tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng gunakan aplikasi IPLO dan dapatkan bunga spesial. Sragen hari ini. Sragen hari ini.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi,

PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman. Sragen hari ini. Sragen hari ini.

0: Hai kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160, skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Sragen, hari ini. Sragen, hari ini.

0: Pak, kok parine lan jagunge Kang Marji ijo royo-royo, terus lan panene ku apik tenan lho, Pak.
1: Jelas to, Bu, mergo oleh ngopeni apik. Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro, spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokak.
0: Apa ya iseng nganggo pupuk dasar kaya urea lan sak panunggalane, Pak?
1: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ana pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea. Nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa, malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
0: Ya wis, nek ngono dadi cetok saiki.
2: KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen, toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
4: Sragen hari ini. Sragen hari ini.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelayan of Java Men.
0: Sragen dalam berita.
2: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Pemerintah terus membuka kesempatan bagi masyarakat untuk bergabung di Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen. Meskipun proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB untuk jenjang SMP dan SMA telah ditutup karena kuota sudah terpenuhi, pendaftaran untuk jenjang SD masih dibuka karena daya tampung yang tersedia masih cukup banyak. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sragen, Dr. Anda Yuniarti MH menjelaskan, pendaftaran jenjang SD masih memberikan keleluasaan bagi calon peserta didik. Tidak hanya menerima siswa baru kelas 1, sekolah juga membuka sistem multi-entry, sehingga calon siswa yang saat ini duduk di kelas 4 maupun kelas 5 dan ingin melanjutkan pendidikan di sekolah rakyat masih dapat mendaftarkan diri. Kesempatan ini diberikan agar lebih banyak anak mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas dengan fasilitas yang lengkap dan terintegrasi. Dikatakan, Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen nantinya didukung ruang belajar yang representatif, laboratorium, sarana ibadah, fasilitas olahraga hingga lapangan mini soccer, basket, dan voli yang dapat menunjang pengembangan akademik maupun karakter peserta didik. Hingga saat ini, minat pendaftar untuk jenjang SD masih relatif rendah dibandingkan jenjang SMP dan SMA. Karena itu, berbagai pihak terkait terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar keberadaan sekolah rakyat semakin dikenal dan dimanfaatkan oleh warga yang membutuhkan. Diharapkan, dengan selesainya pembangunan berbagai fasilitas sekolah dalam waktu dekat, kepercayaan dan minat masyarakat untuk menyekolahkan putra-putrinya di Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen semakin meningkat. Selain memperoleh pendidikan yang layak, para siswa juga diharapkan memiliki masa depan yang lebih terarah melalui dukungan sarana dan lingkungan belajar yang memadai.
3: Meskipun ini sudah ditutup untuk PPDB-nya, tapi untuk SD ini masih kita dibuka. Bahkan multi-entry, artinya bahwa kalau ada calon siswa kelas berapapun, tidak harus dari kelas 1, misalnya kelas 5, kelas 4 mau daftar, masih kita terima.
4: Jadi kalau untuk
3: SD
4: masih bisa menerima,
3: karena
4: memang untuk kuota juga masih ada yang masuk baru 5 ya?
3: Iya, seperti itu. Harapannya kita berikan keleluasaan, siapa tahu nanti dengan melihat di sana komplit, ada ruang sekolah, pasti laboratorium komplit, tempat beribadah komplit, olahraga, mini soccer, basket, voli. Ya, harapannya nanti sampai hari ini peminat SD itu masih jauh, itu kami dan teman-teman sepakat masih harus terus berjuang. Rayu siswa, seperti itu. Barangkali dengan nanti sudah selesainya bangunan ini, masa depan lebih terarah itu.
5: 11,1 miliar rupiah